0: Okey, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, waktu sekarang dah pukul 8 minit pagi. Jadi, terima kasih kepada Siti Nurdiyati Zaidi.
1: Betul.
0: Yang juga bertugas pada pagi ni sama macam kami ni, eh.
1: Okay, dia dah WhatsApp saya. Dia kata awak sebut tiga-tiga tadi. Sekejap lagi mak dia masih WhatsApp dia. Apa tu gapo tu?
0: Gapo tu hot panel lagi ke?
2: Apa laki dia mau tiga ke?
1: Bukan.
0: Pagi-pagi.
1: Pantun.
0: Pagi-pagi pergi dah ke sawah. Nak tengok bendang.
1: Yelah, takkan tengok apa pula kan.
0: Jadi kepada semua, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang.
1: Kedengung.
0: Ya.
2: Okay. Semalam okay, Pak Ali membakar. Pak Ali makan ikan bakar.
0: Allahuakbar. Dekat RTM tu kan. Dekat RTM kan, belakang RTM tu.
1: Tangling.
0: Oh, saya tak pernah ke Tangling.
1: Dipu.
2: Hai.
1: Saya makan awak, Azura, AJ, semua pernah makan situ.
0: Itu bukan Tangling.
1: Tangling lah tu.
0: Itu kan belakang istana. Awak kan?
1: Tangling, kedai bakar tu tepi tu je.
0: Tak, Tangling tu yang dekat depan klinik tu. Awak kan?
2: Tengok dah hilang dah.
1: Okay, bakar tadi bakar.
0: Awak, gantian bakar, awak. Ya.
1: Semula-semula apa makan tadi?
0: Ulang balik Najwi.
2: Okey. Pak Ali.
0: Makan bakar.
2: Ya, sabarlah.
0: Ya.
2: Pak Ali makan ikan bakar bersama kawan.
1: Kawan.
2: Ayo semua, jom kita semarakkan Hari Kebangsaan. Okey.
0: Yang ada tu apa tempat kita makan tu belakang istana?
2: Dia ada dua. Dia Bellamy satu.
0: Oh, Bellamy awak kan. Dia nama dia memang kan.
1: Awak tak pergi dengan Zura.
0: Tak pernah.
2: Dua-dua tempat tu panas.
0: Itu saya tak pergi. Bellamy tu okey lah. Dah awak. Dia Nawan ni memang kan.
1: Okey, apa tadi? Pantun. Jam Dia Nawan berbunyi ketik-ketik.
0: Ketik apa? Ketik biasa. Okey, baik.
1: Jangan lupa kibar jalur gemilang untuk semangat patriotik.
0: Senang kan? Alhamdulillah. Jadi jam yang ketiga nanti bolehlah letakkan pantunnya. Nanti kita baca jugalah. Temanya tentang kebangsaan tau.
1: Hari kebangsaan.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Kita tak kosong. Jadi macam biasa ada bahannya.
1: Ada.
0: Sarah ni dah ke?
1: Sudah.
0: Okey,
1: ini tentang program Kasih Ibu Tunggal.
0: Allahuakbar.
1: Ataupun Kasih Nita. Tadi apa?
2: Tadi dalam apa tunggal.
1: Okey, menjadi inisiatif program ni iaitu inisiatif yang holistik dalam usaha nak memperkasa golongan ibu tunggal. Ini menerusi bimbingan dalam tiga aspek utama dari segi literasi perundangan, pengurusan kewangan dan juga pembangunan psikososial.
2: Betul. Dan menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri, penguasaan tiga aspek itu penting bagi membantu ibu tunggal memahami hak mengurus kewangan dengan lebih terancang serta membina kekuatan diri untuk meneruskan kehidupan.
0: Allahuakbar. Jadi program ini dibangunkan bagi mendaya upayakan ibu tunggal yang memerlukan bimbingan dan sokongan agar mereka lebih berpengetahuan, yakin tau, serta mampu mengurus kehidupan dengan lebih baik.
1: InsyaAllah. Kalau tengok pelaksanaan fasa 2 untuk program Kasih Nita ni di Sabah, jadi kemuncak tau untuk program sambutan dengan sambutan yang sangat menggalakkan, melibatkan 150 peserta yang disenarai pendek daripada 684 permohonan. Okay. Alhamdulillah.
0: Ya, betul lah.
2: Nadia Hamid boleh pergi lah ni. Boleh terus serta Nadia Hamid. Ibu tunggal kan?
0: Ya, dah. Okey, baik. Awak kan benda-benda ni.
2: Betul lah. Saya memang kita akan kawal.
0: Yelah. Okay, baik. Dia kan jururawat cinta. Dekat TikTok dia.
1: Okey. Nadia Hamid dah tak ada tukar nama dah Jururawat cinta. Saya pernah tengok juga lalai
0: dia. Awak berdua kan? Okey, baik.
2: Ni Kak Sal beritahu dia. Sonic betul. Itu Bellamy dia.
0: Awak kan dia nama. Terima kasih Kak Sal yang sentiasa berada di belakang kami tau.
1: Kak Sal pujilah Kak Sal. Dia nangis lah tadi.
0: Ya, dah.
2: Okey, baik. Lagi ni.
0: Kisah seterusnya ni sangat luar biasa.
2: Betul.
0: Jadi kadang-kadang kita ni tak sehaluan dengan ahli keluarga kita.
1: Okey, jadi?
0: Mungkin apabila kisah ni nanti akan menyentuh rasa.
1: Jangan kita lah.
0: Kita memang tak ada masalah dengan keluarga lah.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa-siapa?
0: Saya memang tak ada masalah dengan adik-beradik
1: bukan
0: saya.
1: Bukan orang kita lah. Bukan. Orang luar negara, luar negara.
0: Ini berlaku di luar negara. Tapi ini bukan berkenaan dengan perselisihan, bukan. Bukan. Ini sesuatu message yang disampaikan oleh adik ini.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi, kejap dia lagi nanti kita kongsikan. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Alalalalalala.
1: Saya.
0: Dah belum eh?
2: Belum.
0: Baik. Jadi inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi kepada semuanya, hari ini 18 Ogos 2026, jangan lupa untuk kita terus saja semarakkan rasa cinta, kibarkan jalur gemilang. Betul. Dan juga sentiasa memperkenalkan negara kita di medsos masing-masing dengan kata-kata yang indah, kehebatan negara kita. Orang luar akan tengok, ya Allah, hebatnya Malaysia ni.
1: Kita jadi duta kecil lah
0: Ya betul.
1: Untuk negara kita, kebaikan yang kita sebarkan InsyaAllah akan jadi contoh yang baik untuk orang luar tengok lah
0: Baik. Okey, jadi seterusnya kita ke ruangan global ini. Ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya. Saya dah tanya dengan Nazwi dia semalam. Kalau Kak Sal suruh bawa benda yang awak sayang ke pejabat, apa awak akan bawa? Kalau yang jawapan awak semalam
2: topi.
0: Topi kan?
2: Kopi.
0: Nazwi pun Nescafe.
3: Air lah.
0: Tapi ni berbeza. Okey, ini kisah global yang menyentuh rasa ni. Bila cikgu minta bawa barang kesayangan ke sekolah, kebanyakan kanak-kanak mesti capai mainan kegemaran. Tapi lain pula ceritanya dengan seorang budak lelaki yang berusia 4 tahun.
1: Oh, bayi anak saya.
0: Namanya Daniel buat keputusan cukup manis. Bila minta izin ibunya untuk membawa adik perempuannya sendiri yang bernama Sophia. Bagi Daniel, adiknya yang berusia 2 tahun itu bukan sekadar ahli keluarga, tapi insan paling dia sayang.
1: Okey, jadi boleh tengoklah di FB Live kita.
3: Baik.
1: Video Daniel baru usia 4 tahun tapi pemikirannya jauh ke depan. Orang suruh bawa barang yang dia sayang, mainan yang dia sayang, rupa-rupanya dia nak bawa adik dia.
0: Adik dia tau.
1: Comel sangat.
0: Allahuakbar.
1: Okey.
3: Okey, dan ceritanya sewaktu pembentangan, Daniel dengan penuh bangga tau. Membawa adiknya, dan bila tiba dia gilirannya, dia memperkenalkan kepada adiknya itu kepada semua kawan-kawannya dengan cikgunya sekalilah. Dan dia jujur berkata bahawa adiknya adalah perkara yang paling dia syukur sangat dalam hidup. Dan pada waktu itulah suasana kelas terus bertukar menjadi hiba apabila Daniel ini bertindak memeluk erat adiknya Sophia.
0: Bayangkan seorang abang dah berfikiran begitu. Jadi momen indah ini sempat dirakam oleh ibu mereka, Stephanie DeRose. Ya, sebelum dikongsi di aplikasi TikTok. Jadi siapa sangka video berkenaan terus tular dan menyentuh hati juta warga maya. Jadi saya dah letakkan videonya di Facebook Nasional FM. Anda boleh terus saja tengok bagaimana Daniel ni. Sophia pun menyambut pelukan tersebut. Inilah dia hubungan adik-beradik yang sangat akrab, sangat luar biasa.
1: Betul. Jadi yang ada abang, yang ada adik, yang ada kakak, kita jagalah ukhuwah ni. Sebab adik-beradik ni, bila sebut adik-beradik, sedarah, sedaging, serahim, seibu, seayah. Jadi kita hargailah kasih sayang. Sebab dalam pada akhirnya adik-beradik jugalah yang akan bersama dengan kita. Susah senang kita, sakit kita.
0: Adik-beradik juga akan memahami kita. Dan apabila tua nanti, adik-beradik lah yang akan sentiasa bersama dengan kita, di sisi kita.
1: Betul.
0: Jadi kepada semua, sama-samalah kita perbaiki diri untuk terus saja kita memaafkan walau apapun yang berlaku dalam perhubungan tersebut lah.
1: Betul.
3: Dan untuk semua adik-beradik lah, ingat tau, bila dah tak ada mak dengan ayah ni, bila kita meninggal esok, adik-beradik lah yang uruskan jenazah kita, uruskan hutang piutang kita.
0: Betul.
3: Kena ingat tu.
1: Tapi kalau boleh janganlah berhutang.
3: Awak kan. Betul. Itulah. Kena tahu, kena bagi tahu.
1: Kalau boleh selesaikanlah sebelum
0: betul meninggal tu. Loan-loan tu bayar.
1: Bayar Beti-beti air rumah.
0: Saya alhamdulillah, setakat ni saya memang zero lah.
3: Faham.
1: Zero down payment.
0: Awak
1: kan? Zero loan. Zero loan lah.
0: Macam tu lah.
1: Okay.
0: Tapi itulah, kehidupan kita berbeza. Dia ada kisah dia, Nazri ada kisah Nazri, saya ada kisah saya. Semua ada kisah masing-masing. Cuma kita kena positif dan juga terus melangkah dalam kehidupan kita lah.
1: Lagu kisah Allah. Kita ke?
0: Bukan. Awak kan?
1: Kisah-kisah-kisah lagu tak. Kisah kita.
0: Saya suka bermadah kan? Itulah. Antara kita ni, saya paling lama hidup.
3: Ai,
0: pula di dunia ni lah.
3: Yelah, dah berapa tahun eh?
0: Yelah.
3: Nak masuk ibu berapa tahun dah eh?
1: Daripada saya sekolah, awak dah konti lah.
0: Ya, bayangkan eh.
1: Konti lagi.
0: Ini pun nak pencen dah. Saya pilih pencen tangwal lah.
1: Oh, boleh geng habis?
0: Haa, itulah.
3: Tanya semua dulu, cukup tak tempoh perkhidmatan?
0: Tak kisah pun semua tu. Hari
3: hai, jangan.
0: Yelah. Saya dan Nabi akan buat event management company lah.
1: Kena pandai urus lah.
0: Ya dah. Okey, baik, jom. Anda boleh tonton. Saya masih lagi letakkan videonya. Siapa-siapa tak tonton Satu Kerugian. Sebab ini memang sumber inspirasi lah. Buat siapa-siapa yang ketika ini mempunyai hati rapuh ni. Dalam perhubungan yang tidak begitu elok siapa bersama yang, ahli keluarga
1: lah. Siapa yang tengah ada sengketa dengan adik-adik, jangan tunggu raya eh. Aku tak sempat kan.
0: Ya, tak sempat tahu. Tau.
3: Umur kita. Hari tahu itu je minta maaf.
0: Ya, lupakan terus sebab kita sedarah.

0: Yelah, nanti abang dia kahwin,
1: kahwin adik dia lah yang akan bersama-sama. Saya nak pemikiran begitu, Najib.
2: Pula dah.
1: Di luar kotak tau.
2: Ya, betul ke tu?
0: Bebas kan, saya memang bebas.
1: Bebas kan, awak kan? Yeah. Tak ada lagu adik-beradik tau. Okey, baik. Inilah dia Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni, yang terus saja tonton, yang komen. Terima kasih banyak-banyak untuk anda
1: Okey, Elbiana Rosliana, ini tentang Jalur Gemilang. Dia kata, dah saya dah kibar Jalur Gemilang.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, terbaik.
0: Okey, baik. Dayang Hawa Wang Ahmad, dia kata, adik lelaki saya baru meninggal sebulan yang lepas.
2: Allahuakbar. Kak Dayang
0: tak sempat berjalan ke mana-mana selepas bersara. Macam kakaknya ni. Barah usus tahap 4. Moga rohnya tenang di alam sana. He is my brother. Allah.
2: Allah Allah. Okay, Rosida Safil, abang sangat sayang kepada adik. Sanggup bawa adik ke sekolah bersama dengan rakan-rakan di sekolah tadika.
1: Dia macam lagu ni lah, abis saya adik sore.
0: Betul. Masih Rasul doakan semoga adik beradik saya berkasih sayang bertaut kembali. Ya Allah. Kak Masih Rasul, kami doakan terbaik, jangan gaduh-gaduh tau. Mungkin Kak Masih Rasul boleh message abangnya sekarang.
1: Air dicincang ni takkan putus kak. Rugi kalau bermasam muka lama-lama.
2: Betul.
1: Ingat balik masa kecil-kecil dulu, susah senang sama-sama.
2: Betul.
1: Mandi hujan sama-sama, main lecak sama-sama.
0: Betul.
1: Tangkap berudu sama-sama.
0: Betul. Kalau ada masalah keuangan, adik-adik lah yang paling senang kita minta.
1: Betul.
0: Kadang-kadang dia kata dia halalkan je. Tak payah bayar pun.
1: Itu yang senang tu.
0: Sebenarnya
2: jangan selalu.
0: Rugi tau kalau bergantung dengan adik-beradik ni. Awak berdua kan.
1: Yalah.
0: Okey baik, kita nak tengok cuaca. Tinjauan cuaca kita. Kita bersama dengan seorang insan yang luar biasa juga. Namanya Anis.
1: Anis
0: ni baik tau.
1: Baik. Semua
0: dia,
1: baik.
0: Semua baik. Dia sangat hebat, sangat popular dan juga merendah diri dan yelah, dengan adik-beradiknya sangat hebat.
2: Tahu.

0: tahu kan? Macam tak ada borak tadi. Macam tak ada borak tadi. Nah.
1: Okey, baik. Jom kita dengarkan tinjauan
0: cuaca.
2: Tinjauan cuaca.
3: Hello, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cerapan radar semasa menunjukkan hujan kini sedang berlaku di kawasan perairan melibatkan Pulau Pinang, Perak, Selangor dan juga Terengganu serta sebahagian kawasan di utara Kelantan. Sementara itu, cuaca di Sabah, Sarawak dan Labuan dilihat berada dalam keadaan cerah dan juga tiada hujan. Pada sebelah petang pula, hujan berserta debu petir berpotensi berlaku di negeri Pahang, Kelantan, Terengganu, Timur Johor serta pedalaman Selangor dan Perak yang dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang. Bagi Sabah, ribut petir dijangka lebih tertumpu di kawasan pedalaman, Sandakan dan juga Tawau. Manakala Sarawak dijangka keadaan cuaca adalah cerah dan tiada hujan masih berterusan sehingga ke lewat petang. Jadi orang ramai dinasihat untuk peka dengan segala maklumat, ramalan dan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk maklumat dan perkembangan cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi Met Malaysia serta mengikuti saluran media rasmi kami. Sekian laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara, Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita. Apa? Apa khabar semua? Amboi, semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus. InsyaAllah. Amin. Dan hari ini seperti biasa, kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang tuan-tuan. Dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa. Oi, macam susah je ni kan? Tak apa. Abang Mak kongsikan 3 perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa. Dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu. Betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting, setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi, semua penting daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesannya bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda. Ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, Oman, anda jawab. Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang, terutamanya penumpang belakang. Betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya, pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi dan tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insyaAllah membantu. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey Bella, jadi itulah dah lagunya yang terus saja membawa kita ke angka 8.51 minit pagi lah. Tinggal satu jam saja lagi kami akan bersama-sama dengan anda, Masya Allah.
1: Okey, boleh pergi ke TikTok kami sekarang ni untuk anda follow, like dan juga share. Kita dapat live macam biasa
2: jadi boleh tapping-tapping. Sambil tu boleh ni lah titipkan ucapan kalau nak bagi kata-kata semangat juga untuk semua memandangkan kita menuju ke 31 Ogos hari kebangsaan.
0: Tak lama lagi tau, sebab hari ni dah 18 Ogos jadi siapa-siapa belum lagi kibarkan jalur gemilang, jadi inilah masanya, inilah ruangnya Aksara Merdeka.
2: Macam inilah apa inilah suaranya,
0: inilah wajah,
1: inilah wajahnya,
2: inilah mukanya. Taklah orang cakap inilah, inilah saya terbayangkan Iskandar Johnny.
0: Jadi saya nak semua saya nak kita ni
1: dah kibar dah.
0: Saya tadi saya naik Grab pagi tadi. Abang apa
2: Arif.
0: Bukan, kena meninggal lah awak.
2: Oh, itu dia
1: meninggal. Abang mana? Rak apa?
0: Dia kan?
2: Yelah, saya tak ingat.
0: Abang Ravi Rapratan, ya?
1: Betul ke nama itu?
0: Betul. Ada kat nama.
2: Macam pakir apa je.
0: Abang Ravi, dia letakkan stiker.

0: saya saya tegur. Cantiknya dia letak dekat depan dia dan dekat penontonlah.
1: Penumpang.
0: Sebab yang kecil lah dekat tepi tu. Oh. Kata cantiknya. Lepas tu dia beli yang glow in the dark.
2: Yang canggih tu.
1: Yang canggih tu. Yang magnet kan?
0: Magnet. Yang dia guna magnet.
1: Okay.
0: Ya, jadi itu antara langkah yang paling cermelang lah.
1: Betul lah.
0: Mudah kalau kita guna bendera betul-betul. Kalau kita letak dekat depan kereta kita, kalau hujan dia akan basah dan bahaya lah sebenarnya.
1: Kadang-kadang kadang-kadang kalau bawa kereta laju dia hilang. Kena pula kereta belakang.
0: Awak ada dah dia?
1: Dah, saya punya saya tampal dekat cermin depan belah kiri dekat sebaris dengan stiker RTM semualah.
0: Wow, tak payah beritahu lah.
1: Yalah, saya beritahu lah. Kita kerja RTM kan.
0: Yalah.
1: Tak ada stiker tak boleh masuk.
2: Tengok dulu dah tamat tempoh ke belum.
0: Jadi tahniah kepada semua yang terus saja mengibarkan jauh gemilang. Dan juga saya dah pergi ke pusat beli belah. Itu saya memang begitulah. Beli belah hotel.
2: Ya Allah, itu hantu.
0: Yelah, betul lah. Saya tak menipu tau.
1: Ya,
0: saya tak menipu.
1: Yang terbaru hospital lah. Jangan lupa.
0: Tiga dah sekarang.
1: Usia
0: kan. Saya nak ucapkan tahniah kepada pusat beli belah.
1: Hampir
0: semua.
1: Habis semua lah.
0: Saya pergi dekat Pavilion, New Central, IOI Mall. Juga saya ada pergi dekat banyak lah. Itu pun saya memang gitulah.
2: Saya kan pusat membelah hari-hari.
0: Hari-hari pun dah kibarkan jalan gemilang.
1: Yelah, memang lah.
0: Saya gunakan kupon tu. Takutlah expired kan.
1: Voucher.
0: Beli seluar.
1: Tiga dah sekarang.
0: Usia kan. Saya nak ucapkan tahniah kepada pusat beli belah.
1: Hampir
0: semua.
1: Habis semua lah.
0: Saya pergi dekat Pavilion, New Central, IOI Mall. Juga saya ada pergi dekat banyak lah. Itu pun saya memang gitulah.
2: Saya kan pusat membelah hari-hari.
0: Hari-hari pun dah kibarkan jalan gemilang.
1: Yelah, memang lah.
0: Saya gunakan kupon tu. Takutlah expired kan.
1: Voucher.
0: Beli seluar.
2: Baju tu
0: InsyaAllah
2: ada lagi.
0: Jadi selepas ini macam biasa, Siti Nuryati Zaidi yang sedang pregnant anak ketiga. Jadi kita doakan terbaik untuk beliau lah.
1: Tapi dia dah upload dah tu IG story. Kejap lagi kita tengok lah.
0: Kita tengok lah. Saya kehidupan saya ni macam ni lah. Okay, baik. Kita kena sayang orang yang sama.
2: Betul.
1: Betul lah tu.
2: Betul lah.
0: Betul lah Nazri. Betul dia. Betul.
2: Isteri kita.
0: Boleh juga sayang orang yang tak sama.
1: Tapi
2: Kawan-kawan. Boleh.
1: Seram saya. Sebaik cakap kawan-kawan.
2: Tapi saya bawa pada pandalah.
1: Yelah, jangan lebih-lebih.
2: Jadi lain nanti.
1: Jadi lain.
0: Ya. Awak kan.
1: Baik-baik.
0: Saya tak nak benda ni.
1: Ya.
0: Yelah. Okey, baik. Oh, itu Anis.
2: Ya. Nanti orang
1: dia. Inilah dia.
0: Nasional.
1: Baik.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia!
2: Bikin suara membuatkan anda sering terjaga.
5: Oh, siang malam tak dapat tidur.
6: Iya, pakcik.
2: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
7: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Indonesia.
1: Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia jam yang terakhir.
2: Kalau jam pertama dah semangat macam ni.
1: Nampak kan?
2: Nampak jauh beza. Jam terakhir bukan main. Bersemangat awak, ya?
1: Sama juga kita macam bekerja. Hari ni hari Jumaat. Kita semua macam bersemangat lah. Kalau hari Ahad ni esoknya. Allahuakbar. Tapi jangan risau. Okay. Itu memang normal. Sebagai seorang manusia. Cuma dia kena ada sesuatu anjakkan paradigma. Untuk melonjakkan jiwa kita. Hari kemerdekaan ni lah.
2: Untuk kita sama-sama membentuk kesatuan holistik.
3: Politik sangat tu.
1: Gandian awal. Okey. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama kami. Sekarang ni dah pun live di TikTok Nasional FM.
2: Okey, bersama dengan Nazri Fahmi Syukri hari ni. InsyaAllah.
3: Tapi tapping dia
2: Nampak busy awak tu.
1: Macam saya tak paksa mereka.
3: Saya pun bila saya bercakap, bila kita on air je. Lepas tu off air, main lagu, diam.
1: Awak kan.
2: Tak baik.
1: Tapi saya sokong jugalah. Yelah. Okey, baik. Jadi terima kasih dan juga istimewanya Nasional FM ni sentiasa kita bawakan tetamu-tetamu luar biasa.
2: Betul.
1: Ya, agak udara bersama-sama dengan kita pagi, petang, siang malam.
2: Okey, jadi kita dah ada dah tetamunya akan bersama-sama untuk bercakap tentang hari ni, hari Selasa kan?
1: Ya.
2: Jiwa teguh, integriti kukuh.
1: Allahuakbar.
2: 10.30 minit pagi.
3: Okay, kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamsinor Abdul Aziz, pensyarah kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya dan pegawai integriti bertauliah Suruhanjaya Pencegahan Rosak Malaysia, SPRM. Wow.
1: Jadi insyaAllah nanti akan ke udara 10.30 minit pagi.
2: Baik.
1: Jadi anda boleh juga tonton nanti live di TikTok dan juga di Facebook Nasional FM. Okey, ada yang baru je masuk ke pejabat. Dalam kereta dengar kita, dekat pejabat dengar kita, kalian semua memang luar biasa.
2: Sebab ada yang kata sampai parking 8.30, 9.30 bawa pejabat. Sebab nak dengar kita. Bom-bom
1: kejap
2: lagi.
1: Kejap je lagi nanti. Warga Brunei, terima kasih tahu. Layan juga Nasional FM Malaysia. Terima kasih banyak-banyak.
3: Dengar sekarang tahu.
2: Okay.
1: Hari itu saya jumpa juga penyampai Brunei dekat Bukit Bintang.
2: Percayalah awak akan popular satu hari lagi.
3: Orang dah ke sana dah tu. Dia duduk kat sana.
1: Dia tegur saya. Sonic. Ya, saya. Dia macam tak percaya saya berada bersama dengan rakyat jelata.
2: Lepak-lepak kat situ.
1: Saya dekat.
2: Kalau tahu kehidupan kalau tahu lah kehidupan Sony, berata dia. Ya.
1: Saya
2: tak pergi Bintang New Central dalam masa India.
1: Ya, saya naik je pengangkutan awam. Ramai yang macam tak sangka saya naik pengangkutan awam.
2: Ni Mekju.
1: Mekju kata apa?
2: Rakan kita di Terengganu FM. Dia kata Mekju ni tengah layang tiga suara gok ni, dia kata.
3: Terima kasih Mekju.
2: Ni dalam kereta nak pergi Pasor. Nak beritahu dekat Setiu Ganu sekarang ni hujang.
1: Hujang.
3: Alhamdulillah.
2: Hati-hati awak kereta.
1: Hati-hati. Mekju.
2: Mekju
1: masih lagi bekerja ?
2: Masih lagi.
1: Yelah.
2: Masih.
1: Macam berpasar. Macam relax.
2: Itu rutin seorang ibu.
1: Yelah. Okey, baik.
2: Tapi hari tu saya pergi Pasar Payang dengan Mekju. Ada orang kenal dia.
1: Yelah, kecil tempat kan. Tak nak terima kenyataan. Tapi Mekju ni baik.
2: Popular.
1: Sebab dia popular.
3: Betul.
1: Semoga Mekju dah pun tiada sahabatnya, Auni. Jadi semoga Kak Ju tambahlah dalam kehidupannya.
2: Janganlah. Nanti bukan dia je nangis ni.
1: Yelah.
2: Saya nangis.
3: Tak apalah. Dah beralih begitulah hidup.
1: Itulah kehidupan kan dia.
3: Dah beralih lah.
1: Dia nangis hari tu dia.
2: Dia tak. Dia marah saya. Serabut lah.
3: Yelah, menangis Mekju.
1: Jangan risau Mekju, fikirkan boleh. Senang je.
3: Boleh Mekju.
1: Boleh Mekju. Walaupun Auni dah tak ada, terus hidupkan Terengganu FM. InsyaAllah
2: Fikirkan boleh Mekju.
1: Fikirkan boleh. Semuanya fikirkan boleh tau.
2: Sambil kibar jalur gemilang Mekju.
3: Terengganu nelang Mekju.
1: Okey, baik. Inilah

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama sama dengan kami. Okay. Jadi waktu sekarang dah pukul 9.30 minit pagi.
1: Okey.
0: Jadi macam biasa kita ke ruangan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, Brunei, okay, Singapura, dunia lah.
1: Baik, okay, celaka.
0: Ya betul. Jadi kita ke ruangan peribahasa.
2: Okey.
1: Okey, sumbernya dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pustaka edisi 2016 berbunyi begini.
0: Silakan dia lah nawang.
1: Dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
0: Allah, sekali lah lagi.
1: Iya. Dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi. Cah, maaf tau.
1: Okey, sekali lagi eh. Dekat tak tercapai, dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
0: Allah, awak memang luar biasa. Tak ada lagi DJ boleh ganti tau. Awak kena ada tau dia.
1: Tapi hari Jumaat saya tak ada tau.
0: Ha?
1: Hari Jumaat saya tak ada.
2: Tak ada.
0: Sebab?
1: Saya hantar mak saya balik.
0: Mak boleh singgah dulu. 10 lah hantar. Awak kan?
1: 10 yang saya check up.
0: Boleh tunda.
1: Tak boleh.
0: Ayolah. Awak ketika ini awak bagi tahu eh.
1: Okey.
0: Okey okay, Nazmi, maksudnya. Ya.
2: Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya.
0: Sekali lagi.
2: Woi.
0: Vokal kan tak boleh menjerit.
1: Okay.
2: Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya.
0: Sebabkan

0: kita tiga orang Ewa. Ulang sekali lagi.
1: Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya
0: Ewa.
1: Untuk mengambilnya.
2: Allah Akbar.
0: Okey.
2: Okey baik. Kisah up up bom bom. Semalam. Semalam up up bom bom.
0: Okey.
2: Dia kan berada di dataran Putrajaya. Bersama dengan Wani, Kerry, Cak
3: Cekok.
2: Cekok Wani Kerry. Okey dia baca ni. Apa bom bom? Come. Kita pergi ke satu tempat. Di situlah tempatnya latihan untuk human graphic. Jadi dia bawa lah apa-apa bom-bom, apa-apa lelaki ke perempuan.
3: Lelaki awak kan.
2: Bom-bom perempuan ke lelaki?
3: Bom-bom perempuan.
2: Awak kan. Jadi yang baru mendengar apa-apa tu lelaki, bom-bom tu perempuan. Sebab sebab itulah jantina mereka.
0: Yalah.
2: Jadi Wani Kerry bawa mereka dalam kereta tau. Kereta baru. Wani Kerry baru beli kereta. Bellfire.
0: Mantap kali.
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi dia bawa lah mereka ke satu lokasi dekat shopping mall. Sebab latihan tu berada di shopping mall.
0: Okay.
2: Jadi apabila mereka sampai je dekat shopping mall tu, mereka naik dekat escalator.
3: Escalator.
2: Bom-bom dia pakai skirt panjang.
0: Serik lah tu. Yeah. Masuk lah tu.
2: Kain dia masuk ke dalam
0: escalator.
2: Bayangkan ditarik, tarik.
0: Londe.
2: Terus jadi skirt pendek.
3: Tarik daripada escalator tu lah.
2: Koyak.
0: Dia sangkut-sangkut koyak.
2: Sangkut. Koyak kain dia. Nasib baik dia pakai legging.
0: Oh yang beli kat pusat hari-hari.
2: Awak kan.
3: Yelah. Skin tone lah.
2: Skin tone lah. Yelah.
3: Pakailah hitam ke.
2: Pulang lah. Hak bom-bom. Jadi dia macam menangis.
0: Okay. Yelah, malu lah. Aurat kan.
2: Tapi still juga ada pakai legging lah.
0: Yelah, selamat.
2: Tapi daripada jauh macam tak nampak.
0: Yelah sebab skin kan.
2: Jadi Wani Kerry bawa dia shopping.
3: Okay.
0: Oh baik Wani.
2: Prada.
3: Oh Prada.
0: Okay.
2: Jadi
0: apalah cerita tu.
2: Tetapi itulah dia kata tak payah Wani, tak payah. Saya terus dia berlari. Wani kejar dia berlari lari. Wani tarik dia nak belanja tapi dia tak nak.
0: Segan lah tu.
2: Jadi up-up tolak.
0: Okay.
2: Tolak
0: Wani.
2: Bom-bom. Dia tolak, rupanya dia beralam dewan latihan. Semua orang tengok. Wow.
0: Macam dia termasuk tu tolak.
2: Termasuk tu, masuk dalam dewan tu. Semua orang tengok dia. Ibarat dekat tak tercapai, jauh tak berantara. Sesuatu yang diinginkan tapi tidak berdaya untuk mengambilnya.
3: Kenapa pula?
2: Sebab dia tak berdaya. Itulah sebenarnya.
0: Yelah.
2: Tiba-tiba Wani Hasrita.
0: Semua wani-wani
2: Yelah. Sebab lagu Wani Hasrita, Lembayung Tari, akan dipersembahkan.
0: Betul juga.
2: Dalam apa nama?
0: Persembahan human graphic.
2: Persembahan human graphic nanti.
3: Ada juga.
0: Ada salah satu lah.
2: Jadi Wani Hasrita atas pentas, dia terus panggil bom-bom. Up-up.
0: Oh dia kenal.
2: Sebab dia dengar nasional FM.
0: Tengok. Come here.
2: Jadi up-up bom-bom berada di atas pentas. Jadi Wani Kerry menangis. Dia lupakan. Dan Wani balik. Itu saja watak Wani. Wani Kerry. Dan esok kita akan ketahui apa yang berlaku.
3: Wani Hasrita.
2: Wani Hasrita dan juga up-up bom-bom. Ada yang berlaku di situ.
0: Okey lah. Sebab dia dah panggil terpentas sekarang.
2: Betul.
0: Kan? Tak hafal lirik lah tu.
2: Dia bayangkan apabila up-up bom-bom naik ke stage tu, dia terpegun. Tengok human graphic daripada rakan-rakan pelajar sekolah ni. Sangat luar biasa.
0: Mantap Ingatkan terpegun tengok Wani.
2: Awak kan?
0: Yelah.
3: Terpegun tengok human graphic.
2: Dia terpegun lah.
0: Yelah.
2: Ada sesuatu kan yang berlaku.
0: First time tu.
2: Ada seseorang terus berdiri.
0: Siapa pula?
3: Masih Ikra kot.
0: Siapa pula tu?
2: Dia berdiri. Dia terus up-up bom-bom.
0: Mesti dia dengar national juga.
2: Itu saja.
3: Up.
0: Siapa pula ni?
2: Ya.
3: Yalah bayang lama yo lah.
2: Jadi ketika dia berdiri tu, terus Wani nyanyi.
0: Oh Helu Saini lah tu. Satu suara Helu Saini tu.
2: Esok kita akan ketahuinya.
0: Okay.
2: Lagu ni sedang dimainkan. Mereka dah ready.
0: Baik. dia.
2: Nasional.
3: Lagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kepada Elbiana Rosliana Lia ni.
1: Ya, kenapa tu?
0: Terima kasih banyak-banyak. Dia pun nak bagi pantun juga.
1: Boleh.
0: Roti berbelah pecah berdua. Abang Sonic kongsi makan roti. Orang Sarawak ada makan bongkol. Lauk laksa jadi kuah kari.
1: Apa tu? Pantun ke tu?
0: Dah betul dah. Ada yang pertama, kedua, yang kedua, tiga je tak sama hujungnya.
1: Tak apa Elbiana. Kalau susah-susah sangat dia. Boleh chat GPT je.
0: Ya, awak
2: lagi.
0: Terima kasih. Ni Elek request dalam perjalanan ke
1: mana?
0: Dubai.
1: Chennai. Oh, sempat. Oh. Ada internet kat atas Yelah.
2: Hebat lah Elek ni.
1: Hebat.
0: Kau betul-betul terkejut kita.
1: Yelah.
2: Baguslah.
1: Salam Siga Suara. Saya terbang dulu ya.
2: Okeylah. Okeylah, no problem lah.
1: Boleh lah, terbang lah
0: dengan kita. Ya, boleh, boleh, boleh.
1: Terbang lah semahu mu, setinggi mana kawan nak terbang.
2: Okey, bye.
0: Okey,
1: bye.
0: Okey, pusukan tau Nazir.
2: Okey, pusukan Okey, pusukan hari ini berlangsung lagi untuk Sukma. Yang mana Sukma hari ini, hari Selasa, 18 hari bulan, menawarkan 37 pingat emas dari 132 acara yang dipertandingkan untuk hari inilah. Dan olahraga menawarkan 10 pingat emas terbanyak untuk hari ini. Dan untuk acara lain juga menjadi tumpuan bagi sukan agak berat, menawarkan 3 pingat emas. Dan untuk sukan lain memanah hari ini 2 pingat emas, serta menembak juga menawarkan 2 pingat emas. Okey, semalam yang menariknya untuk kita cerita, yang mana semalam kuartet Johor 4x100 meter lelaki berjaya memecahkan rekod kejohanan yang berusia 10 tahun yang berlangsung di Universiti Putra Malaysia UPM. Yang mana kuartet Raja Sukma Johor diwakili Dennis Iftar Muhammad Rusli bersama Muhammad Haziq Ilmani Osman dan juga Aire Ali Iskandar Rusli serta Adi Haris Hairul Aidil mencatat masa 39.46 saat untuk tempat pertama, memadamkan rekod lama 39.89 saat milik kuartet Melaka. Ketika itu diwakili oleh Khairul Hafiz Jantan, Badul Hisham Rumanab, Asnawi Hashim dan juga Muhammad Azam Masjid Bersukma 2016 di Sarawak. Dan semalam juga kuartet Sarawak cukup menarik kerana pada asalnya dia mendapat, kuartet ini mendapat pingat perak tapi bertukar menjadi pingat emas. Selepas berjaya mencipta kejutan dalam aksi yang cukup dramatik, yang mana pelari terakhir iaitu Ormila Oktiva Kodenadau, mereka menjagakan bahawa Terengganu yang berada di tempat pertama, tetapi akhirnya pada penghujung menghampiri dalam sebelum garisan penamat itu, kedudukannya telah pun ditengok balik dan hasilnya melalui semakan komputer, pelari terakhir Ormila ini satu tapak di hadapan
0: kan. Dia cantik tau.
2: Betul, satu tapak di hadapan sekaligus memberikan pingat emas lah untuk Sarawak muncul juara untuk kuartet 4x100 meter wanita. Dan secara keseluruhannya untuk pengutar pingat emas, Selangor dengan 14 pingat emas, Terengganu dengan 13 pingat emas, Johor 11, Sarawak 10 pingat emas, Wilayah Persekutuan 9 pingat emas berkongsi dengan Pelepinan dengan 9 pingat emas, manakala setakat ini negara Brunei, pasukan jemputan setakat ini meraih 2 pingat gangsa dan Melaka pula di tempat ke-14, 1 pingat emas, 1 perak dan juga 2 pingat gangsa lah untuk setakat ini. Okey?
0: Ya, betul.
2: Jangan lupa tau untuk tonton ataupun anda saksikan di Facebook Majlis Sukan Negeri Selangor untuk anda melihat aksi-aksi yang disiarkan secara langsung melibatkan acara olahraga yang akan berlangsung hari ini dan juga sukan angkat berat.
0: Betul. Ya, betul.
2: Kenapa kelakarnya?
0: Tak adalah. Biar ni lah.
1: Nampak macam nak mengulas juga.
2: Kenapa?
1: Dia macam nak cakap sesuatu tadi.
0: Ya.
1: Oh, nak cakap apa?
2: Kenapa?
1: Nak melengkapkan
2: saya
1: apa?
2: Saya tak perasan.
0: Dia cantik. Yang pelari di terakhir Sarawak tu, awak kan?
2: Oktiva.
0: Oktiva apakah? Dia memang luar biasa. Okey, baik. Percakapan Brunei tadi, kita ada pendengar daripada Brunei, iaitu Sis Norma dan juga suaminya Adil Adha. Dia kata, Allah terbaiknya suara dia Nawai. Masya Allah. Mereka puji suara awak dia.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, terima kasih tau.
0: Bakal luar biasa tau dia. Okey, baik. Rentak kita, aksi kita.
2: Siapa tu?
3: Lagu suka.
2: Lagu. Saya hentak kita aksi kita.
3: Lagu
0: Sukma kan?
3: Lagu Nazri.
2: Okey, lagu.
3: Baik.
0: Inilah dia Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami 953. Esok bahan Nazri.
1: Yes.
0: Dah ada ke bahannya?
2: Ada dua.
0: Okey.
2: Untuk tahukan anda, kita akan pergi, saya bawa anda semua pergi Korea.
0: Wow.
2: Untuk kita cerita sedikit, kongsi mengenai satu tempat ni, kesemuanya berwarna ungu lah. Jabatan dia ungu, kereta dia ungu, orang dia ungu.
3: Kakak-kakak kat sana ungu
2: tak? Tapi yang musa tak ada. Situ orang tua-tua je duduk situ.
0: Sampai benda berita esok. Itulah. Kakak ungu juga.
2: Semuanya
0: harap ungu. Kakak ungu lah esok lah. Itulah.
2: Semua cerita dia ungu.
3: Memang tak hitam bawah
0: yang awak kan.
2: Lepas tu
0: info sehat kan. Okay, baik.
2: Tulah esok pasal ni, pasal anggota tentera lah. Anggota tu sebab kita kan hari kebangsaan kan. Anggota tentera Malaysia yang buat latihan bagaimana nak menghadapi ular tedung.
3: Oh.
2: Ada video di Tulah. Rasa Ahmad tengok video tu.
0: Saya pun dah tengok. Dah tahu dah ceritanya.
2: Okay.
0: Tak ada hubungi siapa-siapa ke?
2: Tak ada. Sebab itu anggota tentera tu tak boleh didedahkan.
0: Betul-betul mereka ada prosedur dan protokol mereka.
3: Betul-betul. Okey, lagi?
2: Itu je dua. Belum
0: lagi lah.
3: Okey,
0: baik. Jadi jangan lupa esok insya-Allah kami akan bergabung lagi untuk bersama-sama dengan anda. Awak dah ada bahan kami Zah?
3: Tapi nantilah.
0: Iyalah. Tak surprise lah kan. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak ya untuk semua yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Macam biasa kami kata, kami nak ucapkan terima kasih untuk anda.
3: Betul. Ni nak ucapkan terima kasih juga untuk anak buah saya ni, Amar. Dia tengah dengar juga kita.
0: Hai Amar.
3: Amar 9 tahun umur dia.
0: Ya Allah, Amar comelnya awak.
3: Dia pendengar setia tiga suara tau.
0: Ya Allah.
3: Hari-hari pergi sekolah dengar, gelak je dengar.
0: Amar. Nanti jumpa Uncle Sonic tau.
3: Uncle Sonic bagi duit raya.
0: Boleh.
3: Boleh bagi kat pakcik dia.
0: Saya lebih kepada orangnya. Kadang-kadang tak sampai.
2: Selalunya begitulah.
0: Kadang-kadang jumlahnya begitu tapi datang sikit.
3: Yalah, 80-20 lah.
0: Yalah.
3: Okey. Apa-apa, terima kasih semua.
0: Salah pula ya.
2: Apa tu?
0: Salah lagu.
3: InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang anda. Siti Nodia Tisaidi.
0: Ya, yeah, betul.
3: Akan baca berita pukul 10 pagi.
0: Betul.
2: Bye.
3: Kejap lagi ya.
0: Jadi ini je lah yang ada depan mata.
2: Apa tu?
0: Okey, baik. Lagunya. Istimewa untuk semua. Semoga hari ini membawa kegemilangan buat kita.
3: InsyaAllah. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
0: Saya macam biasa Sonic Hussein.
3: Assalamualaikum.
0: Bye.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Kini tiba masanya Zone

0: Maya dengan lagunya Matahari. Assalamualaikum, salam sejahtera. 10.16 minit pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih rakan tugas, Tiga Suara, Nazri, Dian dan juga Sonic menemani anda 4 jam sebelum ini. Bersama dengan saya Isa Azlan pula untuk segmen
1: Nasional Aspirasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Baik saudara, selepas ni pukul 10.30 minit pagi, perkongsian berkenaan dengan jiwa teguh, integriti kukuh bersama dengan Dr. Muhammad Syamsinor Abdul Aziz, selaku pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM dan pegawai integriti bertauliah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dengarkan ini dia, tak suka tak apa, Nasional FM, mantap.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: I must stress a major point here. This country must be based on rules and law, not the whims and fancies of individuals. However strong you may feel, you may like or dislike, respect or disrespect each other's beliefs, but there are ground rules you must observe. I know it's not necessarily a popular statement, but a country cannot continue to allow any groups to function with complete disrespect for rules and laws. Having said that, we must also understand that this country must remain a peaceful country that observes laws.
2: Komen awal doktor berkenaan dengan kepatuhan undang-undang di negara kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih banyak Is atas ruang ni. Berbalik kepada klip tadi, saya kira itu dah satu amanat yang sangat-sangat penting. Kalau kita melihat di Malaysia pada hari ini, kita nakkan, kita ni dah merdeka.
2: Betul.
3: Merdeka ni kalau kita letak ni, maksudnya kalau kita analogikan kunci rumah tu, kita dah ada.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi bagaimana kita nak mengisi rumah tu?
2: Dalam ruang rumah.
3: Dalam ruang rumah tu. Jadi kalau dalam konteks integriti dan anti rasuah ni, yeah, saya kira peraturan kedaulatan undang-undang ini, maka ianya rumah kita itu perlu kita kukuhkan, kita cantikkan lagi dengan amalan-amalan beretika.
2: Yeah.
3: Selaraslah dengan topik kita. Bila
2: betul,
3: jiwa teguh, integriti kukuh.
2: Itu yang kita nak bincangkan pagi ini bersama dengan tetamu kita, Dr. Muhammad Syamsinur Abdul Aziz, laku pensyarah kanan Fakulti Sains dan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya dan pegawai integriti bertauliah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, yang mana ianya bertepatanlah apa yang untuk kita bincangkan pagi ini berkenaan dengan pembentukan sasiah kekuatan moral, amanah, kejujuran, tanggungjawab dan keteguhan prinsip dalam kehidupan kita. Doktor, mengapa kita semua sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan dan juga mempunyai jiwa yang teguh serta berintegriti yang kukuh untuk mempertahankan kemerdekaan bukan setakat minda dan dalam masa yang sama pemikiran kita dalam kehidupan seharian?
3: Oh, saya kira soalan ni saya boleh ambil balik analogi saya tadi.
2: Okey.
3: Berkait dengan kunci rumah tu, bila kita telah ada kunci, kita telah merdeka.
2: Betul.
3: Bagaimana kita nak mengisinya? Kalau kita lihat di negara kita ni, sebenarnya pihak kerajaan khususnya telah memberikan pelbagai strategi dan kaedah untuk kita memperkukuhkan.
2: Betul.
3: Saya bagi satu contohlah. Kita ada ratusan ribu pelajar-pelajar di IPT.
2: Ya.
3: Okey. So, pelajar-pelajar di IPT ni, pihak kerajaan contohnya telah memperwakili

0: Wajib kan bermula 2023 yang lepas, kursus integriti dan anti rasuah. Saya kira ini sangat penting kerana apabila pelajar-pelajar ini graduate nanti, kursus integriti dan anti rasuah ataupun KIAR ini dia akan memberikan satu input, iaitu input yang akan digunakan bila dia kerja. Bila dia faham ada masuk swasta ke, dia masuk kerajaan ke, tetapi dia telah diperteguhkan.
1: Yeah.
0: Maka saya kira dari segi pelaksanaan polisi, daripada segi strategi pengukuhan integriti ini, kita dah ada. Cuma persoalannya adalah ilmu dan amal ni dia ada beza sikit.
1: Betul.
0: Yang hakikat yang kita nak adalah ilmu dan amal selari. Orang dah maklumkan begitu dan begini, tetapi selagi belum diuji, dia belum lagi cukup dia punya, kita kata dia punya azimatnya tu, untuk kita membawa negara kita ke peringkat yang lebih baik.
1: Apa yang diajar di dalam bilik darjah perlu diaplikasi dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Berkenaan dengan KIA, doktor dah sentuh berkenaan dengan pelajar-pelajar IPT. Nak membentuk generasi yang benar-benar memahami apa itu integriti ni, doktor, bukan sekadar mengetahui definisinya tetapi menjadikannya prinsip dalam kehidupan seharian. Bagaimana, doktor?
0: Dari sejak pagi pendidikan formal, kita dah ada.
1: Ya. Yeah.
0: Daripada malahan, saya yakin dan percaya, kandungan-kandungan apa, pelajaran di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, di IPT kita dah ada.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi kalau kita lihat juga, untuk kita menjadikan sesuatu integriti ini dia dapat dipraktis dengan baik, kita lihat juga bahawa pihak, bahawa di Malaysia ni kita dah ada untuk kekangan swasta dan kerajaan sebagai contoh, dia telah diperkukuhkan lagi input ataupun intonasi kesungguhan berkait dengan integriti ni.
1: Baik.
0: Saya bagi contoh.
1: Okay.
0: Untuk kekangan kerajaan, semua kekangan kerajaan dia kalau ikutkan surat daripada surat berkeliling daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, telah diwajibkan kursus modul pengukuhan governance, integriti dan anti rasuah.
1: Betul.
0: Maknanya MPJIA ni semua orang kena, 1.7 juta dan kerajaan kena ambil. Bagaimana dengan swasta? Kita teruskan lagi dia punya nadanya tu dengan apabila kerajaan melaksanakan section 17 capital A, 17A pada bermula tahun 2020, yang mana semua syarikat perlu melaksanakan tata cara mencukupi.
1: Baik.
0: Saya kira ini semua sebenarnya adalah satu bentuk petanda bahawa kita ni dah ada dah. Orang kata kalau nak, kalau umpama orang nak pergi perang ni, dia punya senjata dah ada.
1: Betul.
0: Tinggal dia punya planning dah ada. Tinggal tunggu masanya. Maka dalam perbincangan kita hari ini, saya kira yang kita nak bawa ke depan ini adalah bagaimana kita nak memerangi rasuah. Satu konsep yang saya kira senang sebut tadi, saya kata amal, ilmu dan juga amal.
1: Betul. Kena selari.
0: Kena selari.
1: Baik. Dan 69 tahun Malaysia merdeka, bentuk penjajahan tidak hadir dah dalam bentuk kuasa asing, tetapi melalui pengaruh terhadap gaya hidup, pemikiran, budaya dan juga media sosial, doktor. Sejauh mana nilai integriti yang perlu kita ketahui, yang perlu menjadi benteng kepada masyarakat daripada pengaruh-pengaruh tersebut yang saya sentuh sebentar tadi?
0: Zaman dah berubah.
1: Betul.
0: Kalau dulu, time cuti sekolah, anak-anak ni bila balik lepas cuti sekolah, dia akan cakap dengan ayah, kawan adik pergi zoo. So bapak kata, okey pergi zoo, okey tak apa, nanti cuti sekolah akan datang, kita pergi.
1: Yeah.
0: Tapi hari ni tekanan pada ibu bapa dia semakin meningkat. Bila anak-anak lepas balik dari sekolah, ayah, kawan adik ayah hari tu dia pergi Tokyo Disneyland. Dia pergi sana, dia pergi sini, dia pergi Paris. Jadi mak ayah ni bila dengar perkara-perkara macam ni, sayu rasa hati. Maka apa yang perlu dibuat adalah ibu bapa, pekerja-pekerja, kita semua, saya, Is, kita semua ni perlu memperkukuhkan integriti kita atas faktor tekanan-tekanan ini. Tambah dengan social media inilah, selalu orang nak sebut tentang fear of missing out ni kan, kita FOMO. Kalau maknanya yang kita nak letak cerita utamanya, kita nak anak-anak muda kita lah terutamanya, bila dia lihat seorang pempengaruh, letak dekat dalam social media kita mewah ke, jam mahal ke dan sebagainya, dia tetap steady. Dia tetap kekal tenang. Dan dia kira, dia kerja tadi, dia tidak akan terpengaruh dengan elemen-elemen perkara-perkara yang salah ni. Dia telah diperdedahkan dengan contohlah Seksyen 16, Seksyen 17, Seksyen 18, Seksyen 23 dan Akta SPRM.
1: Betul.
0: Yang selalu saya pendekkan, selalu kalau dalam kelas kita pendekkan sebagai ABCD. Jangan ABCD, jangan ambil, jangan beri, jangan buat klaim palsu, jangan salah guna kedudukan.
1: ABCD. Okey, senang nak ingat. Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit Syarifah Hanim hari ini, jiwa teguh, integriti kukuh. Anda ada sebarang persoalan, ajukan menerusi ruangan komen. Saya akan tanya terus kepada doktor. Menerusi FB Live kita, Nasional FM sentiasa di hati. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jangan menyesal kalau malas belajar, tapi kita boleh terus belajar. Ha, sebab apa? Belajar itu kita boleh memperbaiki diri kita dengan topik yang penting pada pagi ini berkenaan dengan jiwa teguh, integriti kukuh, bersama dengan tetamu Dr. Muhammad Syamsinor Abdul Aziz yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM dan pegawai integriti bertauliah SPRM. Kalau jiwa teguh ni berkait dengan keupayaan mengawal diri dan mempertahankan prinsip ketika diuji, manakala integriti kukuh, apa yang kita fikir itu benar dan memang betul mengikut undang-undang, itulah yang kita katakan dan itulah yang kita lakukan. Doktor, masyarakat hari ini semakin mudah berkompromi. Sebab apa? Prinsip integriti ini apabila berhadapan dengan kepentingan diri, keuntungan, tekanan daripada orang sekeliling, kenapa keadaan tersebut berlaku?
1: Saya boleh simpulkan yang ini berdasarkan kepada satu pada teori ini perkenalkan oleh seorang bernama Donald Cressy. Dia buat kajian lah tentang integriti ni. Dia kata mudahnya integriti ni dia kena langgar apabila atas tiga faktor.
0: Okey.
1: Pertama, atas faktor tekanan. Tekanan ni dia boleh datang daripada faktor tekanan kewangan dan faktor tekanan kerja.
0: Okey.
1: Tekanan kewangan maksudnya dia kata gaji tak cukup begitu dan begini, manakala tekanan kerja dia kata dia dah kerja habis rajin dah, yeah, tapi orang lain yang naik pangkat contohnya. Mm-hmm. So dia rasa tidak berpuas hati.
0: Okey.
1: Yang kedua adalah atas faktor rasionalisasi. Rasionalisasi ni adalah justifikasi dia nak sedapkan hati. Dia kata ni kalau aku tak ambil ni, orang lain ambil. Lepas tu dia kata bos pun ambil, takkan aku tak boleh ambil.
0: Dia tengok orang lain.
1: Dia tengok orang lain. Dan faktor yang ketiga adalah faktor peluang. Dia nampak dia peluang ni kadang-kadang datang. Pertama adalah atas faktor dia ada kuasa. Kedua, atas faktor kawalan dalaman yang longgar juga. Maknanya institusi itu sendiri dia punya SOP-nya agak lemah daripada segi nak mengawal selia risiko-risiko berlakunya pelakuan-pelakuan yang tidak berintegriti. Tapi tipsnya adalah kajian menunjukkan dalam antara tiga-tiga faktor ni paling utama yang menyebabkan orang tersalah langkah adalah faktor rasionalisasi. Iaitu mudah, ayat mudahnya rasionalisasi ni adalah ayat penyedap hati. Dia kata ni aku kena ambil ni, yang ini kira rezeki aku dah. Aku tak minta orang bagi. Ini semua ni akan merobohkan jiwa yang teguh tadi tu. Dan integriti tu yang sepatutnya kukuh, dia makin lama makin kabur bila kita ada rasionalisasi dalam diri kita.
0: Betul, peluang tak datang golek, tapi jangan main sapu apa yang ada kat depan mata tu. Okey. Media sosial pula kalau berkaitan dengan penyebaran berita palsu, fitnah, manipulasi maklumat dan juga budaya mengejar perhatian yang semakin berleluasa waktu ini, doktor, peranan integriti menentukan apa yang kita kongsi, percaya dan juga sebarkan. Sekarang semuanya berada di hujung jari, doktor.
1: Umumnya integriti ni kalau kita ambil dari maksud nak kaitkan dengan situasi tadi, dia patutnya kita membuat sesuatu yang betul walaupun orang tak nampak.
0: Betul.
1: Jadi maksudnya bila kita dalam social media ni, telefon di tangan kita, kita dapat, kita sebar, kita tak check dah. Jadi itu salah satu kesalahan. Jadi kalau bolehlah berdasarkan kepada isu yang sebegini, saya nak sarankan boleh satu is.
0: Apa dia?
1: Saya nak sarankan satu strategi jannah.
0: Apa dia?
1: Jannah ni adalah satu akronim. Pertama, bila kita dapat J, bila kita dapat sesuatu berita tu, J, jangan. Jangan sebar dulu. Relax. Okay. Kerana A yang seterusnya adalah apa? Kita kena tahu, tengok dulu apa kandungan yang sampai ke telefon kita. N adalah kita nilai. Nilai dahulu benda ni betul ataupun tidak. Okey. Umumnya orang kata, okey, kalau benda ni betul, terus bagi. Nanti. N kedua adalah nanti.
0: Okay.
1: Sebab A adalah analisis. Kita kena timbang. Sebab ada juga benda yang betul, tetapi dia satu benda yang tidak patut untuk tak disebarkan.
0: Yeah.
1: Ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu saya, E dan kita semua ambil pengajaran sebagai contoh. Dan kalau kita dah tengok pertimbangan A, dah kita analisis dia satu benda yang patut dikongsikan, barulah kita H, iaitu hantar. So jangan apa, nanti nilai, nanti analisis dan baru kita hantar. Mm-hmm. Barulah penyebaran-penyebaran berita palsu ni dapat kita sama-sama kekang. Dia sebenarnya adalah melibatkan kawalan diri. Kita tak boleh nak jadi terpaling cepat kerana silap-silap kita jadi terpaling salah pula.
0: Kena tahan sikit, tahan.
1: Kena tahan sikit, sabar.
0: Pakai jannah tu. Jangan apa nilai nanti analisis last sekali, akhir sekali baru hantar. Okey, baik. Dan bersempatan dengan bulan kebangsaan pula, nilai integriti ini boleh menjadi asas kepada pembinaan perpaduan. Adakah masyarakat yang berintegriti lebih mudah untuk saling hormat menghormati doktor, saling mempercayai antara satu sama lain? Bagaimana, doktor?
1: Sudah tentu. Integriti ini adalah antara jalan ke arah kita nak dapatkan perpaduan dalam masyarakat. Bila mana kita semua saling percaya, yakin bahawa setiap orang memainkan fungsi dan tugas sebagai warga negara yang bertanggungjawab.
0: Ya.
1: Saya ambil sebegini. Sekarang ni daripada segi Corruption Perception Index, kita ni sekarang ni di tangga yang ke-54.
0: Doktor risau?
1: Oh, saya tak risau. Tetapi kita sebenarnya, rakyat Malaysia ni, orang yang duduk di Bahau, orang yang duduk di Tawau, orang yang duduk di Mersing, orang yang duduk di Kuching, semua kita ni bertanggungjawab nak memastikan aspirasi kerajaan, iaitu contoh kerajaan kata nak target 20-33, kita berada di tangga 25. Nampak macam wow, mustahil juga tu. Betul. Hampir 30. Tetapi hakikatnya tidak sebegitu. Sebabnya seandainya semua pihak memainkan peranan.
0: Betul.
1: Sama ada institusi swasta, sama ada jawatan kerajaan, sama ada rakyat biasa, semuanya menunjukkan aspirasi ke arah integriti dan anti rasuah, maka kita boleh capai. Sekadar mengambil contoh, kalau kita lihat di negara-negara lain, sebagai contoh negara di Oman, negara-negara di sekitar Timur Tengah, CPI orang, Corruption Perception Index orang, dari segi ranking, ada yang lompat lebih daripada 10 anak tangga dalam 1 tahun.
0: Oh.
1: Kalau mereka boleh, Malaysia lagi lah boleh.
0: Mestilah boleh.
1: Kita mesti boleh. Jadi semua orang perlu ada aspirasi tu. Jadi kalau aspirasi yang tu, saya untuk sebab kena tajuk kita tadi, kita apa, jiwa yang teguh tadi kan. Saya kata semua rakyat, untuk kita nakkan perpaduan, kita nakkan integriti, kita dipertahankan, kita perlu ada jiwa.
0: Betul.
1: Akronim lagi boleh, Izzat?
0: Boleh.
1: J yang pertama, kita perlu ada juang.
0: Juang.
1: Ini adalah rumah kita, Malaysia ni.
0: Betul.
1: Rumah yang perlu kita hias. Betul. Rumah tempat kita berteduh. Yang akan kita cuba sedaya boleh untuk kita nak hias dengan perkara-perkara yang baik. Itulah juga bernegara. Kedua, I adalah kita perlu ada inisiatif. Inisiatif ni boleh datang daripada dua pihak. Dia boleh datang tone from the top. Datang daripada pihak atas, datang daripada kerajaan contohnya. Tetapi yang paling utama juga adalah daripada yang di peringkat mikro, iaitu saya, Is, Puan dan kita semua. Sebabnya dengan cara itulah dia lebih memberikan impak. W pula adalah wibawa. Kita perlu ada wibawa sebagai sebuah negara yang terkenal dengan integriti yang baik. Saya kira hari ini negara kita ni namanya baik. Kalau walaupun ranking kita tu, tapi kita tak teruk. Kita punya markah kita dari segi skor kita meningkat. Sekarang dah 52/100.
0: Benar.
1: Kita sedang usaha itu dan ini di pelbagai tahap untuk kita menuju ke tadilah, kepada KPI yang kita target, iaitu 20-33, kita di tangga 25. Macam mana kita semua satu Malaysia duk harap ranking bola semuanya kita skor, yang ini ni ranking berkait integriti ni, yang ini kita nak pasak ke dalam hati. 20-33, berapa tahun lagi, 7 tahun daripada sekarang kita berada di tangga yang ke-25.
0: Tak lama dah.
1: Tak lama dah. Kita boleh.
0: InsyaAllah. Okey. Usaha anti rasuah dan juga integriti perlu bergerak seiring dengan pengukuhan nilai, tata kelola dan tindakan yang konsisten. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Perbincangan berkenaan dengan jiwa teguh, integriti kukuh yang dibawakan oleh sahabat penerbit Sharifah Hanim bersama dengan tetamu Dr. Muhammad Syamsi Nor Abdul Aziz yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya dan Pegawai Integriti Bertauliah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sebagai konklusinya Doktor, bagaimana sebenarnya kita nak tahu memupuk jiwa integriti dalam menghayati erti kemerdekaan juga supaya kita semua menerapkan semua aspek yang berkaitan dengan jiwa yang teguh juga berkaitan dengan integriti yang kukuh. Silakan Doktor.
1: Jiwa yang teguh ni dia kena datang dengan adanya pengisian. Dia perlu ada ilmu, dia perlu ada maklumat, dia perlu cakna kepada apakah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan integriti. Seperti klip yang awal tadi.
0: Betul.
1: Bila mana Perdana Menteri kita memperingatkan tentang kepentingan tentang kedaulatan undang-undang. So masyarakat perlu cakna. So dia, apabila kita semua ada kecaknaan kepada undang-undang, maka jiwa akan menjadi teguh. Kemudian apabila dia dilaksanakan, maka barulah dia menjadi integriti yang kukuh. Bila mana di peringkat sekolah, di peringkat pendidikan tinggi, di peringkat tempat kita bertugas, organisasi kita, semuanya memainkan tugas dan fungsi ke arah integriti yang diperkukuhkan.
0: Benar.
1: Jadi satu kata kunci yang saya rasa kalau saya boleh share-nya adalah tentang pembudayaan. Kita perlu terus memperkukuhkan pembudayaan integriti. Institusi kekeluargaan mesti mainkan peranan. Ibu bapa menjadi model, kemudian institusi pendidikan, guru-guru, kandungan kursus kita mesti ada elemen integriti dan anti rasuah. Kemudian adalah adalah institusi keagamaan. Yang mana-mana masjid, surau, kuil, gereja, semuanya memainkan fungsi ke arah memperingatkan masyarakat berkongsi tentang pentingnya menjadi warga negara yang berwibawa daripada segi integriti. Jadi saya kira, saya berharap semoga target kita dia jadi satu bentuk slogan kita yang mana semua orang perlu memainkan peranan, ada tugas tanggungjawab menjelang 2023, kita target di tangga yang ke-25.
0: InsyaAllah.
1: Kita kembali kepada kunci tadi, iaitu pembudayaan pengukuhan integriti.
0: Betul. Jiwa teguh melahirkan insan berprinsip. Insan berprinsip membina organisasi beramanah. Organisasi beramanah membina masyarakat yang dipercayai dengan masyarakat berintegriti membina negara yang bermaruah. Kita ulang kaji berkenaan dengan jiwa teguh integriti kukuh pada pagi ini bersama dengan Dr. Muhammad Syamsi Nor Abdul Aziz selaku pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM dan Pegawai Integriti Bertauliah SPRM. Terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada pagi ini. Kalau anda terlepas, kongsi kembali di FB kami Kata Cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi Doktor insyaAllah di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
4: Kita dah masuk jam 11 pagi, jam yang baharu untuk segmen Nasional Aspirasi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bertemankan saya, Is Azlam, menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RDM, saudara, Tabung Haji TH sambut baik langkah pindah akta, komited kukuh takbir urus. Dengan TH komited untuk memperkukuh takbir urus, ketelusan dan integriti demi kepentingan pendeposit serta kelestarian institusi. TH akan terus menyokong usaha penambahbaikan bagi memperkukuh kepercayaan pendeposit dan memastikan amanah terpelihara. Kerajaan akan meminda Akta TH 1995 untuk memperkukuh tata kelola dan membetulkan kelemahan institusi sebagai usaha kerajaan madani. Seterusnya, kadar penerimaan Donald Trump jatuh ke paras terendah sepanjang penggalnya menurut tinjauan Reuters dan Ipsos. Kenaikan harga petrol menjadi antara faktor yang menjejaskan penilaian terhadap pentadbiran beliau. Parti Demokrat dilihat lebih dipercayai mengurus ekonomi dan mendapat kelebihan dalam undi generik untuk Kongres. Kepercayaan terhadap Republikan merosot pada isu ekonomi, keselamatan, perang dan dasar luar memberi amaran menjelang pilihan raya separuh penggal. Selain itu, berkenaan dengan Sabah FA belasah Rovers FC 13-0 dalam kelayakan AFC 2027 dengan ketua jurulatih Bobby Gonzalez puji usaha dan disiplin tinggi pemain sepanjang perlawanan. Rakaman perlawanan akan dianalisis untuk kenal pasti kekuatan dan kelemahan pasukan. Ketua jurulatih Rovers FC akui kurang pengalaman dan tahap kecergasan menjejaskan prestasi. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Dengarkan.

0: Bintang Brod dengan lagunya Madu dan Racun. Terima kasih terus dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saudara suka Malaysia, Sukma Selangor 2026 untuk carta penghutang pingat terkini. Selangor unggul di kedudukan teratas dengan 14 pingat emas, 16 perak, 10 gang, 40 pingat setakat ini. Manakala Terengganu di tangga yang kedua, 13 pingat emas. Johor tangga yang ketiga, 11 pingat emas. Seterusnya Sarawak ke empat, wilayah persekutuan di kedudukan yang kelima, Pulau Pinang 6, Perak 7, Sabah 8, 9 Pahang, 10 Perlis, Kelantan 11, Kedah 12 untuk tangga yang ke-13 Melaka, 14 Negeri 9, manakala Brunei Darussalam pada kedudukan yang ke-15.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. Nasional FM, biasa di hati.

Kumpulan Love Hunters dengan lagunya Sambutlah Kasih membawa kita pada pukul 11.44 pagi waktu sekarang ini. Terima kasih terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau secara dalam talian boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my. Masih lagi bertemankan saya Is Azlan untuk segmen Nasional Aspirasi hari ini, edisi hari Selasa 18 Ogos 2026. Saudara, alhamdulillah kualiti udara semakin baik. Hanya di Johan Setia Kelang masih catat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Namun jangan pandang ringan ancaman jerbu dengan ambil langkah pencegahan, mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka yang sesuai, memastikan pengudaraan dan udara dalam rumah kekal bersih, serta mengamalkan kebersihan diri selepas berada di luar. Dalam masa yang sama, saudara, sentiasa peka terhadap bacaan IPU di kawasan masing-masing dan ikuti nasihat serta arahan pihak berkuasa. Kesedaran dan tindakan awal kita penting dalam melindungi kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Layan terus Ronan Keating, lagunya ini, When You Say Nothing At All. Nasional FM, mantap.

Selasa di hati baik saudara. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan belanjawan 2027 fokus perkukuh daya tahan ekonomi negara, lindung rakyat. Banyak lagi berita selepas ni. Terengkas 12.30 hari dari pusat berita RTM. Jam yang seterusnya jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi lagu-lagu menarik 80-an, 90-an yang akan terus disajikan untuk anda selama 1 jam menerusi National Express Feminine. Lagunya ini untukmu, National FM. Mantap.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir, waktu sekarang 12.10 minit tengah hari bersama dengan saya Sazlan. Almaklumlah tengah hari ini kalau ambil anak dari sekolah, jangan lupa tengok belakang, jangan ada yang tertinggal. Lepas tu pastikan anak-anak lintas terlebih dahulu, sama ada anak-anak ataupun penjaga. Okey, pastikan anak-anak selamat sampai ke rumah terlebih dahulu. Peringatan kita bersama. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di TikTok Live sekarang ni, baik yang repost, yang share, yang tag-tag like-like. Terima kasih banyak. Ada Arif, Manda Izzat, Teacher Mary, Bunga, Muhammad Habil, Has Ahim, Rina. Belum masuk, belum komen. Masuk sekarang, rugilah. Kalau tak, tak sempatlah saya nak bacakan komen-komen anda ataupun sebutkan nama anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk tengah hari ini, seperti biasa, lagu-lagu tanpa henti. Kita mulakan dengan kumpulan Wings. Lagunya ini sejati. Semestinya anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Cabit Road. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook.

Moizan dengan lagunya Everyday I Love You. Terima kasih terus layan Nasional FM sentiasa di hati menit-menit terakhir. Bersama dengan saya Yes Azlan menerusi segmen Nasional Aspirasi menuju ke pukul 1 tengah hari. Baik muslimin dan juga muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 18 Ogos 2026 Masihi, 15 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kota Kinabalu Sabah pukul 12.22 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.25. Kuching Sarawak 12.46. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.20. Kuala Terengganu 1.14. Kuantan Pahang 1.15. Kota Baru Kelantan 1.18. Johor Bahru Johor 1.12. Bandaraya Melaka Melaka 1.18. Seremban Negeri Sembilan 1.19. Shah Alam Selangor 1.20. Ipoh Perak 1.23. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis pukul 1.25 minit tengah hari. Selepas ni easy teman berteman 3 jam yang seterusnya Nasional Relax 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Juga jangan ketinggalan untuk berita utama 1 tengah hari selepas ni dari pusat berita RTM. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan. Assalamualaikum.

0: konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat tengah hari buat anda yang sedang bersama kami di National FM, di mana saja anda berada ketika ini. Alhamdulillah, hari ini Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Izzy akan terus menemani anda dalam National Relax sehingga jam 4 petang nanti. Dan 3 jam kita bersama banyak lagu-lagu pilihan dan perkongsian menarik yang saya dah pun siapkan untuk anda. Jadi harap-harap dapatlah menemani waktu rehat anda dan juga perjalanan anda tengah hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Iz Azlan, yang dah pun bersama dengan anda dalam slot aspirasi sehingga jam 12 tengah hari. Dan sekarang giliran saya pula menemani anda dalam slot National Relax sehingga ke pukul 4 petang. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin berada di jalan raya, ketengah memandu, mungkin dalam perjalanan nak makan tengah hari ataupun dah habis makan tengah hari nak kembali ke pejabat untuk menyambung tugasan, sentiasalah berhati-hati, patuhi dan juga pandu dengan cermat. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Yang penting, pandu dengan tenang, jaga jarak, dan yang paling penting juga adalah fokus kepada keadaan jalan raya. Kita ni nak sampai ke destinasi dengan selamat. Jadi macam biasa, kalau ada juga yang nak kirimkan ucapan dan juga salam, dedikasi ataupun nak titipkan pesanan-pesanan dan kepada sahabat-sahabat ataupun insan yang tersayang, anda boleh terus singgah ke Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Tulis kiriman anda, insyaAllah sekejap lagi saya akan bacakan. Okey, dan kepada muslimin dan muslimat juga, sebentar nanti tepat pada pukul 1.20 minit petang akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi kepada semua muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Terus bersama kami, National FM Sentiasa di Hati.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contohnya, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita perbuatan kita ketika di dalam keadaan sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy dalam Nasional Relax hingga ke pukul 4 petang nanti. Dan untuk anda yang berada di sekitar Perlis, Alustar dan juga Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Terus dengar kami melalui platform terkini yang kami ada ialah melalui di saluran MyTV701 dan juga di Astro 869. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Dan kepada anda, kalau kita tengok sekarang ini kan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ketika ini sememangnya menimbulkan kebimbangan lah, dan terutamanya apabila kualiti udara mula berada pada tahap yang tak sihat di sesetengah kawasan. Dan terbaru, Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS telah pun meningkatkan pemantauan dan juga rondaan bersama agensi berkaitan bagi mencegah aktiviti pembakaran terbuka serta mengurangkan risiko jerebu daripada terus menjejaskan kualiti udara. Dan pada masa yang sama juga, JAS turut memberi perhatian kepada beberapa sektor seperti industri, pertanian, tapak pelupusan, hutan dan tanah gambut bagi memastikan aktiviti yang dijalankan tidak menyumbang kepada pencemaran udara. Malah Johan Setia di Selangor, ini kawasan saya juga ni, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras 160, iaitu tahap yang tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Jadi dalam situasi seperti ini, kita sebagai orang awam juga mempunyai peranan yang sangat penting lah. Jadi elakkan untuk melakukan pembakaran terbuka, kurangkanlah aktiviti di luar, dan sekiranya keadaan udara tidak mengizinkan, dan sentiasa ikuti perkembangan serta bacaan IPU semasa. Dan kalau ternampak aktiviti pembakaran terbuka, ini jangan ambil mudah ya, terus laporkan kepada pihak berkuasa supaya tindakan sewajarnya dapat diambil lah. Dan ingat, isu jerebu ni bukan hanya tanggungjawab kerajaan ataupun agensi penguatkuasa, dan dia sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama, kerana udara yang bersih adalah bermula daripada tindakan kita hari ini. Terus kekal lah bersama kami di Nasional FM. Dan untuk mendapatkan maklumat perkembangan terkini mengenai keadaan jerebu serta kualiti udara di kawasan anda, okey, kita nak teruskan untuk jam yang pertama ini. Saya nak layan, ini dia lagu dari Kapak dengan Duhai Hawa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Duhai.

0: Donal FM, sentiasa di hati.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: santai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Okay, kembali semula bersama saya Easy di jam yang kedua. Dah pun 2.13 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antaranya Khatijah Muhammad Amin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan dengan jayanya. Salam dariku di bumi ke Masik ke Maman. Dan ada juga Agustina Agun dari Kuching Sarawak turut mendengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti menerusi segmen Nasional Relax satu tengah hari hingga 4 petang. Semoga ceria dan sihat selalu. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar dan Nida Wahida, katanya nak tunjukkan ucapan kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan selain itu juga ada Nenek Ani Ita Chot dari Ipoh juga turut mendengarkan kami ketika ini. Katanya hadir dari Ipoh, mari tarak sombong. Yeah. Dan juga ada Noxy Moxes juga, Muhammad Mohaimin turut mendengarkan kita pada petang ini. Dan selain itu juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan, kita ada Ila Enriquez hadir berteman dari Chennai. Selamat pendengar Nasional M, semoga diberi kesihatan yang baik selalu dan dipermudahkan segala urusan. Masih Rasul juga ada turut menghantarkan ucapan-ucapan. Pak Su Omar yang berhormat Raja Tun Dr. Philip Maling juga, Rosida Safil, Nur Isa dan juga Ramlah Din. Terima kasih kepada mereka-mereka ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan untuk waktu ini. Anda boleh lagi menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan lagi jika ada kesempatan nanti. Dan untuk malaman anda juga, tepat jam 2.30 minit petang nanti, ada sesuatu yang menarik. Tadi saya dah bagi tahu anda, nak saya bawakan petang ini ialah dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi, kita akan bersama dengan pemilik Coconut Candy iaitu Encik Nur Muhammad Hafizuddin dan juga Puan Suhaila Ahmad. Nak tahu apa perkembangannya, bagaimana produk-produk yang telah pun dijual dan menarik perhatian. Saya dikabarkan tular produk-produk yang telah pun dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh Coconut Candy ini. Jadi sebentar lagi kita akan bersama. Dan ini untuk waktu ini, dengarkan ini dia Taylor Swift dan juga Sammy Adams dengan I Knew You When You Trouble. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kau ni apaan?
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.
8: Okay, kembali bersama saya Izzy bertemankan anda ketika ini di Nasional Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang dan seperti mana yang saya janjikan tepat pukul 2.30 minit petang untuk waktu ini sebenarnya kita nak bersama dengan Encik Nur Muhammad Hafizuddin dan juga Puan Sulaiha Ahmad iaitu pemilik Coconut Candy. Dan kalau kita tengok setiap kejayaan ni bermula dengan keberanian untuk mencuba dan juga kesungguhan untuk terus melangkah. Jadi dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi kali ini saya nak bawakan kisah dua usahawan iaitu Encik Nur Muhammad Hafizuddin dan juga Puan Sulaiha tadi yang memilih coconut candy ni sebagai satu produk yang bukan saja menyelerakan tapi turut membawa nilai warisan dan juga kenangan. Dan menariknya daripada sebuah manisan tradisional itu mereka melihat peluang untuk menjadikannya sebagai satu perniagaan yang mampu berkembang dan juga dikenali ramai. Jadi nak tahu apa kisah di sebalik coconut candy ni, bagaimana mereka bermula dan juga apakah cabaran untuk memastikan manisan tradisional ini terus mendapat tempat dalam selera generasi hari ini. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Dah pertama kali datang ke Angkasa Puri?
9: Ya betul. Ya ke pertama kali?
8: Pernah
9: kot rasa pernah datang sekali dua kot rasa.
8: Tapi bukan di radio lah.
9: Bukan di radio.
8: Sebab kita ada juga Wisma TV dan juga Wisma Berita. Mungkin di sebelah-sebelah sana lah kot. Okey, jadi kepada Encik Hafiz dan juga Puan Sulaiha sendirilah. Ini berkenaan dengan coconut candy. Dan mungkin Puan Sulaiha juga, Puan Sulaiha sendiri boleh kongsikanlah dulu terlebih dahulu. Bagaimana tercetusnya idea nak memulakan perniagaan gula-gula kelapa tradisional ini di bawah jenama

0: lepas saya berhenti kerja tu, suami saya cakap, saya ni masih muda lagi, so buatlah sesuatu untuk masa depan. Jadinya dia suruh saya sambung belajar. Saya pula anak sulung, jadi waktu saya bekerja memang saya yang menjaga keluarga saya lah, mak ayah saya kan. So kenalah buat sesuatu. Jadi saya pilih untuk meniaga coconut candy lah. Pada awalnya modal semua daripada mak saya. Selepas itu baru makin berkembang. Kita mula berniaga pun dekat rumah. Lepas tu baru kita ada kedai lah. Macam tu.
1: Jadi bagaimana memilih, kenapa memilih coconut candy tu? Macam mana orang kata tercetusnya idea, sedangkan banyak perniagaan kalau kita tahu kan.
0: Sebab mak saya Indian mualaf, so saya suka makan coconut candy tu waktu kecil-kecil. Dulu mak saya selalu masak. Lepas mak saya selalu masak tu, pada awalnya bukan coconut candy, saya jual muruku. Tapi muruku ni bila kita post asyik pecah-pecah-pecah. Jadi saya cari idea lain, so saya pilih coconut candy sebab itu adalah manisan yang saya suka sangat makan waktu kecil. Saya carilah dekat media sosial siapakah yang betul-betul serius jual coconut candy ni. Jadi waktu tu saya tak jumpa sesiapa yang betul-betul serius lah. Jadi itu yang saya pilih untuk jual coconut candy. Macam tu.
1: Dia kalau tak salah saya, tadi saya ada tengok-tengok sikit lah. Ni antaranya coconut-coconut candy ni lah. Ni urundi, kalu urundi, gula jamun, ras gula dan juga ras malai. Ini antara yang diusahakan lah. Okey, nak tahu jugalah kepada Encik Hafizri, nak tanyakan perniagaan ni sebenarnya dibina, boleh katakan perniagaan bersama, bersama dengan isteri, sehingga kan nama syarikat tu juga Sufis Legacy. Betul? Jadi bagaimana gandingan suami isteri sendiri bermula di pada masa awal penubuhan sendiri? Mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan.
2: Okey, pada permulaannya saya tak tak 100% lah ke arah bisnes ni sebab saya ada pekerjaan tetap. Tapi bila ada satu fasa tu, waktu tu wife saya dah start berniaga. Cuma ada satu fasa tu dia jatuh sakit 3 bulan. So waktu jatuh sakit 3 bulan tu, saya memang bertekad habislah saya nak jaga dia. Saya tak tahu macam mana saya punya fikiran, saya cakap saya nak berhenti kerja. Kita buat je bisnes ni sampai jadi. Waktu tu memang saya memang orang kata bertekad habis saya sanggup tinggalkan
0: kejaya
2: saya lah. So saya cakap sebab saya nampak perniagaan ni ada demand. Lagi-lagi kita saya dengan Wan ni Melayu, jual pula makanan tradisional orang India. So dia ada unit dekat situ. So saya cakap tak apa, kita akan buat benda ni betul-betul. And dekat situ, daripada situlah kami serius dan tertubuhlah Sufis Legacy ni.
1: Mungkin peringkat awal tu sendiri, bagaimana kita nak orang kata nak menarik minat orang kata selain daripada masyarakat India sendiri untuk menerima manisan-manisan India ni, nak kita nak menarik minat kaum-kaum lain juga. Mungkin ada cabarannya di situ, Puan Sulaiha, bagaimana?
0: Ya, betul. Cabarannya sangat besar untuk nak masuk market masyarakat Melayu sebab yang tu manisan tradisional orang India. Actually nak dapatkan kepercayaan masyarakat India pun susah juga. Jadi saya menggunakan bahasa Tamil. Saya sangat fasih dalam bercakap bahasa Tamil. Daripada situ saya dapat kepercayaan dalam masyarakat India. Kalau masyarakat Melayu pula, saya cuba terangkan dan kenalkan manisan, setiap manisan ni apa. Lepas tu saya tunjuk prosesnya, masaknya macam mana dekat aplikasi TikTok, Instagram dan Facebook. Daripada situlah kita mula mendapat pelanggan-pelanggan masyarakat Melayu lah.
1: Okey, kata Cik Hafiz tadi turut berhenti kerja untuk mengusahakan perniagaan gula-gula candy, coconut candy sini. Peringkat awal tu juga, selain daripada cabaran yang Puan Sulaiha dah bagi tahu, nak menarik minat kaum-kaum lain untuk membeli gula-gula ataupun manisan tradisional India ini, mungkin ada cabaran lain juga yang dihadapi dari segi, mungkin dari segi pemasarannya, bagaimana boleh kongsikan?
2: Okey, kalau dari segi marketing tu memang 100% wife saya akan buat lah. Cuma cabaran lain tu, kalau ikutkan fasa permulaan tu memang agak kritikal lah kami nak masuk market. Tapi yang tu memang kami tetap konsisten lah. Sebab apa, saya pun dah tak ada plan nak cari kerja lain. Memang saya cuba pupuk minat juga untuk ke arah bisnes ni. Dan daripada situ slow, saya sendiri yang buat masak dekat dapur. Dulu kat dapur saja. Dapur rumah tu saya lah buat gaul candy dengan dia. Saya lah packing pasal, saya lah yang pergi post. Itu fasa-fasa yang kata baru nak bangkit. Kalau yang zaman untuk fasa sekarang ni, dia lebih kepada cabaran kewangan lah.

0: sekarang, banyak barang ni harga apa semua. Sampaikan satu tahap tu, kami terpaksa gadaikan apa yang ada lah, macam barang kemas, saving pun semua habis kosong untuk bayar. Yang penting kami tak culas untuk ni lah, apa orang kata, gaji staff ke, komitmen sewa kedai, utility tu. Itu memang waktu tu hampir terduduk. Tapi alhamdulillah masih ada jalan, masih ada orang kata sinar harapan lah untuk kami teruskan ke dunia bisnes ni sampai ke tahap, sampai ke sekarang, sampai ke hari inilah.
1: Difahamkan dah hampir berapa tahun dah, 3 tahun sejak 2023 ke?
2: 2021.
1: Jadi dah setakat ni dah hampir dah dekat 5 tahun jugalah. Dah setakat ni bagaimana perkembangan syarikat sendiri?
2: Okay, setakat ni alhamdulillah makin okay. Sebab kita mula daripada rumah. Pada awalnya saya tak ada pekerja, so yang membantu saya adalah mak saya lah. Mak saya dah balik daripada kerja tu, dia akan datang tolong saya dekat rumah lah untuk masak coconut candy tu. Daripada rumah seorang tu, kita dah ada sekarang hampir 10 staff dekat kedai. Dan kita dah ada produk-produk tambahan yang lain. Sebab pada awalnya coconut candy sahaja. Sekarang kita ada kaldu urundai, naik urundai, ladu. Ladu ni ramai peminat. Ladu, lepas tu maisopak, palkova, macam-macam produk kita dah ada dah sekarang. Dan kita dah ada sewa kedai juga. Sebab sebelum ni dekat rumah je kan.
1: Okay, tadi bercakap berkenaan dengan produk itu, selepas ni kita nak tahu apa produk-produk yang dihasilkan oleh gula-gula coconut candy sendiri. Kita nak berehat dulu seketika dan kita kembali semula selepas ini.

0: Ya, kembali semula bersama saya Izzy menemani anda ketika ini dalam Nasional Relax bermula 1:30 hari hingga 4 petang dan ketika ini kita di dalam segmen Jalan Terus Sampai Jadi dan bersama dengan saya ialah Encik Nur Muhammad Hafizuddin dan juga Puan Sulaiha Ahmad iaitu pengusaha coconut candy iaitu manisan tradisional India yang sangat-sangat popular dan kita nak tahulah di blog ataupun di segmen yang kedua ini kita nak tanya dengan Puan Sulaiha dululah. Sesuai dengan nama segmen kita Jalan Terus Sampai Jadi. Jadi dalam usaha nak mengekalkan resepi manisan India ini, Puan mungkin boleh ceritakan sedikitlah bagaimana Puan dan juga suami kekal bangkit dan juga kekal konsisten apabila berhadapan dengan persaingan ataupun fasa pasaran yang perlahan. Yalah, kadang-kadang nak kekal dalam tempoh 5 tahun itu bukan mudah. Mungkin ada jatuh bangunnya. Mm-hmm. Nak mencari satu tahap yang kita konsistensi itu bagaimana? Ha.
1: Okay. Perkara pertama, pastinya kita kena percaya pada rezeki Allah lah. Mm-hmm. Yang kedua, yang seterusnya adalah waktu kita tak ada sale tu, waktu kita down tu, kena fikir cara lain lah. Maksudnya mm-hmm. market macam mana. Sebab kadang-kadang online tak okay. Jadi mm-hmm. waktu online tak okay, kita akan cuba masuk offline. Mm-hmm. Kita akan cuba join carboard, event, pasar malam. So saya akan join-join macam tu lah waktu sale online tak berapa nak okay. Mm-hmm. Dan pada waktu yang sama juga kita akan cuba beberapa cara yang boleh. Sebab perniagaan ni kan, selagi kita tak cuba yang ini tak jadi, kita kena cuba yang lain. Mm-hmm. Cara yang ni tak jadi, cuba cara lain lah. Macam tu lah. Kalau buat persaingan tu, memang pesaing sekarang tumbuh bak cendawan. Jadi saya kena mulakan langkah dengan lebih cepat lah. Lebih agresif betul. Mm-hmm. Dengan cara seperti mungkin sekarang saya banyak memperkenalkan family saya. Mm-hmm. So daripada family tu juga banyak dapat order sebenarnya. Sebab mereka rasa macam unik family mm-hmm. ni. Sebab kita mixed blood. Macam mak saya Indian Muslim, ayah saya Melayu. So bila saya perkenalkan dan saya pandai berbahasa Tamil tu, dia salah satu cara untuk saya buat konten untuk marketing jugalah. Mm-hmm. Hmm, macam tu.
0: Macam Cik Hafiz sendiri melihat bagaimana nak mengekalkan konsisten tu bagaimana?
2: Okay, kalau ikutkan kami punya bisnes ni 100% online. Mm-hmm. So bila online ni kita pakai ataupun kita pinjam platform orang lah mm-hmm. untuk kita gunakan platform tu cari sale. Tapi bila guna platform orang ni dia macam-macam halangan lah.
0: Betul.
2: Tak ada view lah. Ada penalti itulah inilah. So daripada situ kami cuba nak keluar daripada online. Kami try kepada offline. Start tahun ni sebenarnya kami dah start buka kabut. Join pasar malam. Pasar malam yang berdekatan lah. Buka lah meja, susun makanan tapi tak ada masak yang dah ready made. So customer yang berdekatan terus boleh beli. So tak perlu tunggu post lah. Lepas tu join event-event yang pesta makanan tu pun kami ada join. Cuma yang tu agak costing sikit lah kami kalau boleh untuk dapatkan apa yang boleh kurangkan modal. Tak perlu pakai kos yang banyak. Itulah untuk kekalkan market. So orang tak lupalah.
0: Okay. Puan Sulaiha, tadi kita dah banyak kita berbicara ataupun kita berbual mengenai dengan jatuh bangunnya syarikat gula-gula coconut candy ini di bawah Sufi's Legacy. Nak tahu jugalah tentang produk sendiri kan. Kalau kita tengoklah gula-gula kelapa puan ni memang sangat orang kata tular kat media sosial. Jadi sebenarnya nak tahu apakah keunikan dan juga rahsia utama yang membezakan toke coconut candy ni dengan manisan lain yang ada di pasaran sekarang.
1: Keunikan dia adalah saya ada pelbagai perisa untuk coconut candy. Sebab kalau pada zaman dahulu coconut candy ni dia ada dua warna tapi dia tak ada perisa.
0: Okay.
1: Macam sekarang kita keluarkan pelbagai perisa. Sekarang kita ada 5 perisa, sirap, pandan, keladi, Vico dengan Ovaltine. Jadi bila kita keluarkan perisa yang mereka tak pernah cuba, mereka akan tertarik untuk mencubalah. Selain daripada tu apa tu? Macam mana nak cakap eh? Kan kita dah ada pelbagai perisa. variasi. Produk kita dia variasi, kita dah ada pelbagai variasi. Lepas tu kurang manis, kita kurangkan manis dia, kita kurangkan minyak, kurangkan bau rempah, tak ada bahan pengawet. Lepas tu kita masak segar setiap hari. Itulah keunikan yang kita buat daripada beli di luar. Sebab kadang-kadang kalau beli kat luar pun ada beberapa customer kata ada bau hapa, ada bau kelapa hangit macam tu. Itulah keunikannya kita buat.
0: Okey, mungkin ada juga yang bertanyalah, kalau kata yang tak berapa suka untuk coconut candy ni, difahamkan ada juga produk-produk ataupun versi manisan tradisional yang lain yang turut dihasilkan oleh Sufis Legacy juga.
1: Kita ada manisan tradisional orang India yang lain juga, seperti ladu. Ladu ni sangat terkenal dalam masyarakat Melayu dengan India. Melayu kenapa mereka suka? Sebab selalu tengok filem-filem Bollywood.
0: Oh ya, ke?
1: Mereka sangat suka. Jadi memang sentiasa akan habis dekat kedai. Selain daripada ladu, kita ada palkova, gulab jamun, dan yang sekarang tengah viral adalah ras malai. Ras malai itu pun kita ada buat juga sekarang. Lepas tu kita ada kalu urendai, ni urendai juga. Boleh cubalah kalau nanti dekat TikTok.
0: Itulah Nazri, kita kena cuba ni. Sebab kalau sebut nama tu kita tak berapa tak nak familiar kan. Jadi kalau kata selain daripada nak dapatkan produk di online ataupun beli secara offline tadi kata, mungkin ada tak terima tempahan ataupun sebagainya?
1: Kita ada terima tempahan daripada company-company besar juga. Even dekat boleh sebut ke, Penjara Kajam pun ada order juga. Dalam kuantiti yang besar. Sebab kita memang menerima tempahan kenduri, kahwin ke, tunang ke, apa-apalah, tak kisah. Yang penting order je banyak, lagi saya suka.
0: Betul lah tu kan. Jadi setakat ni macam mana Puan Sulaiha melihatlah penerimaan masyarakat terhadap manisan tradisional India ni sendiri?
1: Alhamdulillah, selama 5 tahun lebih saya berniaga, tahun ni tahun yang paling mudah untuk saya berniaga. Sebab sangat senang nak kenalkan manisan orang India ni dekat customer. Mungkin sebab kita ada customer yang berulang kali dah membeli. Jadi mereka bagi tahu kawan-kawan, saudara mara. Jadi senanglah untuk tahun ni kita nak memperkenalkan Indian Sweet. Macam pada awalnya saya nak nak memperkenalkan Indian Sweet tu dekat mereka agak susah sikit. Sebab satu-satu benda saya kena terangkan secara terperinci.
0: Perisanya, macam mana kaedah pembuatannya, kan?
1: Sebab bila saya dah tunjuk proses, setiap kali video saya ambil, saya tunjuk, saya fahamkan mereka, jadi makin mudah lah untuk nak kenalkan.
0: Okay, baik. Sesuatu yang sangat-sangat menarik. Ini dia perniagaan yang boleh dikomersialkan juga. Okay, kita nak kembali selepas ini nak melihat bagaimana kalau kata orang ramai nak dapatkan produk ini bagaimana. Namun sebelum itu kita nak berehat lagi seketika dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: Kembali semula bersama saya Izzy, temankan anda di segmen Jalan Terus Sampai Jadi. Kita bersama dengan Encik Nur Muhammad Hafizuddin dan juga Puan Sulaiha Ahmad, iaitu pemilik Coconut Candy. Nazri, kalau Nazri nak dapatkan Coconut Candy ni, kena tunggu. Sebab sekarang ni tengah viral, tengah tular, lambat sikit. Kena tunggu sebab ramai tengah queue. Okey, kita nak kembali dengan Puan Sulaiha sendiri. Bagaimana kalau kata orang ramai lah, macam saya kata tadi, tengah viral, tengah tular sekarang kan. Kalau orang ramai nak dapatkan produk ataupun keluaran apa ni, Sufi Legacy ni sendiri, Coconut Candy tu sendiri, bagaimana nak mendapatkannya?
1: Ha, macam mana nak dapatkan produk Toke Coconut Candy? Semestinya anda kena melayari laman TikTok, cari je Toke Coconut Candy, T-O-K-E-Y / C-O-C-O-N-U-T / C-A-N-D-Y. Dekat Instagram, Facebook pun sama sahaja namanya. So boleh order dekat situ. Kalau dekat WhatsApp 011-6224-0884, boleh order dekat situ juga. Kena cepat sebab sekarang ni stok tengah sangat terhad.
0: Kalau kata tadi setakat ni, bila dah kata dah tular, kata dah ramai yang nak mendapatkan, bagaimana dengan kemampuan untuk menghasilkan tu? Mungkin ada, katanya tak cukup tadi 10 orang kaki tangan nak buat ke, macam mana?
2: Ya, betul. Memang tak cukup walaupun dah 10 orang, sebab kami punya mini kilang tak terlampau besar lah. Kalau nak ambil sampai 20-30 orang tu, memang dah crowd macam tin sardin lah. So memang 10 orang pun dah kira ramai. So siapa cepat dia dapat. Siapa nak order, boleh ke TikTok Toke Coconut Candy.
0: Katanya tadi ada berniaga secara offline. Mungkin boleh bagi tahu lokasi-lokasinya. Kalau kata-kata tak nak beli online, nak tengok sendiri, nak produk-produk itu di mana?
1: Okay, untuk offline buat masa ni, saya sangat menggalakkan untuk customer cari saya, cari produk kita dekat Ceras Perdana, Balakong, Selangor, CP4. Sebab saya buat masa sekarang ni, selepas viral tu lah, kita tak boleh nak buka booth ke, join mana-mana event ke, sebab stok memang tak cukup buat masa ni untuk nak buat banyak-banyak. Jadi pada anda yang duduk berdekatan ataupun nak singgah lalu dekat Ceras Perdana, bolehlah singgah kedai saya untuk pick up produk yang anda nak.
0: Dan akhir sekali lah, kita nak tahu jugalah dari segi perancangan ataupun impian masa depan Sufis Legacy ni sendiri. Mungkin Cik Hafiz ke, apa pesanan ke pada usahawan-usahawan luar sana untuk terus kata sentiasa konsisten, sentiasa maju dalam perniagaan ini?
2: Untuk perancangan masa depan, macam biasalah, kami mengharapkan supaya makanan tradisional orang India ni sentiasa mendapat sambutan, and kami juga berharap supaya kami ni dapat jadi pengeluar Melayu Islam yang terbesar lah dekat Malaysia untuk keluarkan makanan tradisional orang India. And dalam masa yang sama, boleh tambah lagi manisan-manisan yang lain lah, sebab manisan India ni banyak. Cuma yang ada sekarang yang kami jual ni, hanya itu yang kemampuan kami buat.
0: Termampu.
2: Itu sahaja. Okay, untuk bakal usahawan kat luar ataupun yang usahawan-usahawan kecil yang baru nak berniaga, pesanan saya lah, timbulkan minat dulu. Minat, ada minat, insyaAllah boleh jalan. Kalau tak ada minat, ada modal banyak beribu, berjuta sekalipun, tak ada minat, confirm separuh jalan je. Yang penting timbulkan minat dulu. Tak ada modal pun tak ada masalah, kita akan usahakan juga untuk dapatkan modal. Yang penting minat untuk ke arah bisnes tu wajib ada.
0: Puan Sulaiha sendiri mungkin ada perancangan juga?
1: Perancangan saya kalau boleh, saya nak lagi perluaskan production team saya lah. Saya nak mengambil lebih banyak pekerja, sebab sekarang macam tak berapa nak cukupkan apa yang ada. Selain daripada tu, saya nak pesan dekat usahawan-usahawan di luar, sesusah mana pun kita, jangan lupa yang bahawasanya kita ada Allah yang sentiasa akan menolong. Lepas tu, apa-apa perkara yang anda fikir, perkara tu sebenarnya mustahil. Contoh, kita target sale satu sebulan, kita nak RM50,000, RM100,000, tapi anda rasa benda tu mustahil. Jangan anggap macam tu, sebab saya pun pernah terfikir macam tu pada waktu tu, tapi sebenarnya saya mampu melakukan perkara tersebut. jangan give up, buat sebaik mungkin.
0: Mm-hmm. Itu dia. Untuk yang terakhirnya, mungkin sekali lagi boleh kongsikan alamat media sosial di mana nak dapatkan produk Coconut Candy ni sendiri.
1: Untuk nak dapatkan produk ini, anda boleh cari je saya saya punya akaun dekat TikTok, mm-hmm. Facebook dengan Instagram, Tokey Coconut Candy, Tokey jarak Coconut jarak Candy. Dan selain daripada tu, boleh dekat WhatsApp juga 011-6224-0884. Boleh order dekat sana juga.
0: Okey, baik. Menarik sungguh perkongsian daripada Encik Nur Muhammad Hafizuddin dan juga Puan Sulayah Ahmad. Daripada sekadar manisan tradisional itu, Coconut Candy berjaya dijadikan satu peluang perniagaan yang mempunyai nilai dan juga identiti sendiri. Semoga usaha kedua-dua insan ini berjaya dalam perniagaan. Bukan saja perlu ada idea, tetapi paling penting adalah berani bermula, sanggup belajar dan terus berusaha walaupun berdepan dengan cabaran. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama dengan kami di Nasional FM pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita jumpa lagi. Saya pun boleh cubalah Coconut Candy itu sendiri.
1: Semestinya kena cuba.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

biasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Cadangan menggabungkan GST dan SST sedia diteliti bagi membentuk sistem pencukai negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid. Meskipun GST diakui secara meluas sebagai sistem yang telus, pelaksanaannya membebankan semua lapisan masyarakat termasuk golongan berpendapatan rendah. Cadangan pindaan Akta Pendaftaran Jurutera 1967 kini di peringkat akhir dan dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan pindaan itu bertujuan memperkukuh serta menambah baik peruntukan sedia ada bagi memastikan profesion kejuruteraan negara dapat diperkasakan dengan lebih baik. Pemansuhan AUKUS 1971 dijangka memberi ruang lebih luas kepada mahasiswa untuk bersuara terlibat dalam aktiviti kampus serta membincangkan isu politik dan semasa. Pakar Perang Saraf dan Penganalisis Keselamatan dan Politik UiTM, Dr. Nur Niwandi Mat Nordin menekankan, kebebasan itu perlu disertai tanggungjawab khususnya dalam memahami asas kenegaraan, rukun negara dan identiti nasional. Ini pula mengenai Lembaga Tabung Haji TH, cadangan penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi untuk menyiasat pelaburan bermasalah dilihat mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi itu. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik memaklumkan kewujudan pasukan itu membantu sistem pengawasan yang lebih dinamik dan menyeluruh terhadap struktur operasi sedia ada. Di Terengganu, sebanyak 74,650 batang rokok putih dan keretik disyaki tidak bercukai bernilai lebih RM140,000 dirampas dalam serbuan di sebuah rumah kedai di Kampung Alor Limbat, Bukit Payung, Marang pada Ahad lalu. Menurut Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin, seorang lelaki tempatan turut ditahan dan nilai keseluruhan rampasan lebih RM142,180. Luar negara, lebih 100,000 hektar kawasan di Indonesia dilaporkan terbakar pada separuh pertama tahun ini. Operasi pembenihan awan dipergiat bagi menangani kebakaran hutan yang semakin membimbangkan di negara berkenaan. Pensyarah Hidroklimatologi IPB University, Dr. Eputu Santikayasa memaklumkan keperkesanan kaedah itu bergantung kepada pembentukan awan yang sesuai, terutama ketika musim kering. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: aku pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Pedasyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot Cara Kita. Apa khabar semua? Amboi, semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan. Sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus. InsyaAllah. Amin. Dan hari ini seperti biasa, kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang, tuan-tuan. Dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa. Oi, macam susah je ni, kan? Tak apa. Abang Mak kongsikan 3 perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa, dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu. Tentu, betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting. Setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi. Semua penting. Daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesan dia bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima 5 idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda. Ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, Omban, anda jawab. Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkang-bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang. Terutamanya penumpang belakang, betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya, pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi dan tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan perempuan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya, mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengudi, mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan perempuan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insyaAllah membantu. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nasional FM sentiasa di hati, kembali semula bersama saya Izzy di jam yang ketiga, jam yang terakhir anda bersama dengan saya sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Yusof, alhamdulillah selamat petang DJ Izzy, selamat bertugas, terima kasih. Dan Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar-pendengar. Dan kita ada juga ucapan dari Janet Zai, semoga hari ini sehat-sehat hendaknya dan dipermudahkan segala urusan setiap hari. Selain itu juga ada ucapan dari Nani Ani, semoga terus ceria menghiburkan pendengar dengan lagu-lagu pilihan DJ Izzy, enjoy. Salam dari Kuala Kurau Perak. Ada juga Nordiana Nordin turut bersama petang ini dari Miri Sarawak. Selamat petang katanya kepada semua sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Selamat beristirahat di samping orang yang tersayang. Layan terus Nasional FM. Layan dari tempat kerja katanya, lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Terima kasih Nordiana Nordin. Ada juga Umina, ada James Pangiran, ada Osman, ada Lin Roslinda, Marsa Saleh juga ada dengan ucapan semoga ceria-ceria, sihat selalu dan tugas lancar dipermudahkan. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Ana Morni juga, semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih juga buat Ainul Jaafar, buat Ebliana Rosiana Lia dari Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak, ni dari Kampung Rumah Panjang. Terima kasih kerana terus mendengarkan frekuensi kami di Nasional FM pada ketika ini. Rogaya Amerikan juga terima kasih. Kepada anda boleh terus menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Terima kasih juga kepada yang terus mengikuti frekuensi kami, tidak kira di platform apa sekalipun. Anda boleh terus mendengarkan kami kalau di Lembah Kelang, frekuensinya ialah 88.5 dan juga 95.0. Selain itu juga anda boleh terus dengarkan kami melalui portal Radio RTM dan juga di saluran MyTV 701 dan juga Astro 869. Ayuh kita terus berhibur dengan lagu ini dari Kalam Band dengan Ritihan Kalbu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
5: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Malaysia.
7: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

pos, perubahan hormon, selain faktor pemakanan, kurang aktiviti fizikal, tekanan dan juga kekurangan tidur boleh mempengaruhi peningkatan berat badan. Namun sebenarnya obesiti ini bukanlah sekadar soal penampilan ataupun berat badan saja. Ianya boleh meningkatkan risiko pelbagai masalah kesihatan dan juga perlu diberi perhatian sebagai satu isu kesihatan awam. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Mula-mula dengan langkah, mulakan dengan langkah yang mudah. Contohnya, kurangkan minuman-minuman yang manis, kawal saiz hidangan, lebihkan sayur dan juga protein, bergeraklah setiap hari, kurangkan duduk terlalu lama dan pastikan tidur itu sebenarnya yang paling penting, kena mencukupi. Dan jangan juga tunggu sehingga masalah kesihatan muncul, pantau BMI, ukur dilihat pinggang dan juga lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kerana kesihatan bukanlah perubahan untuk sehari sahaja, tetapi adalah pilihan yang kita lakukan setiap hari. Dan peringatan ini sendiri juga untuk diri saya sendirilah. Jadi teruskan menjalani kehidupan yang sihat. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Ini dia lagu dari Fabio Asher dengan Rumah Singgah. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Akhirnya anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.47 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi segar, masih lagi yang terus mengikuti siaran kami di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di timur dan juga di barat serta di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ini sedikit berita berkenaan dengan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.8 telah pun dikesan berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada jam 2.2 minit petang tadi. Namun Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menerusi hantaran di Facebook memaklumkan gempa bumi itu berpusat di koordinat 0.8 darjah selatan dan 98.3 darjah timur dengan kedalaman 44 kilometer pada jarak 102 kilometer barat laut dari Siberut, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dan baiklah, nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Semoga petang anda hari ini akan terus ditemani dengan senyuman. Dan selepas ini, seperti biasa, geng kakak petang akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya bermula jam 4 petang sehingga 8 malam nanti. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan membawa hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani hari-hari anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: sekarang juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rasadi.
4: Dapat lho. Saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
6: Orang-orang boleh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
7: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
8: Ya, assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan kami,
9: Geng Kakak Petang. Hari ini sudah bersama dengan Lin, semalam dengan Hanim. Jadi kita akan menghiburkan mereka lah ni hari ni, Lin.
8: Hari ni hari Selasa ya, dah pun 18 Ogos 2026.
9: Awak mau balik daripada gym ke? Nak pakai pakaian sukan tu?
8: Itulah dia, saya sentiasa memerhatikan mereka yang bersenam. Kalau mereka cuai ke ataupun leka, banyak minum, saya kata bangun, bersenam.
9: Bukan awak lah yang kat gym tu.
8: Saya kat sana.
9: Awak kat gym tapi bukan awak yang
8: saya
9: pergi.
8: Saya pemerhati. Bukan yang bersenam.
9: Ada ya yang tu.
8: Janji bila orang tanya dah pergi gym dah.
9: Ada kot jawatan kosong kat situ. Yang pemerhati tu. Saya nak juga ada kalau orang tanya, dah pergi gym?
8: Cukuplah satu gym seorang. Tak payahlah berdua saya dengan awak. Kat konti saya dengan awak. Dekat gym saya dengan awak. Nampak benar.
9: Kalau cerita bukan gym lah. Jin. Jadi untuk anda, kami akan hiburkan anda selama 4 jam nanti, Lin. Dengan lagu-lagu menarik, dengan info-info menarik juga ada. Resepi juga ada.
8: Kejap Luangan lagi.
9: Kakak Abang pun ada. Hari ni hari Selasa, tak ada drama dalam kereta lah. Esok lah.
8: Esok, nantikan esok ya. Jadi kita teruskan hiburan bersama dengan kami,
9: Geng Kakak Petang.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Oh, baru saya nak cakap betul.
2: Dah disebut
1: dah tadi. Dah disebut pula. Kan dibagilah saya sebut. Sekarang tu ingin tu, Lin.
2: Ingatkah adik-adik tu lupa. Zura, zaman kita dah berlalu.
1: Berlalu, ya kan. Tetapi Wipin tak besar-besar ni. Daripada saya kecil sampai ke besar macam ni.
2: Nama pun kartun.
1: Oh, ya betul juga.
2: Cita animasi. Memang kekal macam tu, Zura.
1: Tapi lambang negara kita kan, Wipin tu.
2: Itulah dia. Kak Ros pun, macam tu. Awet muda.
1: Awet muda.
2: Nenek Wipin pun macam tu juga.
1: Sama je kan.
2: Sama aja. Kalau lah kita macam tu.
1: Saya pilih Kak Ros lah.
2: Kalau saya tak nak, seram.
1: Apa nak
2: seram
1: nenek?
2: Tak, saya tak nak apa-apa watak sebab dia muda sentiasa.
1: Oh, tak nak macam tu?
2: Sedangkan kita dah usia, katalah usia dah 100 tahun. Tapi macam Kak Ros, kekal macam tu. Orang ingat saya ni ada memakai.
1: Memakai.
2: Zura ada memakai tak?
1: Ada ni, sebelah-sebelah ni ada ni. Kiri kanan. Baiklah. Kita dah sampai ke resepi manja-manja je hari ni. Kalau semalam, Hanim dah kongsikan.
2: Resepi apa?
1: Resepi semalam, ya?
2: Ya, lupalah tu.
1: Resepi semalam.
2: Ya.
1: Oh, resepi sotong kunyit.
2: Sotong kunyit, ya.
1: Okay. Sotong kunyit. Hari ni apa, Ali?
2: Hari ni kita nak kongsikan dengan anda resepi untuk minum pagi boleh.
1: Okay.
2: Minum petang pun boleh juga.
1: Oh, cantik.
2: Hanya menggunakan roti prata, kita nak buat isinya, intinya.
1: Oh, inti saja.
2: Tapi bukan inti manis tau. Intinya...
1: Ini roti prata yang dah siap dah, kan?
2: Roti prata yang kita beli kat kedai
1: tu. Kat kedai tu kan.
2: Okay. Kita perlukan sebiji kentang. Kentang ni kita rebus bagi dia lembut. Kemudian kita lenyek. Kan kentang tersebut. Kemudian sebiji bawang kita potong-potong dadu. Kita campurkan ke dalam kentang tadi. Kita masukkan dalam 1-2 tangkai parsley yang kita dah potong-potong. Kemudian 2 sudu kecil serbuk cili.
1: Okay.
2: 2 sudu kecil serbuk kari. Garam dan bahan perasa secukupnya. Gaul-gaul bahan tadi tu dia dah tukar warna ke oren-orengan sebab ada serbuk kari tadi tu. Kemudian kita keluarkanlah roti prata dalam plastik tu tadi, dia bulat macam tu kan. Kita letak kat papan pencanai. Kita ambil dalam 2 sudu atau 3 sudu bahan yang kita dah lenyekkan tadi, bahan kentang apa semua tu lah. Kita susun atas roti prata, kita bulat-bulatkan dia.
1: Macam karipap lah. Macam
2: karipap. Tapi bukan kat ujung tau, di bahagian atas. Kita bungkus-bungkus bahagian atas tu kan, dia membulat macam tu. Lepas tu kita tekan dia.
1: Okey, baik.
2: Bila kita dah tekan, kita terus masuk dalam kuali bulat tu. Kita bakar. Api kita apa orang kata, gunakan pelantar ataupun butter. Kita sapu bahagian atas, lepas tu kita balikkan, sapu bahagian satu lagi.
1: Pusing-pusing
2: sampai dia kekuningan, dah boleh angkat, boleh makan sebab isi dalam tu dah masak.
1: Iyalah.
2: Kentang tadi dah rebus lenyek, memang sedap Zura.
1: Ini kalau kat kedai kafe ni mahal tu, Lin.
2: Dan kalau rasa macam nak bahan tu melekat, sebelum kita bungkus tu tadi, kita letaklah keju mozzarella.
1: Cheese lah.
2: Cheese, apa pun cheese pun boleh lah yang ada kat rumah tu kan. Supaya bahan tu melekat. Lepas tu kita dah balik-balik, kita angkat, kita habiskan semua adunan. Mungkin dapat dalam 2-3 adunan tu. Macam gitu. Ya.
1: Muai pun muai.
2: Dia sebab macam ala-ala mutabak.
1: Betul, Lin. Kalau dekat kafe-kafe ni biasa ada juga ni.
2: Mahal.
1: RM11, RM12 ada, Lin.
2: Ya, saya pernah tanya kan, minggu lepas saya pergi kedai mamak kan. Selepas pagi saya tanya, "Mama, ada tak jual murtabak?" "Murtabak apa, Dek?" "Murtabak ayam, daging." "Oh, Zura, murtabak daging RM12.
1: Kan saya cakap dah.
2: Murtabak ayam RM10.
1: Itu makan kita seorang dua je tu. Ya,
2: kalau murtabak sardin RM8, adik.
1: Adik manis dari mana, adik manis.
2: Tapi jangan lupa cuba. Orang kata apa, kita menggunakan roti prata. Isinya tadilah yang saya sebutkan tadi, kentang. Ini tak ada ayam, tak ada daging.
1: Kalau nak tambah boleh lah.
2: Boleh je. Tapi ini macam kanak-kanak pun sukalah sebab kentang. Orang tua warga emas pun
1: lagi sedap.
2: Yang ala-ala tak berapa ada nak gigi tu kan. Sebab kalau daging ayam kan kena, macam orang tak suka sangat.
1: Kena punya betul-betul pula.
2: Sekali-sekali kita makan makanan yang bersayur.
1: Savory panggil ni?
2: Kentang kategori buah-buahan ke sayur-sayuran?
1: Sayur-sayuran.
2: Pandai Zura.
1: Of course.
2: Kan? Gengar kat petang.
1: Kiri kanan saya, tolong saya.
2: Jangan lupa cuba ya.
1: Senang-senang je resepi hari ni untuk nak breakfast. Sebab kita lini tadi kan, nak sarapan pagi.
2: Sarapan
1: paling
2: pagi
1: sesuai. Itu
2: mudah sangat.
1: Kalau anak kita dua tu, belah dua je lah.
2: Iyalah, tak payah nak rebut-rebut. Makan elok-elok.
1: Banyak dapat tu. Boleh cuba resepi Lin tadi yang bertajuk ini
2: roti prata berinti.
1: Berinti. Senang-senang je beli yang dah siap je dah.
2: Beli dah siap roti tu tak payah nak pening-pening nak buat. Kadang-kadang tak jadi Zura.
1: Tak payahlah beli je.
2: Prata tu senang. Apa-apa inti
1: itu
2: pun boleh.
1: Itu berapa ringgit dapat 8 keping ni. Muai pun muai.
2: Nak tukar dengan isi sarden pun boleh. Boleh. Ikut kreativiti anda.
1: Okey, boleh cuba lah ya. Selepas ini juga ada banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda.
2: Dan untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, akan masuk waktu solat fardu asar ya. 4:35 petang.
1: Teruskan mendengarkan kami.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Inilah geng
2: Kakak Petang.
1: Bunyi betul. Apa tu? Ting.
2: Macam gitu ya. Bunyinya tandanya kita kena orang kata hypekan petang ni lah. Mungkin yang sedang mandu, hati-hati mandu ketika ini. Hari ini hari Selasa ya, Lin?
1: Ya.
2: Tapi tadi pagi saya jalan orang kata lancar, Lin.
1: Kenapa?
2: Tak tahulah kenapa. Lancar je. Semua hijau.
1: Kadang-kadang kita rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi sebenarnya itu adalah rezeki kita.
2: Ya.
1: Jarang sekali tau. Dari rumah
2: sampai
1: ke
2: saya
1: ATM
2: fikir, apa
1: lancar.
2: Apa kebaikan saya lakukan sampai Amboi. Semua hijau? Tidak. Tapi dah lancar. Oh, senangnya kalau
1: jangan
2: dah lancar.
1: Jangan fikir kebaikan.
2: Oh, jangan fikir.
1: Fikir istiraj.
2: Oh.
1: Takut pula.
2: Apa yang telah saya lakukan sampai Allah hukum saya. Baik, untuk anda yang mandu, hati-hati mandu lah, Lin. Kalau di Kuala Lumpur nampak mendung tadi ni, Lin.
1: Yeah.
2: Hujan ke di luar, Lin? Hari
1: tadi
2: ini?
1: Tadi macam
2: kalau pagi
1: mendung.
2: Tadi memang mendung lah.
1: Pagi tadi memang hujan di Sri Kembangan di Puchong. Hujan tapi sekejap saja.
2: Oh.
1: Lepas tu mendung. Lepas tu bila kita berada di luar kan rasa macam debu panas
2: bahang tu
1: naik. Sebab hujan sekejap.
2: Sebabnya cuaca tak menentu ketika ini. Ada ketika kita mendung tapi panas ni rasa juga bahangnya.
1: Rasa bahangnya.
2: Banyak akan minum air masak lah untuk saya. Nasihat untuk saya sebenarnya.
1: Untuk kita jugalah. Sebenarnya air masak air kosong ni sangat bagus lah kan. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan haus cuaca panas.
2: Sedapnya dapat
1: kurang,
2: minum.
1: Kurangkan minuman yang gas, yang manis-manis
2: air sejuk
1: tu.
2: Kalau saya kena minum, kena minum air masak sejuk tu.
1: Oh, ya. Yeah.
2: Kalau yang biasa tu, lawyer pula, Lin.
1: Amboi, dah macam lawyer.
2: Berapa bulan dah ni? Tidaklah, tapi rasa macam sejuk tu macam, oh, puas kalau saya lah.
1: Yelah, tapi ikut ada semua orang, dia suka minum minuman yang ada boba-boba, yang bobi-bobi, macam gitu kan. Elak-elakkan lah. Sebab minum waktu macam kita ketagih. Sekali kita minum tak, yang ada bulatan-bulatan.
2: Oh, boba-boba-boba.
1: Bobola-bobola tu kan.
2: Dah kurang lah, kalau umur macam
1: sebab tu sedap makan.
2: Oh, sedap main ni?
1: Sedap. Cuba besok.
2: Saya yang tu saya kurang sikit.
1: Susah nak berhenti.
2: Janganlah, saya memang muda ni. Muda kalau mabak makan.
1: Terpengaruh.
2: Mudah terpengaruh kalau saya ni. Banyakkan minum air masak lah. Kurangkan juga aktiviti di luar. Katanya kalau di Johan City, Jerebo.
1: Oh, Jerebo.
2: Di Johan City masih tinggi lagi. Di Shah Alam. Jadi untuk anda yang ada di kawasan tersebut, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar lah.
1: Ya, sampai tu dengarkan kami di sini.
2: Geng Kakak Petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula perlahan dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sedikit perlahan dari Bukit Tambun ke Plaza Tujuru dan dari Sungai ke Slim River. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Plaza Sungai Besi ke Pusat Bandar dan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2 dan di Jambatan Link Kedua E3 adalah trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik mula bertambah dari Kota Damansara ke Damansara dan dari Shah Alam menuju ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Plaza Sunway di kedua arah. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari Ibu ke Shah Alam di kedua arah. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Sabura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka dan dari Bangsa ke Lembah Pantai. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Plaza Tu PDS ke Lotus Pucung, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Kelana Jaya ke Mutiara Damansara dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kebuning ke Persiaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya Sir E18 dan Lebuh Raya Max E20, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Plaza Tu Damansara NKBE dan dari Bukit Kiara ke Sri Hartamas. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, trafik perlahan dari Kampung Batu 12 ke Genting Sempah. Susulan kerja-kerja pelebaran jalan KL Karak di lokasi. Lorong kanan dan lorong tengah masih ditutup. Dan di Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan memperlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kenderaan di arah bertentangan. Sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan, hazard light, dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Pusat Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng kakak petang di National FM.

0: Assalamualaikum, hai, selamat petang. Kami ucapkan untuk anda, inilah geng kakak petang.
1: Ya, yang akan hiburkan anda waktu petang anda yang sedang memandu. Mungkin dah sampai rumah ketika ini ataupun mungkin masih lagi di pejabat atau di tempat kerja ni, dah tengah siap-siap dah ni. Macam-macam dah fikiran ni, bagi sekolah anak lah kan. Nak ambil anak sekolah lah, nak ambil anak kat taska, macam-macam. Jangan lupa telefon bimbit anda, ada ke bawa sekali ke, kunci rumah bawa sekali.
0: Benda-benda penting pastikan tidak tertinggal lah.
1: Betul.
0: Apatah lagi beg duit. Beg duit tu dalam tu ada kad kredit.
1: Oh, jangan
0: ada kad pengenalan. Ada segala kad, segala macam kad lah kan.
1: Macam kad situ. Jadi jangan ditinggalkan. Kalau pun balik nanti nak singgah mana-mana juga, Lin, pastikan lah kita dah ambil anak ni, Lin. Kadang-kadang kita nak cepat ke kedai, kita tinggal anak dalam kereta tau. Itu pun satu bahaya juga. Kadang-kadang kita tak kunci kereta tu, kita nak cepat. Tak ada apa-apa ni, tak ada apa-apa. Dah biasa, dah biasa kedai ni.
0: Jangan ambil risiko sebab kita pun tak tahu kan di sekeliling kita tu bahaya ada di mana-mana. Jadi,
1: betul,
0: anak kita, tanggungjawab kita, sama-samalah kita beringat sebelum kejadian buruk menimpa. Ya?
1: Betul.
0: Dan petang ni untuk luahan kakak abang.
1: Ya, tentang FOMO juga ni, Lin.
0: FOMO tentang apa?
1: FOMO ni macam anda ni orang yang mudah terpengaruh ataupun tidak. Itu masuk FOMO lah. Kalau Lin mudah terpengaruh tak, Lin?
0: Kalau saya tidak.
1: Tidak.
0: Kalau saya usia tidak. Macam ni,
1: betul,
0: tidaklah.
1: Nak kalau beratur gitu ya?
0: Tidak. Kalau ada kebetulan rezeki saya, alhamdulillah. Kalau tidak, idaklah nak menangis, nak berguling-guling. Nak meratap, nak merintik, idak.
1: Tapi saya dulu jenis sejenis FOMO tau, Lin. Sebelum macam kadang-kadang kita, masa tu saya mengandung. Saya nak makan sangat. Ada satu masa tu tahun 6 tahun
0: 60-an macam tu.
1: Berapa pula umur saya sekarang ni? Berapa pula saya punya. Ketika anak saya masa tu, masa mengandung anak kedua tu, Lin, tau. Bila orang kata sedapnya, ada satu bubble time tu tau. Adalah seorang artis ni kan. Kita pergi kedai dia tu, sampai Syah Alam sana tu.
0: Sanggup eh.
1: Sanggup sebab saya sanggup nak makan sangat, tu, Lin.
0: Teringin
1: sangat-sangat, Lin. Pergi kedai sana, dia kata tak boleh. Saya cakap dengan dia nak beli, tak boleh beli.
0: Kenapa tak boleh?
1: Dia kata kena order. Kena order dulu.
0: Allah,
1: masa tu tengah
0: Allah
1: hit lah. Lepas tu saya cakap, habis tu kalau orang yang datang-datang kedai ni, kena
0: macam mana? Terjah, tak boleh.
1: Tak boleh. Dia kata tak boleh. Sebabnya kena tu, kalau nak, dia kata pun dalam sejam setengah. Time tu mungkin order banyak lah.
0: Lepas tu apa jadi?
1: Saya cakap dengan dia, saya tengah mengandung ni, dia cakap kan. Jauh, lepas tu, tidaklah jauh. Tapi saya dari KL lah.
0: Yelah, sanggup redah.
1: Saya juga redah kan. Dari KL, saya semata-mata nak makan sangat yang madu tu lah.
0: Tu. Akhirnya dapat tak?
1: Tak dapat.
0: Tak. Bila baby lahir, air liur mengalir tak?
1: Air liur saya sampai sekarang. Bukan tidur je mengalir.
0: Nah, tisu lap-lap. Ada lagi mengalir tu.
1: Sejak tu, Lin, saya tak lagi lah. Orang kata, tidur lah saya nak makanan.
0: Nak ikut-ikut sangat.
1: Tidak-tidak, makanan-makanan yang influencer jual ke. Artis jual, saya memang tidur lah sekarang.
0: Didik diri untuk tidak lah.
1: Tidak. Sebab saya kata, nantilah.
0: Kan? Yelah, kalau ada-ada.
1: Kalau ada-ada, kalau tak ada, tak apa.
0: Jadi kita nak tahu anda ni jenis FOMO ke ataupun jenis tak kisah. Boleh kongsikan kisah anda di 0112120-2369
1: atau boleh call kami juga di 03 2282 0393.
0: Ya.
1: Layan terus

0: Ha, biarlah cerita tu cerita dandut. Saya sambung. Tiba
1: kan sebaliknya mengharapkan cerita apa tu?
0: Cerita biar cerita sejati lah Lin.
1: Iyalah, bukan cerita dangdut. Kejap ada, sekejap tenggelam timbul macam tu kan, tak ikhlas, tak
0: sekejap
1: jujur.
0: Sekejap rancak, sekejap macam buat tak layan. Eh jangan gitulah.
1: Kita tak nak nanti kita yang merana di kemudian hari. Iyalah,
0: dah bagi-bagi harapan macam tu. Kalau masa bagi harapan tu, orang kata macam berdandut lah kita Lin.
1: Kalau
0: kan,
1: tidak
0: macam,
1: nanti harapan palsu.
0: Tiba-tiba senyap. Jangan gitu. Kalau bagi orang harapan tu, orang kata kalau kadang betul-betul suka, jumpa mak ayah.
1: Iyalah kan, jangan permainkan perasaan orang ya.
0: Betul. Dan hari ini kami dah buka topik untuk anda, luahan kakak abang hari ini tentang FOMO. Ataupun anda ni seorang yang mudah terpengaruh ataupun tidak, tak kisahlah tentang bab makanan ke Lin, ataupun ke konsert ke Lin. Contoh ada ada konsert, kita yang first dulu yang beli ni,
1: nak beli tiket. Kalau tak dapat,
0: sebab
1: tiket
0: takut terlepas,
1: mengamuk-ngamuk, tak dapat tiket kan, marah-marah.
0: Betul.
1: Ataupun sanggup lakukan apa saja demi nak mendapatkan tiket konsert.
0: Sebab kawan-kawan pergi, kita macam kita pun kena pergi juga.
1: Iyalah, tak nak ketinggalan katanya. Kita nak dengarkan luahan ini.
2: Betul. National FM. Saya Medina daripada Kuala Selangor. Cakap pasal FOMO kan. Saya ni tak adalah nak kata FOMO sangat lah, tapi macam ada certain barang yang saya FOMO. Sebab kalau konsert, selalunya saya pergi konsert yang saya nak pergilah. Kalau makanan viral pun tak adalah FOMO sangat, sebab saya sangatlah malas nak beratur panjang-panjang kan, makanan viral kan. Tapi kalau barang tu, sekarang kan tengah musim perkadot semua kan. So saya rasa macam a bit FOMO jugalah. Especially kita ni muda kan. So tapi after that, tak adalah rasa regret ke apa kalau dah beli. Sebab saya tahu kalau saya beli, saya jenis orang yang pakailah barang tu. Itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye.
0: Sama-sama.
1: Medina nama je.
0: Medina, sedang namanya kan. Kadang-kadang ada orang macam, malas lah. Lagi-lagi kalau kita mungkin, Lin, kita dah orang kata, bukan berumur lah, Lin. Dah masuk usia matang ni, Lin. Kita macam dah tak kisah dah. Apa jualan orang kata yang contoh, apa makanan tu sedap. Kadang orang tengok macam, ya Allah, kita macam malas lah. Buatlah kat rumah je lah. Buat sendiri.
1: Macam saya pun macam tu juga kan. Kadang-kadang kita tak nak masa kita terbazir begitu saja. Dan di usia-usia macam saya ni pun, saya kadang-kadang pelik juga. Sanggup ya mereka kan beratur sejauh 3 kilometer.
0: Betul. Dengan hujan-hujan ada yang berpayung ni. Berpanas-panas
1: kan.
0: Tapi kena setiap orang tu masing-masing punya
1: pendapat
0: lah kan. Mungkin ada yang macam, saya tak kisah, okey je. Saya memang suka FOMO ni. Saya memang suka kita makanan viral ni.
1: Sebab tu kita nak tahu anda kategori yang mana,
0: yang
1: satu.
0: Yang mana satu?
1: FOMO ataupun tak kisah.
0: Tak kisah. Boleh hantarkan di 011-2120-2369 ataupun boleh call kami di 03-2282-0393. Okey, layan terus.
1: Geng kakak petang.

0: Kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang, ke udara Isnin sampai Jumaat tau.
2: Ya, yeah. Ha, jangan orang kata tak dengar kami di mana saja anda berada. Selalu on kan pukul 4 tu dah start dah, Lin.
1: Ya.
2: Yeah. Ha, tapi kita punya pula macam mana pula, ya?
1: Macam mana apa tu?
2: Tak tahu lah macam mana apa tu. Macam ni hebat pula kan contoh. Baik, kita nak dengarkan luahan seterusnya daripada rakan kita ni. Siapa tu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Hello, sembang Kakak. Kak Abang, ya. Hari ni tajuk quite interesting juga. Tapi saya bukanlah seorang yang FOMO. Tapi kadang-kadang tu saya terikut pasal anak-anak saya lah. Saya ada dua anak bujang. Seorang dah 23, yang seorang tu 18. So mereka ni yang selalulah FOMO, especially makanan viral. Apa lagi, kita cubalah. Dan lepas tu macam saya, of course saya selalunya disappointed lah. Viral bukan main. Then queue up bukan main. Sekali sudah masuk kat mulut, tak tahu ke berapa ya. Itulah.
1: Macam kecewa lah.
2: Yelah.
3: It's not easy lah nak cari duit kan. Then bila dah beli tu, disappointed, not to our taste.
1: Faham.
3: Maybe kita ni jenis fasi. Tapi for them maybe that's the best they can do lah. So good job also, sebab cuba membuat sedaya upaya, then got a lot of customer.
2: Marketing
3: Tapi mesti mereka jenis orang yang boleh menerima review yang negatif lah.
2: Betul juga, Lin. Sebabnya makanan-makanan FOMO ni viral ni, Lin.
1: Mahal tu satu hal juga lah kan. Tetapi kepada pelanggan-pelanggan yang sanggup beratur, peniaga tu kena betul-betul buat yang terbaik lah kan. Menghargai apa orang kata, effort pelanggan tu. Betul. Sanggup datang dari jauh. Hanya kerana nak merasa masakan

0: kedai yang dah menjadi tulang tu kan, apa rasanya buat sedap-sedap.
1: Betul, sebabnya kadang-kadang makanan tulang ni dia mula harganya agak mahal tau. Sebab kita faham lah kos orang kata beli barang pun dah mahal sekarang. Jadi kena buat sebetul-betulnya. Orang kata sebab kita dah promosi, orang dah datang jauh-jauh, dah beratur lah Gilin.
0: Ya, dah menjadi tulang juga dekat TikTok lah, dekat pelbagai media sosial. Betul. Kan. Jadi kalau kita buat acuh tak acuh, hari ni sedap, esok tak sedap, akan menghampakan pelanggan anda pula.
1: Betul. Juga marketing juga di baru-baru ni, Lin, di trade saya, orang kata kecoh, katanya ada peniaga yang merekod, orang kata pelanggan-pelanggannya kebanyakannya wanita.
0: Oh, macam tu pula.
1: Banyaknya. Jadi dipromosikan daripada cara-cara yang macam tu. Kadang-kadang kita tak selesa tu, Lin.
0: Iyalah, kita beratur kan, tiba-tiba orang nak ambil gambar kita, video kita. Segan.
1: Yelah, segan jugalah kita ni dikenali pula tu. Kalau kita lah. Kadang-kadang kalau betul ni, kadang-kadang saya tak selesa tu macam ada orang macam dia buat buat live kan. Memang ramai sekarang kalau kita tengok kat yang jual-jual makanan ni, dia dah buat live sekarang di semua tempat-tempat
0: macam tu. Kebanyakannya macam tu.
1: Kebanyakannya tu. Tapi sebenarnya pelanggan tak selesa. Kalau saya tak selesa masuk dalam live orang tu.
0: Kalau live satu hal, tapi kalau nak buat video dirakam, disiar kemudian tu, mungkin boleh dikaburkan wajahnya lah. Itu sebaiknya kan. Kena menghormati hak pelanggan. Macam Zura kata lah, tak semua pelanggan suka rela wajah mereka terpampang kalau dalam
1: ada
0: live.
1: Ada juga kadang saya pergi kedai macam beli makanan tu, dia tengah buat live, kata saya cakap dengan dia, boleh tak? Oh, memang tak nak lah. Tak nak masuk dalam.
0: Tapi kalau keluar TV nak lah.
1: Keluar TV siapa yang tak nak? Itu tak suruh, saya nak sendiri tu.
0: Dah aku hangat dah.
1: Tapi bila keluar TV tu, saya kat masjid, gambar saya semuanya.
0: Hamba-hamba memilih pula. Ya
1: Allah. Biar tempat-tempat macam tu. Bukan apa, bila keluar tempat makanan, patutlah tengok badan.
0: Saya dah tahu nawa itu awak macam mana ya.
1: Tapi memang tak selesa ni. Kalau saya, kita pelanggan perempuan kan, kita tak selesa orang, apa ni, orang record kita dengan
0: kena minta izin sebenarnya kan.
1: Kadang-kadang kita selesa.
0: Nanti kita buat topik lain untuk isu tersebut kan. Kena minta keizinan tuan punya badan sebelum anda buat live, rakamkan wajah mereka dan
1: jangan
0: sebagainya.
1: Jangan jadikan pelanggan sebagai marketing anda lah.
0: Cukuplah makanan anda atau produk anda yang anda ketengahkan, bukan betul wajah-wajah pelanggan kan. Ramai pilih, kata tak
1: dia,
0: suka.
1: Ya, dia pilih pula awak yang cantik awak.
0: Maksudnya Zura kategori cantik lah tu.
1: Yang awal-awal dia ambil. Tak ada
0: kecil hati yang lain hati. Tak biar baik
1: akan, kalau ambil tu ambil semua.
0: Iyalah. Jangan bagi orang terasa kan.
1: Sebabnya biasa kalau yang FOMO ni kebanyakannya wanita.
0: Ya. Sebab wanita, lelaki dia macam lebih biasa sikit kurang lah. Lelaki tak adalah
1: kurang sikit lah
0: sangat.
1: Kalau
0: kan
1: kita wanita, memang kita macam wow, ini nak try lah.
0: Lelaki mungkin kalau FOMO, Tang bola nak beli tiket sanggup beratus kan.
1: Nak beli baju-baju
0: pukul 1 pagi kan? 2 pagi sanggup tidur. Betul. Kat stadium nak dapat tiket. Tapi kalau bab-bab makan, saya rasa lebih pada wanita lah ya.
1: Jadi kena hati-hati juga tau. Jadi kita buat topik lain lah untuk yang ni ya.
0: Boleh. Teruskan hiburan bersama-sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: Terima kasih kepada semua yang terus setia siap bergelik-gelik kan.
1: Sedap dengar Mas Idayu ketawa dalam ni kan. Tak sama pula saya. Macam bunyi kuda lah pula.
0: Biar Mas Idayu kekal dengan tawanya. Kita tak payah
1: lah. Kita ketawa ni live channel pula. Kita
0: ketawakan seram orang mendengarnya kan.
1: Jadi kita ada luahan seterusnya daripada rakan kita ni. Jom kita dengarkan ya.
2: Assalamualaikum geng kakak petang. Saya Mikaela dari Seremban, Dodon Sahun. Saya seorang yang FOMO sikit sebab saya memang nak sangat makanan-makanan viral, barang-barang viral. Macam seluar, saya pun belilah yang mahal-mahal. Tapi kadang-kadang agak disappointed sikit sebab dekat kedai biasa pun murah. Macam makanan viral, saya beli tapi harga beratus-ratus. Tapi inti sikit, luar tebal, dalam inti sikit. Tapi rupanya dekat kedai biasa murah je.
0: Lagi sedap pun
2: dia
0: ada ya.
2: Murah and sedap, banyak inti. Tapi kalau macam kedai-kedai yang harga-harga mahal tapi inti sikit, agak disappointed. So sekarang saya dah tak FOMO. Dulu je FOMO, sekarang memang tak ada. Sebab semua yang beli tu guna duit ibu ayah.
0: Mengaku juga ya. Tapi orang kata
1: ya,
0: berdasarkan pengalaman jugalah. Kadang-kadang bila tak kena, tak terantuk, tak tengadang.
1: Macam saya lah ni. Dulu masa nak
0: ikut-ikut
1: sangat
0: ikut,
1: babu-babu tu berbuih mulut sampai tak dapat. Dah jadi mengajuk, dah tak nak terus.
0: Langsung
1: dah.
0: tak nak. Yelah, bayangkan Zura dah sampai kedai tu, tiba-tiba orang tu kata tak boleh. Dah lah beratur panjang tu. Mengandung lagi kan, harapan wanita. Mengandung, dikecewakan. Sampai hati
1: pun tak kasih saya.
0: Sampainya hati timu.
1: Dah tak ada pun kedai tu sekarang pula. Dah tak ada pula.
0: Dah tak nak bungkus dah.
1: Dah tak nak beli. Dah tak nak makan benda macam tu. Dah dia saya macam, tak buatlah. Aku pula tidak lah. Kadang perempuan mengajuk macam tu tau. Dia dah memang.
0: Perempuan merajuk lain macam. Jangan mulakan dengan wanita ya. Wanita ni dia simpan tau. Kisah 5 tahun lalu pun dia ingat lagi kan.
1: Anak saya dah 7 tahun. Saya masih ingat cerita ni.
0: Sampai sekarang kan. Kita makan bukan untuk kita. Untuk anak kita. Sampai hatilah dilayan pelanggan macam itu. Kan apalah salahnya.
1: Bagi saya satu je nak beli.
0: Sepatutnya kena buat tempahan dalam online. Tapi dikerana akad dah datang. Nah, satu untuk akad istimewa.
1: Satu bagi kecil saya nak
0: kembang hati
1: ni.
0: Kita kan.
1: Betul-betul tak kasih.
0: Ibaratnya dihalaunya kita.
1: Tak boleh. Tak ada terkelakan nak sejam setengah boleh. Saya macam sejam setengah tak boleh adik. Sekian terima kasih untuk dan akan kita tahun depan.
0: Menangis dalam kereta.
1: Saya cakap dengan husband, tak apalah tunggu. Tak payah. Saya tak nak makan dah.
0: Tak pasal-pasal suami pun kena marah juga.
1: Tak marah lah saya time tu. Saya tak marah suami lah kan. Tapi saya macam kecewa lah ni. Kecewa lah. Orang kata dah viral sana sini kan.
0: Kita belajar daripada kesilapan lalu. Tak semua perkara yang tular tu sedap, harganya berpatutan. Sebab ramai kata mahal. Mahal satu perkara. Bila makan tu kualitinya tu tak seindah seperti yang digambarkan. Sedap. Bila kita makan,
1: kecewa lah. Tapi ada yang sedap sebenarnya Lin. Yang viral tu ada. Banyak juga yang tulang yang sedap. Yang kadang-kadang saya pergi kena tunggu sekejap. Dan saya rasa macam, oh sedap. Memang antaranya juga banyak.
0: Boleh ulang balik lah.
1: Antaranya kalau boleh sikit lah saya promosi ya. Di depan stadium Ceras tu
0: ada apa tu?
1: Ada satu orang kata ayam yang
0: sedap.
1: Sedap lah kan. Macam ayam tu ayam panggil apa ya?
0: Ayam lupa yang mana tu?
1: Lupa lah macam tu.
0: Ayam banyak ayam ni.
1: Banyak lah bagian yang disalut dengan macam Korea punya makanan tu.
0: Baik, kat sana ada sedap.
1: Ada sedap, tak memang lama pun tunggu tapi memang sedap.
0: Saya pun setuju juga, ada juga yang sedap kan. Tapi kita nak tahu kategori anda ni macam mana. Kalau tak dapat yang sedap tu mengamuk ke tidak? Kan ada tu merentan, marah-marah dan sebagainya lah. Tulis siap, luahkan perasaan dekat muka buku tu.
1: Tapi penting tau sebenarnya untuk anda menjaga orang kata pelanggan anda ni. Sebab sekarang orang kata media sosial ni the king. Dia komen sikit tak datang orang terus.
0: Habis lah kan. Jadi jangan kecewakan hati pelanggan anda ya.
1: Kena jaga betul-betul ini. Ada satu lagi di sebelah sini.
0: Selepas ini bersama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Gegar Kakak Petang. Ada beberapa luahan yang berkenaan dengan kalau tak dapat sesuatu benda, makanan ke ataupun pakaian, benda yang dah menjadi tular, adakah anda ni seorang yang FOMO ataupun tak apa, tak kisah.
1: Pergilah makan, kita tak kisah. Wah-wah, masakan isteri kita lagi sedap.
0: Itulah dia kan.
1: Suami siapa tu? Siapa-siapa tu yang komen tu?
0: Kebanyakan suami yang menghargai isteri yang macam kan. Tu kan.
1: Bagus juga.
0: Dia hargai isteri dia.
1: Tapi kadang-kadang ada isteri yang masakkan suami isteri sampai hari Jumaat ni siap buat bekal semua. Sabtu hari dia kata macam suami kena belanja lah. Makan kat luar.
0: Makan kat luar kan. Bagi isteri berehat. Ada juga macam
1: ada
0: tu.
1: Ada macam tu.
0: Rumah tangga kita, kita yang bentuk agar kita bahagia menjadi keluarga. Sakinah, warahmah, waradah. Mawardah. Gitu. Tak nak cakap lagi lah. Salah
1: tu dia. Sakinah, mawadah, warahmah. Raudah. Baik-baik, kita
0: nak tengok luahan.
1: Daripada rakan kita ni, jom.
2: Hai, Assalamualaikum, Gegar Kakak Petang. Saya Zul Temelo. Okey, berkenaan topik pada petang ni, FOMO atau tidak. Mungkin FOMO ni istilah sekarang lah. Istilah budak-budak sekarang. Budak-budak Gen Z, Gen Z, Gen Alpha ke. Zaman saya, X ni mungkin istilah dulu istilah lain. Ikut trend ataupun up to date ke macam tu . Zaman saya dulu. Okey, saya lah FOMO. In bracket FOMO. Zaman saya dulu lah. Zaman saya sekolah-sekolah. Zaman saya remaja. Awal 20-an . Contohnya zaman sekolah dulu, tengok FOMO berkaitan rambut lelaki . Rambut style macam Zack Beckham lah. Style belah tengah Tomo lah . Style Alun Spoon lah . Suar pula zaman sekolah, potong kaki besar tu sekolah, zaman sekolah. Cara pakaian, kasutnya tu zaman motornya, masa tu apa trend motor masa tu, RZ ke dan juga pakaian style-style masa tu. So apabila umur sekarang ni dah melepasi 40-an ni, kita tak kisah dah. Betul yang kakak petang cakap, tak kata umur kita dah tak kisah dah. Apa layan je, tengok je. Tapi kita tak berubah dah dengan gaya hidup kita ni, tetap dah. Dah umur 40 tahun ni biasa tak berubah dah. Dah kita berubah, dah tak ada dah nak pun nak ikut trend-trend dah . Nak ikut FOMO dah. Jadi saya berpendapat saya dah tak FOMO dah. Lepas 40-an ni ikut tengok je anak-anak macam tu je. Kalau FOMO ni masa remaja dan masa umur muda-muda gitu je. Okey, Kak Betang.
0: Terima kasih betul lah apa yang dikongsikan kan, Cik Khairul.
1: Lin cakap tadi kan, kalau lelaki ni dia lain sikit tau kalau FOMO. Pasal rambut kan. Sebab saya teringat anak saya Lin pergi kedai gunting rambut. Saya tunggu dalam kereta lah. Okey, papa dia bawa lah.
0: Masuk ke dalam kedai.
1: Saya tunggu dalam kereta, tak apalah, pergi dah potong. Balik-balik saya tengok, potong ke hidup lah ni? Potong lah, Mak.
0: Rupanya sama.
1: Rupa sama. Dia kata potong. Memang style ni, Mak.
0: Style ni popular sekarang ni, Mak. Dia kata.
1: Dia potong sikit-sikit je. Dah potong sikit-sikit tu. Ingatkan bayar tu sikit-sikit ke? Bayar tu sama juga. Saya kata ini ke?
0: Kita kalau berinak dia potong pendek.
1: Yelah. Kalau kita nampak kalau potong, biar potong betul-betul.
0: Kalau tidak, jangan bagi Mak potong rambut kamu.
1: Nanti kita mangkuk, kita potong tepi-tepi tu. Jadi sekarang memang kata betul lah, kalau lelaki tu dia punya FOMO lain pula, Lin.
0: Lelaki memang beza lah dengan wanita kan. Cuma zaman saya sekolah dulu pun macam tu juga. Waktu tu zaman kain sengkai. Lepas tu wanita kasut sekolahnya tu nak tinggi. Macam lelaki punya kasut yang bertali tu kan.
1: Betul.
0: Kita ikat macam tu.
1: All tu kan.
0: Betul-betul. Lepas tu apa lagi yang zaman saya dulu? Beg sekolah.
1: Betul.
0: Beg sekolah kita dulu macam ala-ala askar warna hijau. Masa tu tengah trend surah.
1: Betul.
0: Saya pun gigil lah kompon duit beli. Waktu bila tanya nak jadi askar, tidak. Tapi perwatakannya tu macam ala-ala askar. Sebab saya rasa macam tanggi, macam best kan. Seronok kan.
1: Waktu
0: dah jadi trend masa tu.
1: Sebab dulu tak ada media sosial tadi.
0: Memang tak ada.
1: Tak adalah kita nak
0: kita ikut orang.
1: Betul. Makan-makan tak adalah macam kita nak
0: masa
1: ikut
0: tu,
1: makan-makan ni.
0: Rambut pang.
1: Dulu ya, betul.
0: Dulu rambut pang. Kan.
1: Macam buyi-buyi sangat. Lepas tu dulu Lin, cuma kalau masa saya tu dia tengah hebat dengan gelang minyak tau. Kita beli satu macam tiup tu. Kita masukkan kain, tak ada minyak. So nanti
0: gelang ramai tu pakai macam tu.
1: Ya, kita buat sendiri juga gelang tu kan. Time tu lah masa kita kita buat gelang dalam masuk dalam tiup. Letaklah warna oren ke apa, letak minyak ke. Lepas tu dekat sekolah macam beria-ia
0: lah. Banggalah angkat tangan
1: macam pakai emas 1996 tu kan. Kan masa kita
0: kenangan. Zaman dulu masa tak ada media sosial, tak ada, kita pun mana ada telefon bimbit. Kita tak mampu.
1: Tak ada.
0: Kita kebanyakannya orang susah dulu. Tak ada.
1: Kan, habis-habis pun kita main yang game ular je, Wak. Nokia 3310 tu kan.
0: Saya dulu carom popular.
1: Oh carom.
0: Oh, saya jangan lawan dengan saya. Ganti kalah. InsyaAllah kalah lah. Sebab saya, kita memang berpakar kan hari-hari. Yalah, kita yalah. Main tu kan.
1: Ha, itu formula lain lah, Lin.
0: Kenangan
1: kita.
0: Kenangan waktu tu.
1: Tak ada batu-batu dulu, tak ada, Lin.
0: Lepas tu yang paling popular minuman, saya ingat lagi, buat Milo, tabuh
1: Milo penuh
0: atas tu letak ais. Itulah yang...
1: Buat sendiri je, tak ada formula pergi kedai beratur untuk
0: tak
1: beli.
0: Lepas tu tak ada minuman lain mengalahkan minuman tu.
1: Kan? Sebab sekarang kita ingat kan? Sekarang tak nak minum.
0: Sekarang tak nak.
1: Tak nak, dah jemur dah kita kan.
0: Air kosong je lah kita ni. Betul.
1: Dan selesai sudah hari ni, Lin, untuk luahan kakak abang hari ni tentang anda ni FOMO ke tidak.
0: Terima kasih kepada anda yang hantar komen.
1: Betul.
0: Menerusi apa voice note tadi. Kami sangat menghargainya. Esok topik lain pula.
1: Lainnya pula lah. Apa topiknya nanti tunggulah esok.
0: Yeah.
1: Selepas ni ada Beast on Air yang akan kudara bersama anda. Layan terus. Geng kakak.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Baiklah, seperti biasa, Biz On Air yang akan kudara seperti mana ada luahan kakak abang, ada resepi manja-manja setiap Isnin hingga Jumaat. Ada juga Biz On Air yang akan kudara Isnin hingga hari Jumaat. Dan hari ini, kita nak bersama dengan Kak Yana daripada Dapur Wong Sugeh.
3: Assalamualaikum Kak Yana.
2: Hai Kak Yana.
4: Waalaikumsalam.
2: Kita rindu sangat sebenarnya dengan warung Wong Sugeh ni. Kalau di KL dulu, kita selalu datang, Liz. Kita betul. Pernah buka puasa dengan kat sini. Rupa-rupanya dah berpindah di Batu Pahat ya Kak Yana, ya?
4: Bukan berpindah, kita KL ada lagi, tapi kita membuka cawangan dekat
2: ni. Oh, KL ada lagi.
3: Kampung Parit Raja dekat di Johor.
4: Batu Pahat. Okey, alamat dia Kampung Parit Haji Rais. Parit Raja, Batu Pahat. Kalau dia punya lokasi tu berdepan dengan UTHM lah, University Tun Hussein On.
3: Saya dah rasa, Zura pun dah rasa, terbukti sedap. Jadi boleh tak Kak Yana ceritakan ya berkenaan dengan perniagaan Dapur Wong Sugeh ini, bagaimana ianya bermula?
4: Okey, kita bermula since 2022. Lepas tu kita base kat rumah lah. Lepas tu ada rezeki, kita baru pindah dekat Pek Raja ni setahun lah. Setahun, kira bulan 6 lepas setahun. Dan kita ada menyediakan sarapan pagi dengan makan tengah hari. Makan tengah hari kita ada lebih kurang dalam 50 jenis lauk-lauk kampung lah.
2: Itu Kak Yana masak seorang ke?
4: Dibantu kita lah. Kita ada helper, tapi kalau helper cuti memang Kak buat seorang.
2: 50?
4: Lebih kurang dalam 50 lah. So kita ada kuih-kuih.
3: Sedap tau, ya.
2: Kita masak satu pun macam dah patah pinggang dah, ya.
3: Saya pun dah beberapa kali masa kat Kuala Lumpur lah pergi ke gerai apa restoran
2: Wong Sugeh.
3: Dapur Wong Sugeh ni sangatlah sedap. Tak tahu nak pilih mana satu.
2: Kuih-kuih ni pun sedap tadi. Teringat dia. Baik Kak Yana, boleh ceritakan juga jenis-jenis makanan yang Kak Yana jual dan antara best sellernya yang mana ni Kak Yana?
4: Okey, kita kampung kan. So Dapur Wong Sugeh tu pun dah Jawa. So kita menjadikan banyak menu-menu Jawa lah. Menu terutamanya kat sini kita jual keli pecel. Batang keladi masak asam. Batang keladi masak asam. Kita ada macam pucuk ubi masak dengan apa tu, ikan masin kurau tu. Jurang saja tau, bukan ikan. Bukan ikan dia, tak ada, tak ada isi dia. Lepas tu ada banyak lah lagi. Okey, di antara ni yang macam feedback bagus lah daripada diorang Laksa Johor lah. So kita buat the real Laksa Johor macam tu. Kalau datang boleh, kena cuba. Korang kena cuba.
3: Kena datang, kena cubalah kan. Dan diharapkan juga
4: kena cuba. Tapi kuih pun mesti ada, wajib setiap hari. Kuih Kedai Gula Melaka ada. Popiah, popiah sambal. Lepas tu memang kita punya trademark lah. Dan ada beraneka jenis kuih-kuih lain. Kuih pisang pun ada juga. Macam tu.
3: Kalau tak cuba rugi.
2: Kuih pisang mesti ada sambal kicap.
4: Dengan sambal kicap.
3: Dengan sambal kicap.
4: Kita dengan buah-buahan. Fresh fruit. Fresh fruit, cendol lah.
2: Untunglah orang Batu Pahat ni.
3: Itulah dia. Itulah
4: orang lain sini gemuk-gemuk.
3: Sedap lah masakannya tu.
2: Saya bukan boleh dia gemuk-gemuk ni. Tersedap.
3: Dan Kak Yana ni antara yang peniaga yang aktif jugalah mempromosikan dekat media sosial sambil memasak, sambil bercakap dengan pelanggan, menguruskan pelanggan dekat kedai, dekat media sosial. Jadi apakah agaknya strategi utamalah pemasaran untuk mendapat lebih banyak lagi pelanggan? Mungkin ada yang pengusaha baru-baru kan nak dapatkan tips, boleh kongsikan tak dengan mereka?
4: Okey, dia macam ni je. Setiap hari kena update. Tapi kena update tu jangan gunakan gambar yang recycle. Kita kena pakai gambar baru. Video baru setiap hari, gambar baru setiap hari. So jangan jemu, kita kena hari-hari update. Takkanlah dalam hari-hari kita update tu tak tersangkut kan 10 ke 20 orang kan. So kita yang paling utama, orang yang terdekat kita. Pertama sekali WhatsApp. Kita WhatsApp. Okey, tu yang terdekat dengan kita lah. Yang terdekat dengan kita mesti akan support kita kan. Okey, keduanya kita gunakan media sosial lah. Macam FB ke apa ni, TikTok macam tu. So video pun kita gunakan, macam ada masa-masa kita akan update yang baru. Kita macam dekat TikTok, kita tak ada buat everyday lah. sebabnya kita akan gunakan status untuk setiap hari. Tapi video-video mesti bukan yang kita copy orang punya ke, gambar-gambar bukan kita copy orang punya ke. Jadi apa yang kita buat tu, apa gambar yang you orang nampak, itulah yang you akan dapat. Macam tu. Kita tak ada macam nak ambil dekat internet, lepas tu kita post, lepas tu customer sampai dapat makanan lain.
2: Lain pula kan.
4: Macam tu tak best.
2: Kena gambar sendirilah, kena asli lah.
4: Kita kena, so kita jangan pakai barang macam gambar recycle. Nanti orang cakap, ini gambar semalam ni, gambar semalam ni. Nanti orang datang tengok laut tak sama. So kita kena,
2: kena jujur update lah maksudnya.
4: Betul. Lepas tu, tak payahlah pakai macam, bukanlah kita nak menjatuhkan influencer-influencer kat luar sana. Tidak. Tapi kan macam tekak orang lain-lain kan. So kalau kita panggil dia orang macam rasa tak sedap ke, terlalu biasa sedap ke, tapi orang lain tapi orang lain datang, tak macam pun yang dia cakap, macam tu. So lebih baik mulut ke mulut ataupun kita sendiri lah macam promote, then panggil customer tu datang cuba, and dia mulut ke mulut tu yang lagi best. Dia macam lepas tu kita viral-viral sangat pun nanti kita tak boleh nak orang dah ramai
2: supply
4: kita,
2: pula
4: okay, nanti lambat ke servis ke apa ke tu, dah jadi masalah. Bukan kita nak viral benda lain pula kan.
2: Jadi
4: kita betul, kita slow lah, maksudnya tak payahlah macam kita nak drastik sangat, nak viral sangat, tapi benda tu tak boleh lasting. Macam tu, dia slow-slow je, tenang-tenang je.
2: Janji kat Ina hari-hari masyuk, macam tu.
4: Gitulah lebih kurang dia.
2: Kak Yana juga nak tanya jugalah, boleh kalau orang kata tengok selalu yang orang kata happy-happy kat media sosial kan, yang seronok kan, yang ramai pelanggan, tapi boleh Kak Yana kongsikan cabaran jugalah mengendalikan kedai makanan ni Kak Yana? Sebab kita tahu ramai, kalau lagi lah orang kata kat bandar-bandar kecil ni, kedai-kedai makan yang jual masakan kampung tu ramai. Jadi apa cabaran Kak Yana sendiri?
4: Okey. Cabaran time tu pula terutamanya dari kita ni sebagai owner business, sebagai majikan, sebagai kata orang tu toke macam tu. Kita kena tahu benda apa yang kita buat dan benda apa, bisnes apa yang kita kena buat. Maksudnya A to Z tu kita kena tahu. Daripada contohlah, daripada potong ayam, daripada cuci ayam, daripada memasak, daripada layan customer, everything kita kena tahu. Sebab apa? Once kalau kita punya staff buat hal, ada yang tak datang ataupun diorang macam masalah dalam masing-masing, kita tak tergugat dengan benda tu semua.
2: Kita dengan SOP kita sendiri lah.
4: Sebab kita tahu macam terutamanya bab makanan, kita tak boleh bagi orang masak. Kita kena buat sendiri. Sebab kita tahu keikhlasan kita tu lain macam. Kalau orang dapat bayar gaji tu lain. So kalau kita sendiri yang usahakan, lain.
2: Kita pun masak dengan kasih sayang kan.
4: Yes, exactly. Macam tu kita macam tak boleh nak harapkan.
2: Kita macam dah buka ada suara ni. Semua betul daripada Kak Yana ni.
4: Macam mana kita masak kat rumah tu, macam tu lah kita bagi dekat customer kita. Kita jangan macam cincai-cincai. Tak boleh. Macam tu. Lepas tu keduanya, jangan bergantung kat diorang. Kalau diorang macam tak datang ke apa ke, kita boleh je on je bisnes kita, tak ada masalah.
2: Cabaran pekerja lah.
4: Cabaran pekerja tu, mana-mana owner restoran ni memang selalunya dia akan menghadapi benda ni,
2: masalah dengan pekerja kan.
4: Macam tu, betul. Lepas tu keuangan, macam cashier, mesti kita atau husband ke, atau orang yang kita percayai ke, kita jangan bagi orang luar. Jangan tinggalkan kita punya kedai dengan orang lain. Jangan macam apa yang kita, macam kita nak sibuk buka cawangan, tiba-tiba apa yang kita ada tu kita tak jaga, lepas tu yang kita kejar tu tak dapat apa-apa. Jangan tamak lah dalam bisnes tu, jangan tamak. Betul.
2: Ini tips yang bagus ni untuk anda yang nak menyusahkan perniagaan kan. Kena tahu selok-belok.
4: Betul. Kita tak payah macam nak kerja-kerja sangat, kita tenang-tenang je. Sebab kita long term kan.
2: Janji apa Kak Yana? Janji masyu. Kak Yana, kalau ada lah peminat nak pelanggan ke kan, nak singgah ke kedai, nak tahu alamat, ada laman sosial ke? Boleh mereka follow dan boleh, juga nombor telefon?
4: Boleh. Okay, kalau you all nak tengok update apa-apa, kat biasa letak kat TikTok.
2: Okay.
4: Kalau TikTok, terus search je Dapur Wong Sugih.
2: Sugih tu jadi S-U-G-E-H kan? Okay.
4: D-A-P-U-R S-U-G-E-H-H Wong, ada tengah-tengah. Wong, W-O-N-G, Dapur Wong Sugih, macam tu. So kalau FB, Nurliana Muhsin. Tapi jaranglah FB, biasanya akak buat dekat TikTok lah.
2: Lebih ramai kat sana.
4: Ya, betul.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Yana begitu untuk perkongsian petang ni. Janji apa Kak Yana?
4: Masya
2: Dapur Wong Sugih.
3: Terima kasih, kita jumpa lagi.
4: Okay, sama.
3: Assalamualaikum.
4: Okay, bye. Salam.
3: Itu dia tadi Kak Yana Muksim ya, pengusaha dapur Wong Sugih. Hidangannya sangat menyedihkan dengan kampung.
2: Kalau tengok di TikTok ni, Lin.
3: Ya.
2: Ya Allah, sedap.
3: Aktif, sedap lah bau kan dia datang.
2: Lemak-lemak tu. Lemak love me so much.
3: Yes, I know that.
2: Untuk anda yang kena berada di kawasan Batu Pahat tu, boleh singgah lah.
3: Sila datang.
2: Dapur Wong Sugih
3: sendiri.
2: Betul. Selepas ini banyak lagi nak dikongsikan dengan anda. Layan terus geng Kakak.

0: Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami petang ini di Nasional FM. Baik, sedikit perkongsian info semasa ya. Seramai 640 pegawai dan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan ditempatkan di Kompleks Bersepadu Custom, Immigration dan Kuarantin ICQ Bukit Chaga mulai Oktober ini. Jumlah itu termasuk 400 pelatih yang sedang menjalani latihan di Pusat Latihan Polis Pulapol Segamat yang akan tamat ya pada hujung September sebelum menjalani fasa pembiasaan dan pengujian selama 3 bulan. Menurut Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, tempoh Oktober hingga Disember akan digunakan untuk membiasakan anggota sebagai persediaan pengoperasian RTS Link Johor Bahru, Singapura.
2: Seterusnya, empangan muda di Kedah dan empangan timah tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap ketiga susulan penyusutan paras air akibat cuaca panas dan kekurangan hujan, dan SPAN juga meningkatkan lagi pemantauan empangan di udara di utara bagi memastikan bekalan air mencukupi. Juga simpanan empangan boleh bertahan sekitar 50 hari tanpa hujan, dan pembenihan awan memberi hujan sedikit, dan harapan juga pada hujan September nanti dan Oktober berikutan peralihan monsun barat daya ke monsun timur laut. Dan jika hujan masih tidak mencukupi, alternatif disediakan bersama JPS dan syarikat air termasuk kolam dan juga tali air. Banyak lagi nak dikongsikan, juga ada rancangan Raudah juga selepas ini, Lim.
1: Ya, Raudah dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Ini bahagian kedua disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali, diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi semuanya selepas ini
2: bersama geng Kakak.

الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan. Ya, Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman. Rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini, kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga.
Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali

0: tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karamallahu wajah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita, semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga, apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya, ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu, Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami. Inilah geng
1: Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam nanti. Dan tadi kita dah banyak berkongsi dengan anda lah kan, tentang luahan kakak abang hari ini tentang FOMO tadi, Lin, ya. Kan ada yang beri berbagai pendapat kan. Mungkin ada yang malam ni macam, eh, teringin pula lah cerita tentang FOMO ni. Jom kita cari satu, apa orang kata, makanan dekat-dekat FOMO biasanya. Yang banyaknya selalu di Tasik, Titi Wangsit lah, kat KL lah.
0: Oh, banyak ya?
1: Banyak.
0: Di sana
1: banyak.
0: Ya?
1: Kalau petang-petang banyak depan Stadium Shiraz tu, Lin. Oh, itu pun banyak juga makanan FOMO juga di sana.
0: Saya punya pelanggan lain macam sikit sebenarnya. Kalau saya teringinkan sesuatu, kalau boleh saya nak makanan tu ada di depan mata saya.
1: Dah terhidang lah maksudnya.
0: Dah terhidang lah.
1: Bukan makanan beratur bagai tu.
0: Tak nak, sebab saya rasa tak ada kekuatan untuk beratur panjang. Sedangkan perut kita dah berkeroncong. Dan saya rasa macam, wow, hebatnya mereka yang sanggup ya beratur barisan kan, yang panjang. Sedangkan yelah, dalam keadaan beli makanan tu tak ada tempat nak makan. Makan dalam kereta dan sebagainya. Sedangkan saya tak ada keupayaan untuk melakukannya.
1: Kalau betul juga. Kalau saya pun tak selesa dengan orang kata tempat-tempat yang kadang-kadang dengan kadang sekarang dah, Lin, kalau kita tengok makanan-makanan yang viral ni, ditular ni, menjadikan kursi-kursi yang macam kita pergi berkelah tu, Lin.
0: Oh, iya ke?
1: Kursi-kursi pergi panggil apa tu ya? Macam kursi-kursi pergi bercuti dekat orang kata kat pantai kan.
0: Kursi tu disedia. Tapi saya rasa tak banyak
1: selesa.
0: Kot.
1: Tapi saya tak selesa yang kursi tu. Saya tak ada meja.
0: Saya rasa kursi macam tu kalau saya duduk tak ada nak bangun dah. Kena orang bantu
1: saya
0: bangun.
1: Saya kalau kena-kena macam itu, saya memang okey, cek kedai lain. Next.
0: Itulah dia. Tapi pilihan di tangan anda lah. Ada orang mungkin
1: Gen Z sukalah.
0: Saya rasa ya.
1: Gen Z sebab sekarang memang
0: mereka akan post gambar, mereka akan berkongsi dan sebagainya lah. Kan?
1: Kursi-kursi macam itu memang untuk Gen Z, saya
0: kecuali
1: rasa.
0: Kalau influencer, mereka ni akan berlaku jujur. Kalau sedap, dikata sedap. Kalau tidak ada kekurangan, dia akan kongsi apa kekurangannya supaya peniaga tu boleh perbaikinya lah di masa akan datang.
1: Jangan kongsi berbayar pula. Itu tak manah tu macam tu.
0: Itulah dia, nak orang puji-puji sedangkan hakikatnya sebaliknya.
1: Kan, tak boleh juga macam tu. Sebabnya kadang-kadang ini ada juga influencer yang kata perkenalkan makanan dan rasa tu, tapi ada komen kadang-kadang saya baca macam, tak ada pun dapat macam ni. Kata udang selambak contoh.
0: Sotong selambak.
1: Datang dua ketiga ketua je tengok tu. Kena kais-kais, tak jumpa pula sotongnya.
0: Katanya, ada pula komen kata, oh, mungkin orang terkenal makan di situ, diberikan sotong selambak.
1: Istimewa. Ataupun berikan pinggan yang lawa katanya.
0: Kalau orang biasa macam kami ni ha, tidak dapat layanan sebegitu.
1: Tak boleh macam tu juga lah ya. Jadi untuk anda yang orang kata yang berniaga ni, lagi-lagi makanan ni, kena betul-betul lah. Kalau dalam gambarnya begitu, orang kata segerbuk, orang kata
0: sotongnya,
1: udangnya kena samalah dalam gambar
0: kena
1: tu.
0: Kena samalah. Yang mana yang berniaga nasi kerabu tu dengan lemaknya, dengan perutnya, kena sama juga. Jangan secoet aja kan. Orang akan luahkan nanti.
1: Cepat tu kat media sosial tu.
0: Akan jadi tular nanti.
1: Daripada beratur-beratur tu kau sunyi je kan. Jadi kalau peniaga ni kena jaga mulut juga, Lin.
0: Betul. Kena ramah tamah.
1: Tak boleh juga orang kata mengutuk satu sama lain.
0: Kena sabar. Tak boleh hentam peniaga lain jugalah.
1: Betul. Sebab rezeki kan Allah yang bagi.
0: Ya, orang pun tengok apa kelaku kita macam mana
1: kita,
0: kan.
1: Dekat media sosial, datanglah abang akan berikan apa saja. Tapi bila kat situ, siaplah ni kan. Orang kata memaki-maki, tak boleh juga macam tu.
0: Kalau boleh elakkan lah, ya.
1: Sebab kuasa membeli tu besar lah.
0: Pengguna jangan main-main dengan mereka.
1: Baik, terima kasih untuk anda juga yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kami mengharapkan anda terus mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Menurut Kementerian Kewangan, rakyat menjadi keutamaan merentasi semua bidang tumpuan dengan dasar dan peruntukan disasarkan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan, juga membuka peluang pekerjaan berkualiti. Belanjawan itu turut memberi keutamaan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan wilayah. Dalam perkembangan berkaitan belanjawan 2027, pengukuhan keupayaan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi untuk menghadapi perkembangan keselamatan yang semakin kompleks. Beliau berkata, perkara itu perlu dilihat dalam konteks perubahan geopolitik serantau yang semakin dipengaruhi ketegangan antara Amerika Syarikat dengan China. Malaysia dan Filipina membincangkan langkah mempercepat penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang kini berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur mengenal pasti lebih 1,000 individu yang boleh dihantar pulang. Menurut beliau, tindakan segera diperlukan berikutan pusat tahanan tidak lagi mampu menampung jumlah tahanan yang ramai. Penunggang motosikal yang menyertai konvoi di luar negara, khususnya negara jiran, dinasihatkan supaya mematuhi undang-undang tempatan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan. Peringatan itu diberikan Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah. Katanya, penganjur juga bertanggungjawab memastikan peserta dan kenderaan mematuhi peraturan sebelum perjalanan dimulakan. Beliau mengulas dakwaan sekumpulan peserta konvoi motosikal dari Malaysia dikenakan saman oleh pihak berkuasa Thailand atas kesalahan trafik yang tular di media sosial baru-baru ini. Sukma Selangor 2026, keputusan meninggalkan taekwondo demi menuruti kehendak ibunya membuahkan hasil buat Nur Iris Safiyah Abdullah apabila meraih emas acara perseorangan wanita bowling Padang. Atlet Johor berusia 16 tahun itu menewaskan warga Kedah, Puteri Nur Anissa Sofia 21-10 pada aksi akhir di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas. Nur Iris yang membuat penampilan sulung pada Sukma mula mencuburi bowling Padang sejak tingkatan 1 atas dorongan ibunya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah Geng Kakak Petang.
1: Lin, yang mungkin dalam perjalanan sekarang ni, Lin, kita bagilah laluan pada motor tu, Lin. Dan kalau motor-motor pula, kalau ada antara lori tu, jangan lalu tengah-tengah.
0: Saya risau. Bahaya. Sebab tengok dekat TikTok tu, Masya Allah, nak dihempit macam sandwich pun ada juga. Kita yang tengok ni menjerit, Zura. Kita risau keselamatan abang-abang kita yang membonceng motosikal tu kan. Kalau boleh dekat lebuh raya, ada lorong motosikal, gunakan. Jangan gunakan laluan untuk kenderaan sebab lorong motosikal dah disediakan.
1: Betul. Lagi-lagi kalau ada dua-dua lori yang kita menghimpit tu, bahaya tu. Sebab ada titik buta tau kalau lori tu. Dia takkan nampak. Orang kata antara titik-titik tu dia tak akan nampak motor ke kenderaan kat situ ke
0: kecil yang ada di sebelah
1: kereta kan? Pun tak nampak, indikan pula motor. Sebabnya dulu rakan saya pernah lah, Lin, ya, orang kata dah meninggal dah, Lin. Sebabnya dia lalu, rakan saya di Politeknik lah, dia lalu di sebelah lori dan tayar lori tu pecah, kena kepala dia, helmet dia. Dah berdarah dalam lama tu, orang kata meninggal semata-mata tau. Jadi kita doakan lah, moga mungkin ada suami kita kan, ataupun rakan-rakan kita, nasihatkan selalu lah, bang, jangan lalu sebelah lori ni, bang, bahaya. Kan, bagi laluan tak apa, bagi mereka laluan, jangan kita bersama-sama melumba pula dengan dia.
0: Kita lori, risau kan.
1: Kadang lori pun laju tau, Lin.
0: Betul.
1: Ui, berdesup dia pergi tu.
0: Sama-sama kita jaga keselamatan, kita patuhi etika di jalan raya, agar kita tidak menyusahkan pihak lain pula, ya.
1: Betul.
0: Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar lagi pada pukul 7.26 minit malam, ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur.
1: Dan juga di Putrajaya juga, ya, Lin, ya. Baik, untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 30 hingga 32.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walamma ja'ahumul

Dan tak kala kebenaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka, sesungguhnya ini adalah sihir dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya.

0: Ibrahim.
1: Dan kerana mereka mencemooh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu.

0: Mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara-perkara kerohanian dan keugamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
6: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
5: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
7: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
8: Apa yang kau nampak?
5: Semangat berpasukan.
9: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
10: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
5: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Itulah dia, semoga lagu-lagu yang disiarkan akan menghiburkan hati anda.
1: Layan JKP ni Lin, kau dah lagu-lagu ni Lin. Kalau syadu-syadu sangat. Yelah. Kau dah berjoget tu berdangsa-berdangsa sangat.
0: Lama pun lagu-lagu retro, lagu-lagu zaman kita membesar. Betul. Kan. Banyak nostalgia, kenangan indah dan sebagainya lah. Tapi kalau tak puas hati, nak lagi lagu, boleh minta malam ni tak?
1: Boleh, kalau malam ni kita buka kan. Tak kisahlah anda minta lagu 80-an, 90-an. Tapi itu dalam pukul 9 nantilah nanti.
0: Yeah.
1: Malam ni anda akan bersama dengan Reza Zikri.
0: Yeah.
1: Eh, betul kan Reza Zikri?
0: Reza Zikri. Adik bongsu kita lah.
1: Adik bongsu lah.
0: Dekat Nasional FM ni.
1: Bukan-bukan. Reza yang bongsu.
0: Bukan. Reza yang paling bongsu.
1: Yelah. Semalam kita orang kata sebut-sebut juga tau Lin. Kalau Abang Nazar, dia Abang Manis.
0: Abang Manis.
1: Kalau apa ni, Hani, Mama Manis.
0: Aida Jia, Kakak Manis.
1: Kalau Mira, kita panggil adik manja. Manja Manis. Macam
0: manja Manis.
1: Kalau Ijat, Harum Manis.
0: Oh, yo, Ijat Harum Manis. Itu saya suka.
1: Harum Manis. Kalau
0: saya nampak Ijat, nampak makanan.
1: Kalau Fauzi Mazauki ataupun Poji, awak tahu apa dia kata? Apa manis? Gebu-gebu je tu kan.
0: Untuk saya dengan Azura panggil apa orang kata?
1: Si cantik manis.
0: Si cantik manis je lah.
1: Itu paling susah
0: untuk kita. Tak payah akak abang, tak payah.
1: Tak payah mana kita.
0: Dah lah kami geng kakak
1: petang. Kita si cantik manis. Macam tu. Terima kasih lah untuk anda yang mendengarkan kami 4 jam bersama. Tak tukar siaran lah Lin.
0: Tidak.
1: Ada yang tergelak-tergelak juga kan. Moga ambil yang baik-baik lah Lin. Yang hidup-hidup tu jangan. Yang bukan-bukan tu jangan pula ngambilnya.
0: Dan kalau anda nak tahu apakah topik kami esok, kena dengarkan geng kakak petang menerusi luahan kakak abang ya.
1: Betul. Resepi pun esok lain juga.
0: Lain juga. Hari-hari berbeza tau. Tidak sama.
1: Jadi saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang

Terima kasih kerana sudah mendengarkan Asal FM. Sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan Reza untuk semen yang terakhir edisi hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Semoga semuanya sihat dan baik-baik saja ya. Yang masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati, selamat memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang mana baru masuk shift, baru bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih juga rakan setugas saya seperti biasa, GKP Geng Kakak Petang sama Lin dan juga Zura menerusi Nasional Warna dengan pelbagai hiburan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Bersama-sama dengan saya pula untuk segmen yang berikutnya menerusi Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk perkembangan terkini kami ataupun pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Ada beberapa kawasan ketika ini hujan lebat dan ribut petir sebagainya. Jadi berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda pada malam ini dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Yang masih lagi lah pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terus membuka Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Dan sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 8.37 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih.

0: itu sahaja.
1: Kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Dan ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapak Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar meninggalkan

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Apa khabar semua? Amboi, semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus, insya-Allah. Amin. Dan hari ini seperti biasa kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang, tuan-tuan. Dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa. Oi, macam susah je ni, kan? Tak apa. Abang Mak kongsikan 3 perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa, dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu. Tentu, betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Ha, nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting, setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi, semua penting daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesan dia bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda. Ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, Omban, anda jawab. Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkang-bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang. Terutamanya penumpang belakang, betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi dan tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insya-Allah membantu. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Ramlah-ram dengan lagunya Diam-diam Jatuh Cinta. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Apa khabar semua warga Nasional FM sentiasa di hati? Warga Malaysia secara khususnya yang terus layan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan saya 9.20 minit malam waktu ini. Selamat beristirahat semuanya. Dan yang baru saja dengarkan Nasional FM, apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat-sihat selalu ya. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Seperti biasa, yang mana berkelapangan ataupun tak ada aktiviti sebelah malam ni boleh hadir sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kalau anda ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun apa juga perkongsian aktiviti anda sambil bekerja, sambil bertugas ataupun yang mana menyiapkan tempahan, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, menyiapkan tempahan dan sebagainya, sambil anda layan jiwa, sambil kita layan lagu-lagu nostalgia menerusi pilihan bersama 2.0. Hasna, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Hasna. Selamat malam Kak Khatijah juga hadir bersama, Salma hadir bersama. Dan sahabat-sahabat kita yang lain, Fazli katanya boleh minta lagu. Boleh, kalau nak lagu dengarkan nanti Nasional FM sebentar nanti ya. Pilihan bersama 2.0. Kita ada buat permintaan lagu setiap hari bermula 9 pagi. Kita akan memuat naik poster pilihan bersama di Facebook. Anda boleh hantarkan komen 2 buah lagu permintaan anda di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam juga ya. Selamat malam Aisyah. Ingat Aisyah Reno tadi? Bukan. Waalaikumsalam. Baik semuanya, kasut dah buruk. Ada di Bukit Gambir bersantai di kampung sebelum meneruskan perjalanan ke utara katanya. Hati-hati ya untuk sahabat kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai. Nur Iza, Waalaikumsalam. Baik, untuk pilihan bersama kita pada malam ini yang seterusnya, permintaan sahabat kita Nora Sikin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Hakim and the Magistrate yang berjudul Mewangi. Diikuti Azri Zahari dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Headwind yang berjudul Kita Serupa dan Siti Pinky, sebuah lagu daripada Agnes Monica, Tak Ada Logika. Terus layan, terus beribur lagu-lagu terbaik menerusi Nasional FM.

0: Agro terbesar di Malaysia mahal kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baru saja berhibur tak ada logika, sebuah lagu daripada Agnes Monica. Permintaan lagu sahabat pendengar kita menerusi pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di TikTok ataupun yang baru masuk. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh tapping screen dulu eh. Ya, bagi gift semoga murah rezeki selalu. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun dengan ucapannya. Assalamualaikum Reza, selamat malam dan semua pendengar Nasional FM. Layan kita santai malam ni, layan Nasional Malam. Diikuti juga sahabat kita yang seterusnya, Liana Rosliana namanya. Salam bersyukur bahagian selalu, rasa manisan pahit dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Wow, jauhnya dari Saratok. Salam hari Selasa dan selamat malam untuk semuanya, serta selamat beristirahat. Semoga pada malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Wan Fatimah Tun Zaharah dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat Reza. Semoga kita sentiasa ceria selalu. Selamat beristirahat kepada semua pendengar. Dari Terengganu juga seperti biasa, Abang Yusof kita hadir. Santai menerusi pilihan bersama 2.0. Abang J Gemar Zainab Husin, Ita Chok dari Ipoh hadir. Terima kasih. Dan dari Ceras Kuala Lumpur, Abang Ramli. Itu antara ucapannya lah ya. Terima kasih di atas ucapannya. Dan Muhammad Azal, terima kasih juga untuk gift-nya. Semoga murah rezeki selalu, yang terus menjeriakan dan menjerikan lagi malam anda pada malam ini dengan permintaan lagu yang seterusnya. Lagu Nostalgia yang dipinta oleh Usif Joseph yang berjudul Ku Berjauh Hati. Lagu ini popular pada tahun 1980-an dan dinyanyikan oleh Datuk Sharifah Aini untuk hiburan kita pada malam ini dan tatapan serta layan santai malam kita menerusi Nasional Malam. Lin Roslinda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Helter Skelter yang berjudul Melissa. Selamat malam semua dan jaga diri katanya eh. Diikuti dari Semua Tak Sabah, Gita Rosaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Caca Trisha yang berjudul Warna Hati. Terima kasih untuk Reza yang memutarkan lagu saya. Kalau diputarkan, ya saya putarkan lagu anda. Dan untuk hiburan kita pada malam ini, semoga anda terhibur hendaknya. Terus lain kita terus berhibur, lagu ciptaan daripada A. Ali dan juga Hafsah Hassan untuk anda, Nasional Malam.

0: takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: Ini kan lagunya Kerja Gila untuk jam yang seterusnya. Menerusi Nasional Malam, masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus bersama mendengarkan Nasional Malam, walau di mana juga anda berada ketika ini. Tidak kira yang membuka frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat ataupun di Sabah, Sarawak mahupun pendengar kita yang jauh nun dari Singapura, Indonesia, Brunei. Menerusi aplikasi RTM Klik, terus kita bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Sapuri, Kota Media, Kuala Lumpur. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seekor beruang matahari yang sebelum ini menjadi kebimbangan lebih 300 penduduk kampung Padang Ping, Dungun, Terengganu berjaya ditangkap pihak berkuasa pada hari ini. Beruang jantan yang seberat kira-kira 50 gram itu berjaya ditangkap selepas memasuki perangkap dipasang Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Dungun kira-kira pukul 3 petang tadi. Kehadiran beruang berkenaan sejak seminggu lalu telah mencetuskan kebimbangan penduduk terbabit, khususnya mereka yang tinggal berhampiran kawasan hutan simpan. Haiwan liar itu dipercayai keluar untuk mencari makanan di kawasan kebun penduduk berikutan musim buah-buahan di kampung berkenaan. Sepanjang tempoh berkenaan juga, pihak perlindungan telah menjalankan pemantauan dan memasang perangkap di lokasi yang dikenal pasti menjadi laluan haiwan liar itu. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan Malaysia, Selangor memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila meraih pingat emas acara beregu wanita 10-pin bowling pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pada hari ini. Gandingan Adelia Nur Irwan Syazali dan Adania Muhammad Rizwan mengumpul keseluruhan 2,489 jatuhan pin selepas mengharungi 6 set permainan untuk muncul juara. Pingat perak menjadi milik wilayah persekutuan menerusi gandingan Zara Deliza Muhammad Kamarul Azizi dan Balkis Nurdini Khairuli dengan 2,442 jatuhan pin, manakala gangsa diraih pasangan Nur Laila Atikah Nur Azhar dan Nur Damia Adlina Masri yang mengumpul 2,396 jatuhan pin. Gandingan tuan rumah kemudian berjaya mengekalkan kelebihan sehingga tamat saingan sekaligus mengesahkan emas buat negeri Selangor. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita yang terbaik pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta Nathan Lawrence menyanyikan oleh Fredo, coretan wajahmu. Membawa kita ke lembah yang lama dengan pembangkit nostalgia pada malam ini. Menerusi pilihan bersama 2.0. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Frekuensi 88.5 di Kuala Lumpur serta Lembah Klang 95.3. Ataupun lebih mudah, terus layan berhibur kita menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma, ataupun santai di rumah sambil berehat, sambil menyiapkan tebahan, sambil juga membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok menerusi saluran televisyen, saluran Nasro 869 dan MyTV 701. Terima kasih yang kelekentang dari Jalan Tok 93.5. Mantap Ibrahim Kles. Waalaikumsalam. Selamat malam. Pastinya terhibur kita menerusi Nasional Malam pada malam ini dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, untuk ucapan kita yang seterusnya bersama dengan pendengar kita, namanya Beluntung Om Haun, itu nama di Facebook. Dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam Reza serta semuanya, selamat malam buat sahabat-sahabat walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan putaran lagu-lagu terbaik di Nasional Malam. Razak Balangi hadir bersama Uminap. Selamat malam. Dah selamat bertugas. Selamat bertugas. Apa tu? Tak adalah, saya saja je. Selamat bertugas di radio katanya. Dan adik manja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sahabat kita yang seterusnya, Rugaya, salam ceria. Semoga baik-baik saja buat anda semua. Semoga sentiasa sihat, selalu senyum. Akila Melson, salam sejahtera, selamat bertugas. Terima kasih. Dan diikuti Noraini, salam Isyak buat semuanya muslimin dan muslimah sebentar tadi. Dan pastinya hiburan terbaik terus kita menghiburkan malam ini menerusi Nasional Malam. Okey, sesiapa yang ingin membuat permintaan lagu, kita tidak membuat di TikTok, malah kita membuat menerusi Facebook page Nasional FM. Setiap pagi bermula 9 pagi akan ada penerbit akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh hantarkan dua pilihan lagu anda melalui ruangan komen, pastinya lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk pilihan yang seterusnya jatuh kepada jeng jeng jeng, siapa yang kena? Kita bersama dengan rakan kita dari Pahang, Ilah Hidayah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Wings yang berjudul Biru Mata Hitamku. Diikuti Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, dengan permintaan lagunya Vanessa Carlton, 1000 Miles, dan juga Izizi. Sebuah lagu permintaan, lagu daripada kumpulan Sakura Band yang berjudul Melepaskanmu. Jangan kecewa dalam hidup kita, walaupun kita pernah kecewa, tapi kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Ya, sama-sama kita terus berhibur untuk anda, Biru Mata Hitamku.

tenang hati damai dan mimpi seindah bintang di langit sambil ditemani lagu-lagu terbaik berkongsi pilihan bersama 2.0. Sebentar nanti berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan Daniel Fikri dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada kumpulan Masa yang berjudul Patahnya Sayap Malam diikuti Princess Sue. Selamat malam semuanya. Semoga baik-baik saja buat anda. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Bunga Citra Lestari yang berjudul Ingkar untuk anda. Terus layan kita, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik di National FM sentiasa di hati.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu Musang 91.1.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabo berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Pihak Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kepulauan-kepulauan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam berita itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Bertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi Madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau turut berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dia berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategik kerajaan termasuk Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
3: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau pemotosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
4: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, rotek dan juga cara pemandangan spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi taan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi. Namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebelas 16 minit malam 1-2-3. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik malam anda pada malam ini. Dengan ketenangan dan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Pilihan bersama 2.0. Selamat mendengarkan Nasional Malam untuk jam yang terakhir ini. Walau di mana jua anda berada ketika ini, yang berniaga ketika ini juga, selamat berniaga, semoga dimudahkan rezeki selalu. Yang bekerja bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga anda dapat selesai dengan jayanya tugasan anda pada malam ini. Dan yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, perkongsian juga untuk anda. Dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM yang tarikh 19 Ogos 2026 hari Rabu, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 tengah malam sehingga 5 pagi esok. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Kudat dan kawasan-kawasan yang sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodet line up di RTM Kota Kinabalu dan stesen pemancar Bukit Kelapa Sabah. Untuk saluran Nasional FM yang terlibat di pemancar Ulu Gali, di frekuensi 94.9. Jadi untuk anda semua, secara khususnya pendengar kita yang berada di Sabah, di daerah Kudat, yang menggunakan pemancar Ulur Kali, boleh terus dengarkan siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen MyTV dan juga secara khususnya Nasional FM MyTV 701 dan saluran Astro 869. Masih lagi kita dalam pilihan bersama pada malam ini. Permintaan pendengar kita dari Saadong Jaya, Semarang, Sarawak, permintaan Piah dengan sebuah lagu daripada Adam Ahmad yang berjudul Kau Pergi Jua. Lagu yang popular pada tahun 80-an untuk hiburan kita pada malam ini. Noraini hadir bersama dari Kuching. Layan lagu daripada kumpulan Skoin, Hanya Engkaulah Kekasihku. Lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini, diikuti Sardin. Selamat malam semuanya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu. Terus berhibur kita, Kau Pergi Jua untuk anda, Nasional Malam.

Hanya Engkaulah Kekasihku. Lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Skoin, popular pada tahun 1999. Bersama-sama dengan kita, 11.31 minit malam, waktunya pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Bersama-sama dengan saya berbaki 28 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik membawa kita ke lempayan lama, terus menusuk ke jiwa raga. Kawan-kawan kita memang minta lagu penuh dengan cerita, penuh dengan jiwa. Lagu-lagu tangkap lentok, lagu yang penuh dengan jiwa. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, baru kongsian ucapan yang saya ingin kongsikan kepada anda. Ucapan daripada pendengar kita Usman. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Hamdan Arifin, seperti biasa, dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir untuk Nasional Malam. Santai kita, layan Nasional FM. Nora Azila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilihan bersama pastinya dengan lagu yang terbaik. Naniani Nozi Moses. Anissa Samin hadir dari Tongkat Pecah Batu Pak Johor dengan cuaca panas membahang sepanjang hari. Kawasan yang cuacanya panas ketika ini, memperbanyakkan minum air kosong dan kita kekal sentiasa hidrasi. Imran Azman, selamat malam semuanya. Lagu pilihan terbaik kita pada malam ini, Pak Suoma. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Maya Nima Abdul Jalil, Sufian Sulaiman, Salijah PI hadir bersama. Sebelum saya akhiri, kita terus hiburan kita. Permintaan sahabat pendengar kita dari Kuala Johor, permintaan Ahming dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, untuk anda terus berhibur kita, Nasional FM.

Di penghujung jam menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk hari ini pada malam ini. Sebelum saya akhiri siaran saya, perkongsian untuk anda, kita sebagai pengguna media sosial di mana platform utama untuk kita dapatkan hiburan serta informasi, tapi kita kena sentiasa awasi penipuan online ataupun penipuan atas talian ni. Jadi jangan cepat terpedaya dengan tawaran yang nampak terlalu menarik, secara khususnya untuk pendengar-pendengar kita yang sedang mencari kerja lah ya. Jadi sentiasa lindungi diri dan keluarga dari terkena skema ni. Jadi jika anda dah terkena, anda boleh laporkan terus ke Pusat Respon Skam Negara NSRC di talian 997 ataupun boleh call pihak polis ya. Sentiasa berwaspada, kita hidupkan satu warga siber yang harmoni. Selepas ini Aizat Azam sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizar Azam untuk temankan anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, nak dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama National FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook,

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026, hari Rabu iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di National FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sambil mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal ceria bersama dengan Nasrana FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasrana FM. Terima kasih banyak-banyak di mana sahaja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasrana FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantut Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasrana FM, terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Bharu Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasrana FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan, dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan, tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang, dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: percuma.
1: Jadi dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan dan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati, dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada, memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan. Kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting bau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Ha, juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani, Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBH semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni, kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting, jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga, Nur Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Biah-Biah, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 14 berdua bersatu menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Dari Taman Riaf dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di Nasional FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio Nasional FM, hadir dari Ipoh. Juga ada Rashida Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dengar untuk semua GBH, selamat berhibur dan juga semoga terhibur, dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini, sambil memandu tu beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ni GBH. Terima kasih banyak, semoga selamat sampai ke destinasi memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas, dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman, rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan, dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Saya nak diminta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, mayubkik, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, "Wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu yang gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun Padang Besar Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya. Solat kita tengok balik sedekah kita tengok balik baca Quran kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab itu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini, itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Raudhah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap hari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Kembali lagi Tiga Suara di sini. Rabu sudah pun 19 hari di bulan Ogos.
2: Okey, dah kibar jalan gemilang ke belum?
1: Sudah.
2: Pagi-pagi dah kena tanya dia ni, tak sabar-sabar.
1: Kena beringat.
2: Sebab kita dah 19 hari. Okey, dalam bulan kebangsaan, jadi terus semarakkan, terjemahkan rasa cinta anda pada negara. Sangat penting sebab di bumi bertuah Malaysia inilah kita melangkah mencari rezeki. Kita dapat hidup dengan tenang, aman. Jadi kibarkan jalan gemilang, okey?
1: Okey, jangan lupa untuk anda semarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Kerana kita sedia maklum, bulan ini bulan cukup penting lah.
2: Yalah.
1: Untuk kita semua, ya?
2: Ya, betul. Okey, sambil itu terima kasih Gembur Hantu bersama dengan Aizat Azam.
1: Alhamdulillah.
2: Menantu pilihan mak, baik budaknya. Rajin, cari duit.
1: Hati-hati tau, buat motor hijab .
2: Ya.
1: Okey.
2: Okey, dan 6-1 minit pagi tadi dah azan. Subuh, boleh bangunlah solat. Bersiap-siap doa yang baik-baik untuk kehidupan kita, dunia akhirat, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
1: Amin. Dan untuk anda semua, boleh bersama kami di Facebook untuk waktu ini. Boleh berikan komen anda, ucapan anda dan sebagainya.
2: Okay.
1: Macam biasa, okay?
2: Cantik.
1: Okey, jom kita semarakkan lagi Hari Kebangsaan untuk anda. 31857.
2: Okey, inilah dia.
1: Nasional
2: Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Agro terbesar di Malaysia, Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
4: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okay. Selamat pagi sekali lagi untuk anda semua.
1: Baik.
0: Semoga anda sihat-sihat belaka.
1: InsyaAllah. Amin. Okay. Amin.
0: Amin. Ya, jangan mengantuk-ngantuk pagi ni. Segar-segar selalu. Hati-hati dalam perjalanan. Hantar anak ke sekolah. Waktu-waktu begini. Cuaca panas tau.
1: Okey. Yeah. Yang dah sharekan FB Live. Aniza Samin.
0: Baik.
1: Mokju. Marina Wati. Solihadin. Terima kasih banyak-banyak.
0: Baik.
1: Yang belum share. Yang tak pernah share. Malu-malu nak share.
0: Jangan
1: malu. Jangan segan. Jomlah kita berkomunikasi,
0: yeah.
1: Mengerat-eratkan, merapat-rapatkan yang jauh kita dekatkan.
0: Betul tu.
1: Itu kata dia.
0: Sebab manalah tahu kan, anda kau beri komen, buat ucapan-ucapan itu, tiba-tiba yang anda buat ucapan tu dah lama tak jumpa. Kebetulan dia pun ada dekat Facebook tu.
1: Kebetulan.
0: Dah bertaut kembali.
1: Itulah.
0: Apa-apa kasih yang terpisah.
1: Gitu.
0: Mana
1: okay.
0: Tahu.
1: Mana tahu kan. Jadi boleh share, boleh komen eh.
0: Baik.
1: Sampai tu kita nak kongsi ni tentang kerajaan persekutuan. Yang meluluskan peruntukan lah sebanyak 1.57 bilion ringgit ini menerusi pelaksanaan rolling plan yang pertama untuk rancangan Malaysia ke-13 sebagai sebahagian daripada usaha untuk nak merealisasikan perjanjian Malaysia 1963 berkaitan dengan sektor kesihatan di Sabah.
0: Dan menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, peruntukan itu merangkumi 53 projek terdiri daripada 46 projek sambungan dan 7 projek baharu. Dan ini selaras dengan perancangan strategi kementerian untuk membangunkan fasiliti kesihatan berimpak tinggi untuk memenuhi keperluan rakyat Sabah.
1: Okey, antara projek baru ialah pembinaan pusat jantung Sabah.
0: Baik.
1: Ini RM125 juta ringgit lah. Lepas tu ada klinik kesihatan jenis 5 Sapulut Nabawan, berserta dengan quarters, kosnya 81.95 juta ringgit.
0: Okey. Dan pertambahan itu mencakupi untuk 355 jawatan pengurusan dan profesional termasuk 77 jawatan pakar, 203 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi serta 252 jawatan kumpulan pelaksana. Ini untuk mengekalkan operasi fasiliti berada pada tahap optimum.
1: Okey, itu antara awal pagi. Info semasa kita ada info siap menyusul sekejap nanti ya.
0: Okey, jom dengarkan lagu Indah Hulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini.
1: Baik, inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: aktif dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sehat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, untuk anda semua, selamat pagi sekali lagi ya. 6.44 minit pagi sekarang ni.
2: Okey. Hari Rabu, 19 Ogos, 6.45 minit pagi. Selamat pagi semua.
1: Bagi alhamdulillah macam biasa. Di Facebook boleh masuk follow, like dan juga share, kita dah pun live. Okey.
3: Baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi macam biasa ya, kepada anda yang sedang memandu pada waktu ni. Jadi kita terus saja kongsikan info sehat kita. Ini berkenaan dengan jenis sakit kepala. Pagi-pagi ni mungkin ada di kalangan kita yang tak sehat, ada yang sakit kepala, memandu sakit kepala, semua sakit kepala.
2: Okey, sakit kepala ni kalau ikut dikongsikan oleh Public Health Malaysia ada 4 kategori tau. Kategori pertama, sakit kepala ni berpunca daripada sinus. Sakit di sekitar mata, tulang pipi, dahi dan juga batang hidung kita tu. Dan sakit akan jadi lebih teruk dengan kalau kita baring secara mengiring. Bergerak secara mengejut. Sebab ini berlaku akibat jangkitan dan juga perubahan tekanan udara dalam rongga sinus.
3: Okey, kemudian sakit kepala jenis tension ni. Sakit di hadapan kepala terasa seperti kepala diikat dan juga dihimpit tau. Jadi aktiviti fizikal tidak membuat sakit bertambah teruk dan juga berlaku akibat stres, kurang air dan juga otot tegang. Ini menyebabkan sakit kepala jenis tension ni.
1: Okey, migraine pula sakit yang berdenyut di sebelah kepala dengan tekanan di belakang mata, lower kabur mata. Dan sakit ini akan jadi lebih teruk dengan pergerakan dan juga aktiviti fizikal. Dan cukup sensitif dengan cahaya terang dan juga bunyi bising.
2: Okey, dan jenis sakit kepala yang keempat ialah cluster, iaitu sakit di sebelah muka, di sebelah kepala dan juga di sebelah sahaja bahagian mata. Kalau kita baring akan buat sakit kita tambah teruk. Puncanya daripada hidung kita tersumbat atau air mata kita tersumbat.
3: Itu dia. Jadi anda boleh kenalilah jenis sakit kepala tersebut, barulah anda boleh dapatkan rawatan yang sebetul-betulnya.
2: Benar.
3: Sebab ada di kalangan kita ni kalau pening kepala je migraine, migraine, migraine. Bukan eh. Dia ada pelbagai jenis sakit kepala yang mungkin anda dan juga kita hadapi ni eh.
2: Baik. Jadi jangan buat rawatan sendiri, asyik makan Panadol je kan. Panadol extend, Panadol itu, Panadol ini. Kalau boleh terus dapatkan.

0: Okey semua. Gambar dah ada, boleh pilih tiga lelaki selebihnya wanita untuk baca berita eh.
1: Okay. Ya betul. Jadi baik, terima kasih kepada Cikgu Acu kita yang sekarang ni sedang layan kita dalam perjalanan ke sekolah. Terima kasih banyak-banyak hari-hari dengar tiga suara ni eh.
2: Terima kasih Cikgu Acu. Selamat pagi Cikgu.
1: Ya, salam dengan semua pelajar-pelajarnya eh.
2: Okey, sambil tu standby semua, type jawapan anda, kita nak siarkan isyaratnya bila-bila masa untuk teka penyampai.
0: Bye bye bye. Okey, bersedia? Dengan kiraan
2: 5
0: 4
2: 3
0: 2 1.
3: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itu dia. Isyaratnya dah pun dibunyikan.
1: Okey, baik. Siapa orang pertama ni dia eh?
2: Pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Zurina Yunus. Dia nak log Izamil Nasir.
1: Okey, baik. Kita ada Syaril Alifin, nak log Khairul Azwan Arba, Jamila Othman, Nurul Zahira Razim, Mia Nur Alisha, Amin Nur Azam.
0: Baik, kita ada Mawar Ros, nak log Izamil Nasir, Zarif Shah Afin Abdul Karim, Farid Razak Fika.
2: Okey. Okay, Nadre nak log Zahira Razi, Jamila nak log Zahira, Mokju nak log Aminur Razam.
1: Okey, baik. Kita ada Kawasaki The Best, Nurul Zahira Razi, Muhammad Ali Hanafi Ahmad, Khairul Azwan Arba, Zeti Zita Aminur Azam, dan juga ada Bin Ibrahim. Ya, pagi ni nak log Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Nadias Aminur Azam, Izul nak tukar, nak ambil Khairul Azwan Arba, Ismail Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Mia Nur Alisha nak log Amin Nur Azam. Lepas tu ada siapa lagi ni eh, Marina nak log Nurul Zahira Razi. Yanti nak log Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, baik. Kita ada Fatimah Al-Ba'in, nak log Amin Nur Azam, Nur Yanti Abdul Sarif, Siti Nur Diati Zaidi, Ainul Jaafar AJ, Siti Nur Diati Zaidi, Sawakita AJ, ya Fazilah Nur Rafiqah.
0: Okey, Alih Hanafi Ahmad nak tukar Hamami, boleh. Anissa Samin, Siti Noriti Zaidi, Kak Mufendi, Norafika, Syahira, Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Noria nak log Siti Nur Diati Zaidi, Ainul nak log Siti Nur Diati Zaidi, Syahira nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, kita ada Wan Surdiman, Kamik, Mok, Tekak, Norafika, Ana Morni, Nurul Zahira Razi, Mama Ros, Izamin Nasir, Zarif Shah Fendi Abdul Karim.
0: Okey, Arti Amira nak log Rudy, boleh. Nur Ziyati Akmal Azwal nak log Nurul Zahira Razi. Kak Aizah Samin pun sama, bagi tahu Nurul Zahira Razi baca petang semalam.
2: Okey, baik. Azila nak log Izamin Asih. Okey, awak?
1: Okey, saya Nurul Zahira Razi.
0: Saya ambil Amin Nur Azam.
2: Saya ambil Fazilah Nur Rafika.
1: Saya Nurul Zahira Razi. Okey, baik.
0: Baik.
2: Kalau Zahira baca, saya pergi makan dengan dia.
1: Ya, memang Nurul Zahira Razi.
2: Semalam dengan Diati, kali ini dengan Zahira.
1: Yelah. Sebab yang kedua, semalam Diati ganti Nurul Zahira Razi.
2: Mana awak tahu?
1: Sebab dia kerja malam.
0: Petang kan Nur Zahira baca petang.
1: Itu boleh je. Petang sama je macam kita ada yang kerja petang juga.
2: Okey, okay, baik. Baik, jom. Okay. Saya Fazila Nur Rafika.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
2: Okey, kita kira sama-sama.
0: Baik.
4: 1, 2, 3 lock.
0: Okey, dah lock dah.
2: Jawapannya 4 jam 7 pagi nanti.
0: Baik.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang. Dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkang SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada Majlis Sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos sara hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. E&E. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta penjerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470,000 kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, kibarkan jalur gemilang untuk hari ini dah pun 19 Ogos 2026.
2: Ya, betul. Jadi, tahniah kepada yang menang, yang tepat tekaannya, cuma tak pantas je lah. Jadi, ada seorang sahaja pemenang yang akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
3: Terima kasih penaja. Terima kasih banyak pemasaran promosi RTM. Pemenang yang bertuah hari ni pun selalu dekat dengan kita. Hari ni dia bukan yang terpantas, tapi dia yang tepat.
1: Baik.
3: Okey.
2: Allahuakbar. Ya, betul. Dia sentiasa masuk je. Jadi daripada pagi sampailah kita habis siaran kami lah. Ini rezekinya orang yang setia.
3: Baik. Jadi pemenang yang bertuah untuk teka penyampai hari ini ialah
4: Mak Jo Julia Gani.
1: Tahniah Mok Ju.
3: Saya rasa dia dah boleh buka kedai dah. Banyak dah menang ni.
1: Banyak sangat ni.
2: Adakah nombornya Nazri?
1: Nombor dia tetap ada.
2: Takkan Mok Ju tak tahu nombor lagi eh?
3: Takkan lah eh.
1: Mok Ju memang dah tahu sangat dah nombor dia. Okey, nombor dia pada waktu ini Mok Ju. Dengar betul-betul Mok Ju eh. 013-822-6962.
2: Sekalilah lagi.
1: 013-822-6962.
3: Okey, baik. Nak lagi ke?
2: Buah sama bentuk razor. Ini yang ibu saya pagi tadi.
1: Okey,
2: baik. Itulah. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semua, kita juga ada bahan sebab tiga suara ni itulah. Ada videonya, ada bahan yang Allah lengkap tau.
3: Alhamdulillah. Okey, untuk adik-adik kita calon SPM.
2: Allahuakbar.
3: Ini maklumat penting, peperiksaan SPM Sijil Pelajaran Malaysia 2026 yang akan melibatkan 420,879 calon bermula 26 Oktober adik-adik. Okey, hingga 17 Disember.
2: Ibu bapa juga ia kena pastikan juga tarikh tersebutlah.
1: Okey, dan Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu akan berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober. Diikuti dengan ujian bertutur bahasa Inggeris 2 hingga 5 November.
2: Ya, dan juga ujian amali sains dijadualkan pada 16 hingga 18 November. Manakala peperiksaan bertulis berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember.
3: Okey. Dan untuk ujian mendengar bahasa Melayu ditetapkan pada 30 November. Ujian mendengar bahasa Inggeris 1 Disember.
1: Betul. Dan SPM 2026 dilaksanakan di 3,334 pusat peperiksaan di seluruh negara.
2: Jadi lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan SPM 2026 yang lengkap dalam masa terdekat. Jadi KPM turut komited memastikan peperiksaan SPM 2026 dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga teratur.
3: Okey. Debaran kian terasa. Macam nak ke final World Cup pula.
1: Betul,
3: kian terasa adik-adik. Saya ada masa lagi untuk nak ulang kaji pelajaran untuk semua subjek. Moga-moga SPM ni akan membawa adik-adik ke arah ataupun laluan kejayaan yang lebih baik dalam bidang ilmu pelajaran.
2: Jadi bawalah semangat bulan kebangsaan kita ni dalam diri anda apabila anda belajar ni. InsyaAllah anda akan berjaya lah.
3: Amin.
1: Okey, selepas ini kita ada segmen Tahukah Anda.
3: Apa
1: macam saya katakan tadi, video dah pun disiarkan. Segala-galanya berwarna kakak ungu.
2: Warna merah, merah jambu pula. Purple tau. Allahuakbar.
1: Ini tempat-tempat dia. Satu kampung warna purple eh.
3: Okey,
1: baik. Jom dengarkan lagu ini dahulu.
3: Mari kita.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
3: Nanti inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: Okey, semua jom. Saya bawa anda semua untuk kita pergi bercuti ya.
1: Mari.
0: Bercuti di Facebook kami. Tonton sekarang kita bawa anda ke Korea.
1: Okey, selalu kalau kita nak pergi bercuti, kita akan bayangkan kita nak cari pemandangan-pemandangan yang hijau.
0: Yeah.
1: Nak cuci mata tempat-tempat yang tenang. Kali ni cuba tukar. Pemandangannya berwarna ungu.
2: Ya, betul.
1: Purple.
2: Jadi anda boleh terus saja tengok sekarang ni di Facebook Nasional FM. Jadi macam biasalah yang kita nak kongsikan. Sangat cantik, sangat luar biasa ni.
0: Betul. Ini satu tempat yang cukup menarik di Korea. Yang mana ada satu pulau. Kesemuanya berwarna ungu. Diilhamkan daripada tanaman bunga lavender, dikenali sebagai Pulau Banwon dan juga Pulau Bakji di Sinan County, Korea Selatan.
1: Oh, cantiknya.
0: Okay.
1: Island Purple Island
0: Betul.
1: Okay, katanya dekat pulau ni
0: semuanya
1: segala-galanya berwarna ungu, dari atap rumah, jambatan, jalan raya, pondok telefon, kereta, motosikal dan setiap lanskap semuanya berwarna ungu.
0: Betul.
2: Jadi salah satu daya tarikan utama ialah Purple Bridge, iaitu jambatan pejalan kaki ia sepanjang 1.5 kilometer yang menghubungkan kawasan pulau-pulau tersebut yang berwarna ungu.
0: Baik.
2: Jadi penduduk di sana setiap hari akan memakai pakaian berwarna ungu, tahu? Dan pelancong yang memakai pakaian atau apa-apa aksesori sebab ungu akan diberikan keistimewaan ketika berada di pulau tersebut.
1: Ui, rumputnya pun warna ungu.
2: Lampu ungu, semuanya ungu.
1: Tiang ungu, cermin ungu, bangku ungu,
0: segala-galanya ungu.
2: Okey.
0: Dan salah satu daya tarikan utama iaitu Purple Bridge, jambatan pejalan kaki sepanjang 1.5 kilometer yang menghubungkan kedua-dua pulau tersebut lah. Dan menariknya juga, pulau ini ditubuhi dengan pokok yang diberi nama Bell Flower. Katanya pokok itu memang mudah hidup dekat tanaman di situ.
1: Wow, patutlah semua saya nampak Wah, dengan pokok-pokok warna ungu
2: Siapa yang tak tengok memang rugi tau. Jadi siapa-siapa dalam kesakan ni, kau tengok ni memang ketenanglah jiwa kita tengok tempat ni
1: Betul. Okay. Kalau tengok ni, kerajaan Korea Selatan sekarang ni tengah tanam 40,000 bunga lavender. Kita tahu kalau bunga lavender ni memang ungu lah. Dan apa-apa sahaja tumbuhan yang akan menghasilkan warna ungu, mereka sedang usahakan untuk tanam supaya tempat tersebut akan bertambah warna ungu dia. Dan kerajaan Korea Selatan dah pun membelanjakan 4.8 bilion won untuk menjadikan pulau ini secara total menjadi warna ungu.
2: Ya, betul. Jadi sejak dibuka pada tahun 2019, pulau ini telah menerima hampir 500,000 pengunjung. Dan pulau ini telah dinobatkan World Based Tourism oleh pertumbuhan pertumbuhan pelancongan dunia, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu.
1: Memang sekali lagi
0: pertubuhan
2: apa?
0: Pertubuhan.
2: Okey, sekali lagi dia pertumbuhan dan World Based Tourism oleh pertumbuhan pelancongan dunia, pertubuhan. Bangsa-bangsa bersatu tau.
1: UNTWO.
0: Okey. Dan kalau nak ke sana, perlu menaiki kereta api laju KTX dari stesen Mokpo yang mengambil masa selama 5 jam.
1: Okey.
0: Dan ceritanya dekat kampung ni, kebanyakan penduduknya di situ warga emas yang berusia 80 tahun ke atas. Tiada golongan muda di situ.
1: Maknanya awak dengan Sonic dah boleh pergilah pulau tu.
2: Saya takkan sini kot. Saya tidak akan.
1: Dah standby dah untuk warga emas dah, boleh dah tu.
2: Ya, siapa-siapa yang berusia begitulah.
0: Tapi tempat ni sejuk. Tempat ni memang sejuk.
2: Tapi warna tu lah, saya tak berapa berkenan dengan ungu ni.
1: Kenapa
2: Saya lebih
1: kerana awak personal
2: awak kan. Saya suka black. Saya suka black, red, orange.
0: Okey. Warna ungu ni pun okey.
2: Saya tengok purple, saya tak
1: Energik lah. Ha? Energik lah.
2: Tak, ya.
1: Faham.
0: Yelah kan.
1: Awak faham lah. Faham. Patutlah awak selalu tukar ibu sihat.
2: Awak kan. Saya memang, saya tak berapa warna ungu lah.
1: Yelah.
2: Jadi, kalau sekarang nanti mungkin tema ni tak akan dipilih lah. Saya akan memilih black.
0: Okey lah, tapi ungu tu akan datang juga.
1: Akan ada juga setiap hari.
2: Ganda.
0: Okey, ini dia.
1: Berdamai dengan takde.
0: Bukan. Lagu percutian, vacation. Untuk yang nak bercuti, sahabat bercuti lah.
2: Yelah.
1: Nasional.
2: Pagi.

0: Okey, pulau berwarna ungu.
1: Ya, betul. Ramai yang kata Sony kenapa tak suka. Sebab untuk analisis warna, warna ungu akan menggelapkan kulit saya.
2: Ya ke? Ya.
1: Awak betul. Ya, betul.
2: Ya ke?
1: Jadi, saya mengambil keputusan drastik untuk elak warna ungu apabila saya pakai warna baju.
2: Oh, apa tak mengelak?
1: Yalah, sebab skin tone saya akan pudar, kusam. Dan saya akan nampak sakit.
2: Betul lah, sama kalau macam.
0: Tapi ramai yang cakap ni Sona nak pergi ke Purple Island. Nanti Abang Sony boleh ikut pergi tengok warna purple. Kain songket berwarna purple katanya.
2: Okay, Asmawi Asmara dia kata fantastic. Bombastic tempat ni eh. Baru nak cadang untuk wedding Sony. Tapi Sony tak suka ungu. Tapi duit warna ungu suka kot.
1: Ada duit warna ungu
0: 100.
1: Oh, sebab saya Kessler. Saya menggunakan kad kredit unlimited lah sekarang ni lah kan. Okay, Zakaria Sulaiman, Nyamada, kami suka warna engkodok. Di Sarawak disebut engkodok.
0: Betul.
1: Rindu loh kat kan.
0: Tak payah.
1: Ayah. Engkodok itu
2: tak rindu.
1: Engkodok tu warna ungu ya.
0: Okay.
2: Lepas tu ada Ya Haji Ali dia kata ungu tu warna RM100 Sony, tak nak ke? Yang tu nak.
0: Okay. Ila Rikas, cantiknya ya Allah. Ada juga dekat tempat ni memang nak pergi sangat katanya.
1: Pergi tau.
0: Okay.
1: Jadi kalau boleh utamakan dahulu tempat-tempat dalam negara kita. Yelah, lah.
2: Betul lah. Pusingan mata wang tu eh.
0: Betul.
1: Wow.
0: Okay.
1: Ekonomi ya. Alhamdulillah.
0: Kita nak bersama dengan ni Azharuddin untuk laporan trafik.
1: Ya, Azharuddin sekali okay. Buat laporan eh.
2: Dah tugas dia.
1: Ayolah Azharuddin, baik awak kan.
2: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonik, Nazli dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Seperti biasa, saya Azharuddin berkeudara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia akan berkongsi laporan trafik pada pagi Rabu 19 Ogos 2026. Tinjauan cuaca pada pagi ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan. Namun, trafik mulai perlahan di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang berikutan peningkatan trafik pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, pergerakan perlahan dikesan dari Permatang Pauh menuju ke Perai. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai ke pertengahan jambatan menghala ke bahagian pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik dilaporkan lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, bagi bahagian Lembah Kelang, di laluan Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Setia Alam ke Persimpangan Shah Alam, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan serta dari Plaza Tor Damansara ke Kayu Ara. Bagi pengguna Lebuh Raya Plus E2, kelewatan berlaku dari Putra Mahkota ke Bangi serta selepas Plaza Tor Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di laluan Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan ke arah timur dari Bukit Rimau ke Haikom dan Sifil ke Kewajipan. Laluan di Lebuh Raya Elite E6 menyaksikan kelewatan dari Putrajaya ke Putraheights, USJ ke Sifil serta dari persimpangan Setia Eco Glades ke Putrajaya. Di Base Raya E9, kelewatan berlaku dari UPM ke KTM Serdang, Sepura ke Bulatan Luma Kuda, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salat Selatan ke Pusat Bandar serta Plaza Tun Lok Yu ke Jalan Istana. Bagi Lebuh Raya NPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya, di laluan Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Pucung Jaya, Pucung Jaya ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta dari Pencara ke Damansara Utama. Bagi Lebuh Raya LKSA E13, pergerakan perlahan dikesan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Kota Kemuning serta dari Alam Impian ke Bulatan Jubli Perak. Di Lebuh Raya SE18, perlahan dari Country Height ke Unit 10, manakala Lebuh Raya SKVE E26, perlahan dari Unit 10 ke IOI City Mall. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya Duke E33 dari Seri Gombak ke Sentul Pasar serta Lebuh Raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Montfort. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan ke arah utara dari Pasir Gudang ke Dato' On. Bagi laluan ke selatan, kelewatan dikesan dari Kulai ke Senai Utara serta dari Dato' On ke Pasir Gudang. di laluan sempadan negara di Lebuh Raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Tanjung Kupang menuju ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 ke CIQ Tuas Singapura. Manakala di Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak serta LPT1 dan LPT2 E8, aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Pesanan keselamatan buat semua pengguna Lebuh Raya, memandulah secara berhemah dan harmoni. Sentiasa fokus pada pemanduan dan awasi jarak kenderaan anda agar selamat tiba ke destinasi yang dituju. Untuk sebarang bantuan dan pertanyaan, hubungi talian bebas tol Lembaga Lebuh Raya Malaysia di 1800-887752. Anda juga boleh ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin. Kembali bersama Nazri dan dia di, dan Sonic di National FM. Terima kasih.

0: Apa yang tular?
1: Okay. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Sebab tu orang suka kita tau.
2: Sebab?
1: Sebab bahan kita.
3: Kenapa?
1: Kita pula package. Bahan pula cermelang. Ada video. Sebab tu ramai. Terima kasih banyak-banyak tau.
2: Itu Allah daripada Kak Sal ke bukan?
1: Awak. Saya percaya
2: tak asal. Macam meminta-minta.
1: Ya, yeah, sebab so bahan kita ni memang takkan ada dekat radio lain tau. Yalah.
3: Ambil kejap.
1: Oh, yalah. Okey, baik. Jadi okay, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Ini berkenaan dengan latihan tentera.
2: Okey.
3: Yeah.
1: Berhadapan dengan ular berbisa.
3: Okay.
1: Jadi tular di media sosial, satu latihan ketenteraan yang memperlihatkan anggota berdepan dengan ular berbisa mencuri tumpuan. Jadi latihan ikhtiar hidup dan pengendalian haiwan berbisa yang dikendalikan oleh cawangan peperangan hutan di bawah Army Combat Bat Training Center ataupun Pulada yang bertempat di Kem Pulada Ulu Tiram, Johor dia.
2: Ini dekat je dengan rumah saya ni.
1: Yeah.
2: Kalau tengok ni dalam video ni semua pelatih lah yang bakal kata apa grad lah nanti dan di kata apa menjadi benteng pertahanan lah. Benteng pertahanan negara kita. Maka Allah, mereka ni perlu bersiap sedia dari fizikal dan mental untuk menjalani latihan sebagai anggota tentera dan juga jurulatih. Yang mana kalau tengok dalam video ini

0: Mematuk cuma dalam video ni pihak tentera merahsiakanlah identiti setiap pelatih ataupun anggota tentera yang sedang dilatih
1: Okey. Dan tujuannya apa tahu? Untuk melatih pernafasan, untuk melatih pegawai di situ jangan panik, dan juga meminimumkan pergerakan. Kenapa ular ini akan bertindak jika merasa terancam? Mereka tegak di situ.
2: Jadi dalam video ini anda boleh tonton di Facebook Nasional FM tau. Okay. Pelatih, setiap pelatih diletakkan dalam kumpulan kecil 10 hingga 20 orang. Jadi mereka ni diuji berhadapan dengan ular tedung untuk membina snake confident.
0: Dah macam snack keropok.
2: Snack confident. Saya memang slang saya. Dalam video tersebut juga menyaksikan ada beberapa pelatih agak gerun. Saya gerun melihat ular tersebut sehingga adanya menggigil kaki ketika ular tersebut, dan lebih mengerunkan apabila ular itu cuba mematuk ular yang lain. Ular, beberapa ekor ular lain.
0: Tengok ular tedung tu dah berdiri separuh badan dah.
2: Allah.
0: Ular ni kalau kita biar dia, dia boleh berdiri tinggi sama dengan dahan pokok tau.
2: Saya tak boleh tengok
0: dia boleh berdiri hingga hujung ekor tau.
1: Memang dah, ini ular tedung tau.
0: Saya suka pegang ular.
2: Saya tak boleh. Satu, saya bukan askar.
1: Tinggi dah cantik. Tinggi dah cantik menjadi askar.
0: Tak juga, itu kasut tu.
1: Tapi ular ni, ular tedung ni, saya tengok kat komen-komen, dia kata ular ni ketika ni sedang menyaling kulit.
2: Ada bisa lah ni.
1: Ada bisa.
0: Tengok gambar saya pegang ular.
1: Lain muka dia.
2: Saya juga, saya juga ada gambar.
1: Ada gambar
2: saya
1: ular.
2: Saya on air. Ular membelit saya.
0: Panjang umur
2: Sumpah dengan nama Allah ni.
1: Ya.
2: Waktu saya dekat KLFM.
1: Ada. Ada ular sawa ni apa?
2: Batik.
1: Warna kuning eh.
2: Nanti saya ada gambar. Awak ada gambar, saya pun ada gambar.
0: Okey. Baik lagi.
1: Baik.
2: Nak tengok gambar ke? Nanti Nazri upload.
1: Boleh, bagilah gambar dulu.
2: Bagilah gambar tu dia.
1: Bagilah gambar tu
2: ah. Ayalah. Saya pun nak tengah cari.
1: Okey
2: Ada.
1: Ada betul ni.
0: Tak buka nak kena mencari tu macam tu dia.
2: Gambar pula berapa tahun lepas? 15 tahun lepas tau.
1: Lama tu yalah.
0: Okay, baik, boleh tengok, boleh komen kalau anda suka ke tidak, boleh pegang ke tidak, okey ke tidak nak jadi askar
2: Okey, baik.
0: Jadi kita respectlah sebenarnya dengan bulan kebangsaan ni
1: Betul. Inilah dia lagunya. Si baju hijau. Sebab dengan bulan kebangsaan kan.
2: Baik. Macam ni pilih lagu Nazri, kita kena kaitkan dengan the current issue.
0: Okey, baik, inilah dia.
2: Nasional. Baik.

0: Okey, selamat pagi untuk abang-abang tentera yang sedang bertugas di perbatasan.
1: Ya, betul.
0: Okey, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk semua, untuk perkhidmatan dan juga untuk keselamatan negara kita lah.
2: Betul.
1: Okey, baik. E. Abdullah, satu fenomena kalau Sonic bergambar dengan ular. Ya, saya sedang cari gambar saya. Memang fenomena sebab kita bercakap sambil ular melilit saya.
2: Betul-betul.
0: Okey, Syirna kata-kata betul. Anak saya intik 207 prajurit muda baru-baru ini. Kalau buat ular ni memang makanan dia. Sedangkan kat rumah pun macam tak ada perasaan je tangkap, macam tangkap ular atau benda lain.
2: Okey, Aniza Sami dikata kalau pernah mimpi kena patuk ular, maknanya nak kahwin tu kalau perempuan. Kalau orang lelaki yang dapat mimpi macam tu, tak tahulah. Oi, Kak Aniza ni. Mimpi, Kak, mimpi. Jangan kau bermimpi.
1: Okey, baik. Pak Su Omar, dia nak ucapkan tahniah kepada kita dengan bahan yang sangat luar biasa. Kedai radio sehebat ini. Terima kasih, Pak Su Omar.
2: Terima kasih.
0: Okey.
2: Okey, Kak Mun Fendi. Allahu Akbar. Saya belum pegang dah. Menggigil, kata dia.
0: Okey. Lepas tu kita ada ni Ii Abdullah. Saya suka ular dalam filem Nanggin. Itu cerita dia.
2: Okey, untuk Nur Isa, komen yang baik-baik eh.
0: Kalau
2: tak kena block nanti.
1: Dia kata apa?
2: Tak boleh, tak boleh.
0: Jangan dibaca, jangan dibaca.
2: Tak boleh baca yang itu, sensor. Okey.
1: Mesti ramai nak masuk nak tengok kan.
2: Hani Nina, tiada benda lain ke? Kesian Kak Askar sekarang tu. Geli, takut. Tak boleh Hani Nina, ini memang latihan. Kalau mereka latihan.
1: Ini untuk kekuatan mental dan fizikal.
2: Confidence, naik confident untuk mereka. Yelah kalau kena duduk dalam hutan berbulan-bulan kan. Inilah salah satunya.
1: Okey, Kimi Kamarul. Dia kata bahan-bahan sentiasa terbaik. Ada je benda yang buat kami tambah info. Tolonglah bos, tambahkan allowance DJ 3 suara please.
2: Setuju, cadangan ditutup.
0: Macam saya dengan Sony ini memang setiap tahun ada naik dah RM5.
1: Setahun ni
0: lebih ni.
1: Awak kan
0: tahunan. Okey, kita ada ni Fatimah Yahya. Walaupun tengok dalam video, saya dah menggigil. Lepas tu Ali Banjari kata, oh, dia dulu orang Ulu Tiram.
2: Bukan dulu.
0: Sekarang.
2: Tapi bukan Ulu Tiram, saya dekat Johor Bahru. Ulu Tiram tu dia ke arah Kota Tinggi. Tapi dekatlah dengan rumah
1: dekat
2: saya.
1: Dia dekat
2: Desa Puira.
1: Tak, dekat Raja. Yang Pasar Khatijah.
2: Itu Kelantan.
1: Tak, yang kita ada
0: yang
1: buat
0: yang pergi Johor tu lagi, yang
2: pergi
0: Johor
2: tu. Pasar Tani.
1: Pasar Tani.
0: Datin tu.
2: Datin Halimah.
1: Datin Halimah.
0: Ya, Datin Halimah dekat rumah dia kan?
2: Itu dalam 25 minit.
1: Dekatlah.
2: Kalau yang kalau Pulada ni dalam 15 minit. 10 minit lah, 10 minit.
1: Dengarlah awak main kejerit. Baris.
0: Oh, dah syar.
1: Masuk barisan. Macam tu ke? itulah.
0: Itu berebut orang masuk sedikit.
1: Yalah.
0: Okey. Selepas ini berita.
2: Okey.
0: Aminul Azam dan kita ada satu lagi video eh.
2: Okey, untuk global baik.
0: Okey, baik. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Oh, Cak Cukup. Apa bomba?
0: Itu nanti.
2: Dah habis lah watak
0: dia. Dah tinggal dah.
1: Dah habis dah.
2: Okey, inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Gerakan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di

0: kepayahan, pergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.